0: Make sure weekend ini guys, bahkan minggu ini, lo siapkan energi lo untuk Indonesia.
1: Kalau misalnya emang bener-bener pengen ngerasain langsung ya atmosfer pertandingan badminton kelas dunia, ya lo datangnya ke Polytron Indonesia Open 2026. Tadi Kemal udah bilang tanggal 2 sampai 7 Juni 2026 di Istora Senayan GBK.
0: Nah ini Sobat Gen, di Polytron Indonesia Open 2026 nanti bakal ada deretan atlet badminton papan atas dunia yang turun bertanding. Dan ini 32 guys, best of the bestnya hadir. Karena buat orang bule ya, buat pemain badminton luar, ini adalah ajang yang sangat-sangat-sangat prestisius. Makanya turnamen ini jadi salah satu momen penting dan bergengsi untuk para atlet badminton. Akan ada banyak hadiah, ada test drive. Lu mau test drive gak?
2: Mau dong
1: ya. Mobilnya kece banget sih.
0: Yang
1: G3
0: sama G3 Plus bisa. Atau lu mau test ride motor, TV-nya Polytron
1: banyak juga. Cakep-cakep juga tuh.
0: Fox ya namanya kan? Fox. Yoi, cakep tuh. Dan masih banyak keseruan lainnya di event Polytron Indonesia Open 2026.
1: Nah, selain booth Polytron dan juga booth brand sponsor lainnya, ada juga food truck Sobat Gen. Ada food court juga, jadi kalau misalnya yang pengen kulineran ada situ lengkap ya. Ada deposit counter, jadi kalau lu males repot bawa barang-barang tuh ke dalam, nanti bisa dititip di deposit counter. Ada kid zone juga by Pokemon dan juga ada games area. Dan di sana nanti juga bisa nikmatin keseruan dari guest star performance dari Orkes Nunung CS, ada Malik and the Essential, ada Marion Jola, Molukan Soul, ada Freshly Nicky Julu dan juga Echo Show. Jadi beli aja langsung tiketnya sekarang cuma di pio.polytron.co.id.
0: Satukan suara dan berikan dukungan langsung buat atlet-atlet badminton Indonesia. Tonton langsung Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan mulai tanggal 2 sampai 7 Juni 2026. Atau bisa nonton langsung live streaming di YouTube-nya Polytron.
3: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
4: Harga BBM Pertamina resmi berubah. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya Raffi Nayotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. KPK mengungkapkan panggilan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal Bea Cukai, Jaka Budi Utama, menunggu persidangan dengan terdakwa pimpinan Blue Ray Cargo Rumpang. Kita beralih ke topik utama kali ini. PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah BBM non-subsidi yang berlaku efektif mulai kemarin. Penyesuaian harga tersebut mencakup BBM jenis diesel, yakni Dex Light dan Pertamina Dex, serta BBM bensin beroktan tinggi Pertamax Turbo. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Robert M.V. Dumatubun, mengatakan penyesuaian harga tersebut dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global dan formula harga sesuai ketentuan pemerintah. Dari berita olahraga, Timnas Indonesia U19 berhasil menumbangkan Myanmar dengan skor 3-0 dalam pertandingan grup A Piala AFF U19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Indonesia pada kemarin. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan. That concludes

0: minum kopi, sore-sore minum jamu. Dunia ini terasa sepi kalau nggak ada kamu. Hai. Basah. Ya kerupuk basah kan biasa anyap.
1: Enak sih kerupuk
0: itu
1: basah.
0: Itu dari Cutter Shark.
1: Kerupuk basah tergantung yang ngebasahin apa.
0: Betul.
1: Kalau kuah asinan enak cuy.
0: Kalau bubur ayam best. Enak juga, itu
1: jadi,
0: terbaik.
1: Tergantung apa yang ngebasahin.
0: Lontong sayur.
1: Soto.
0: Soto. Kalau soto, soto padang gue suka kerupuk basahnya.
1: Yang merah ya?
0: Iya. Kalau lu soto apa?
1: Soto biasa, soto Lamongan gitu. Pakai dibasahin, yang dibasahin apa? Kerupuk udang.
0: Oh, kerupuk udang. Atau yes. Gue soto Banjar, pakai emping deh itu.
1: Satu lagi. Apa? Kerupuk kampung. Dibasahin sama apa? Kecap aja udah.
0: Oh iya enak.
1: Yes. Itu enak. Bubur goreng udah pernah nyobain belum?
0: Udah. Gue suka bubur gorengnya Caca. Frederica Snot pagi yes. Caca.
1: Masih enak sih?
0: Yes, burger.
1: Enak tuh.
0: Enak banget itu.
1: Pagi ini
0: itu
1: Jakarta pioneer, kan? Lebih macet dari biasanya. Setuju?
0: Ya pasti.
1: Setuju.
0: Karena kan habis liburan guys.
1: Eh, kalau Yusril terima Jasip nggak? DM aja.
0: DM aja dia.
1: Setahu
0: terima Jasip kok.
1: Nerima,
0: bener.
1: Setahu gue dia nerima.
0: Jadi pokoknya minimal tuh Jasip dari satu orang bisa lah 5 kiloan. Kata Yusril.
1: Kerupuk seblak apa kabar?
0: Itu baik. Enak. Kerupuk seblak enak. Lu udah pernah nyobain seblak belum?
1: Udah. Tapi not my type of aja.
0: Tapi bisa kepake. Ketaker di mulut ketaker. Loh. Ketaker.
1: Seblak. Cepat cuanki.
0: Cuanki.
1: Not my type of food gitu. Jadi gue kurang suka makanan yang bertekstur-tekstur begitulah.
0: Gue demen banget lagi.
1: Kayak, kan dia antara lembek dan tidak.
0: Iya.
1: Iya kan? Nah gue kurang doyan tuh.
0: Gue demen tapi gak nyari.
1: Gak nyari.
0: Sesekali misalnya kayak ya
1: kalau ada gas
0: ada
1: gitu ya.
0: Ada gas gitu lah.
1: Yusri lagi ke Jepang guys ya. Lagi liburan barengan sama quality time sama istri.
0: DM aja at Yusril Fahriza. Yuri. Dia menerima Justip. Jadi apapun lo mau cari skincare atau makanan segala macem, Justip dia terima.
1: Dengar-dengar sih ya. Dengar-dengar kartu Pokemon tuh kayaknya.
0: Semua boleh benar. Yeah. Kalau misalnya lu mau beli apa namanya? Action figure. Yang segede manusia juga bisa tuh. Yang skalanya berapa banding berapa tuh?
1: Guys, hari ini adalah Selasa bukan hari Senin ya, meskipun rasanya kayak Senin ya sinyo ya.
0: Rasa Senin banget ini.
1: Tapi hari ini adalah hari Selasa dan kalau Selasa waktu untuk micin yaitu
0: mikirin cinta. Mikirin cinta itu kadang-kadang emang enggak ada habisnya ya, tapi suka namanya manusia tuh emang gak ada puasnya ya.
1: Dan
0: jujur ya,
1: emang gak ada habisnya ngomongin cinta.
0: Iya.
1: Di perfilman cinta. Lagu cinta. Novel cinta. Gak ada habisnya cinta.
0: Emang
1: Selalu ada yang namanya topik masalah cinta.
0: Tapi ngomongin soal cinta ya, karena kita sebagai manusia tuh ya emang ya namanya manusia kan suka gak ada puasnya.
1: Gak ada puas.
0: Jujur sesekali ya mungkin ya kalau pengenan cewek-cewek khususnya istri kali mungkin pengennya ditreat sama suami kayaknya yang gimana gitu loh.
1: Yeah.
0: Jadi kadang kalau misalnya pas lagi pulang nih ada surprise party dari let's say siapalah sahabat gue yang cowok surprise ke istrinya. Pulang pasti selalu kayak kok kamu gak pernah surprise aku kayak gitu sih gitu. Ada tuh ada sisi nyebelinnya tuh ya. Sebagai manusia gue ada tuh suka kayak gitu.
1: Dibandingin ya?
0: Iya, jadi banding kayak kenapa kamu gak kayak si Kemang sih gitu. Kemarin istrinya tuh disurprise-in loh. Dia datengin sahabat-sahabatnya dari teko, dari SD, apa segala macem kayak gitu-gitu.
1: Padahal setiap orang punya caranya masing-masing untuk menunjukkan rasa cinta dan sayang.
0: Iya emang sih itu,
1: ya? Itu harus kita tanam ya guys.
0: Harus
1: ya?
0: Banget harus.
1: Bahwa
0: harus.
1: Setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk menunjukkan rasa sayang dan cintanya.
0: Ya namanya itu kan tadi gue bilang manusia tuh gak ada puasnya. Kadang kalau misalnya ya kan lu udah dikasih nih suami yang baik kayak begitu gitu kan. Terus kenapa sih harus minta surprise yang emang dia nggak tipikal yang begitu?
1: Iya.
0: Jadi kayak
1: relate ini.
0: Gue nggak bisa kayak gitu.
1: Yeah.
0: Kenapa lu harus maksain gue harus bisa seperti itu?
1: Relate ini.
0: Ya kan relate banget.
1: Jadi kayak as simple as gini. Ini kan bahasa sekarang apa tuh love language ya. Kalau bahasa sekarang tuh bahasanya love language. Ya gitu ya. Gue memang bukan tipe-tipe yang jalan misalnya di mall
0: gandengan
1: gitu ya. Makan terus misalnya ada apa? Misalnya ada kue soto gitu ya.
0: Dibersihin.
1: Ah, itu
0: kayak sinetron doang memang.
1: Tapi kan ada yang kayak gitu ya. Misalnya ada yang kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Yang ngepuk-puk gitu.

0: itu bukan gue. Gue gak kayak gitu orangnya. Mm-mm. Gue tipe how to show my love adalah dari gue kerja keras. Mm-hmm. Dan I'll try to show you the world. Mm-hmm. Itu buat gue.
1: Iya, iya.
0: Ya kan? Karena menurut gue dengan lo, gue bawa ke satu tempat, manapun di Indonesia maupun ya, di luar atau di dunia ini,
1: itu.
0: Itulah love language gue begitu. Mm-hmm. Bukan hanya jalannya doang, tapi experience apapun.
1: Iya.
0: Gitu ya. Baik itu ya jalan-jalan, religiously, mm-hmm. apapun itu. Mm-hmm. It's my love language-nya begitu gitu.
1: Iya.
0: Nah ada aja ya masuk ke gue gitu ya. Tuh sih itu begini. Ya gue gak begitu. Mm. Gue gak begitu gitu.
1: Ya,
0: dan
1: gue
0: gak bisa menjadi orang yang lu bilang. Ya sehari dua hari lah.
1: Gak bisa abis selamanya, gak bisa seterusnya, benar.
0: Abis itu gue gak bisa.
1: Tapi,
0: gitu lagi.
1: Tapi ya mungkin kan emang orang tuh selalu ada perbedaan.
0: Iya.
1: Dan pastinya juga kan makin kesini kan makin mikir.
0: Iya.
1: Kayak misalnya gue gak ada tuh dapetin surprise yang kayak gimana-gimana dari bener. Laki gue. Tadi kan enggak. Mungkin kayak... kesel pengennya nggak sesuai, tapi kalau misal pas dibalikin gini, kalau lu gue kasih surprise terus setiap tahun, tapi gue main mulu sama cewek lain gimana? Misalnya kan pasti nggak ada yang bisa dipuaskan ya. Bener. Sama satu hal.
0: Bener.
1: Tapi ada satu titik balik yang bikin gue tertampar adalah
0: apa
1: jadi
0: tuh?
1: Waktu itu pas gue lagi posting, gue pulang syuting atau pulangnya siapa segala macem, laki gue selalu love language-nya micitin apa segala macam. Sampai ada beberapa temen gue gini, enak ya punya suami kayak lo. Ini suami gue boro-boro. Nah berarti gue harus ngedapetin. Oh iya, gue baru tahu, gue baru sadar. Ada beberapa titik yang misalnya suami orang gak punya tapi suami gue punya.
0: Iya.
1: Makanya gue gak bisa tuh yang kayak request. Bisa gak kayak si Kemal nih?
0: Mm-mm.
1: Bisa gak kayak si Dadang?
0: Yeah,
1: kayak gitu-gitu.
0: Yeah.
1: Karena masing-masing punya porsinya sendiri.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Mungkin ada di luar sana yang ngeliat gue akhirnya dibandingin sama gue.
1: Iya.
0: Lu kerja mulu dong kayak Kemal.
1: Iya.
0: Mungkin
1: ada.
0: Mungkin
1: iya.
0: Loh.
1: Lu diem aja. Lu
0: diem
1: aja. Kalau kerja mulu kan lu kan bisa jalan-jalan.
0: Karena,
1: ngajak kita jalan-jalan
0: karena
1: gitu.
0: Karena ada loh. Ada orang DM ke gue.
1: Mm-hmm.
0: Dan dia curhat. Dia curhat ke gue. Kenapa suami gue gak punya motivasi kayak lu ya mas?
1: Mm-hmm.
0: Apa yang ngebuat motivasi lu tuh bisa kayak Sabtu, Minggu, pagi, siang, sore kalau kerja gas terus gitu loh.
1: Gas terus.
0: Terus gue tanya sama dia lah, emang suami lu gimana?
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Gue sampai heran loh, gue angkat sama orang ini tiba-tiba curhat gitu ke gue.
1: DM
0: loh. Bisa cerita gitu ke gue.
1: Cek ombak kali dia sama lu mah.
0: Kagak.
1: Terus abis itu ada rasa iba dari lo.
0: Kalau si Koma gak gue ceritain ya.
1: Terus ada rasa iba. Lu satu gak, kereta lagi. Pas lo lagi ke Jogja sama bini lo.
0: Gak.
1: Ada kan caller dulu satu kereta. Mas Rekiannya gila.
0: Enggak lah. Nah itu gue bilang bahwa disitu gue mikir. Ya ternyata emang yang lo bilang tadi.
1: Mm-hmm.
0: Kita ini mungkin menjadi orang yang dibandingin juga.
1: Mm-hmm.
0: Sama pasangannya.
1: Iya.
0: Kok lo gak begini sih?
1: Betul.
0: Kalau ke gue lebih ke kerja. Sama satu lagi, kok laki gue gak punya concern kesehatan kayak lu ya?
1: Hmm.
0: Itu banyak tuh yang ke gue.
1: Ke lu?
0: Iya, karena istri-istrinya pengen suaminya concern ke kesehatan.
1: Hmm.
0: Sehat, makan sehat, kenapa? Kayak biar baik, umurnya insya Allah bisa panjang. Yang penting kan ikhtiarnya.
1: Betul.
0: Ya kan,
1: betul.
0: Umur sih gak ada yang tahu guys. Tapi kan kita mencoba, right? Nah sekarang kita pengen ngobrol sama Sobat Gen nih. 08111407987 Wawa ke kita.
1: Banding-bandingin sama pasangan lain.
0: Yes, jadi lo sama pasangan lo sekarang, baik lo udah menikah ataupun belum, lo capek gak sih dibanding-bandingin? Sama, lo dibandinginnya sama siapa?
1: Nah, cerita aja ke kita.
0: Yeah.
1: Kalau disanding-sandingin kan enak. Kalau misalnya jomblo-jomblo disanding-sandingin.
0: Yeah. Yeah.
1: Tapi kalau dibanding-bandingin, aduh.
0: Ada yang bilang, waduh serem nih istri orang curhat ke Pak Kemal. Serius gue gak mau? Kagak kenal gue. Tapi lu tau gak Fit, menurut gue ya, semakin orang gak kenal semakin dia sekarang mau cerita.
1: Iya kan, karena dia gak kenal.
0: Karena
1: gak
0: kenal.
1: Jadi ya
0: dan
1: udah.
0: Dan dia gue gak tahu siapa. Semakin orang begitu, semakin dia mau cerita. Daripada dia cerita ke circle-nya. Lu bayangin aja. Mungkin gak dia cerita gitu ke circle-nya? Kenapa
1: gak
0: ya laki gue?
1: Iya gak mungkin.
0: Gue mendingan ke orang lain yang dia gak kenal. Dan ya udahlah, dia juga gak tau mau nyerita ke siapa.
1: Tapi orang makin kesini makin paham dan makin sadar. Yang kayak tadi gue bilang, kalau dulu posisi gue, gue suka ngebandingin suami gue sama suami orang lain. Tapi ketika gue sadar ada sesuatu hal yang maksudnya lebih dari suami gue, akhirnya gue bisa cerita ke orang. Karena kalau misalnya kayak makan mungkin ada yang cerita. Kalau ke gue, istri-istri lain yang suka bilang, istri teh, suami tesinya enak banget kayak gini. Nah, tapi gue bisa ceramah akhirnya. Lo gak bisa ngebanding-bandingin laki lo sama laki gue. Nah, karena semuanya pasti punya porsi masing-masing.
0: Misalnya, laki lo kok kamu gak kayak Yusril sih? Yang jenaka?
1: Iya.
0: Kamu gak kayak Yusril sih? Yang lucu?
1: Iya, benar.
0: Easy going, pekerja keras yang saat ini lagi nonton kita dari Jepang?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Kok kamu cuma ngajak aku makan tutut doang di BKT? Makan seblak sampai aku muncur?
0: Kayak Yusril dong yang lagi online. Lagi nonton kita bilang di
1: mana dia?
0: Cuaca di Jepang.
1: Ada yang sambung salam-salam dari Jepang. Mana dia sih? Mana sih? Ada dia. Mana sih?
0: Gimana Yusril? Udah nongol tadi dia.
1: Udah nongol.
0: Gimana cuaca di Jakarta, guys?
1: Udah liburan aja, udah liburan.
0: Indonesia apa? Enggak. Indonesia apa kabar? Kalimat lu kayak udah 7 tahun di sana.
1: Baru juga sehari.
0: Pertanyaan lu, Yusril.
1: Emberan.
0: Kayak lu udah jadi warga negara
1: udah,
0: sana.
1: Bayar dulu fam ciki no. Ntar lu dikejar sama satpam belum bayar. Pulang kata gua sama bang, biarin aja dia liburan, coy. Udah yang mau jastip langsung aja DM bro.
0: Tuh nitip salam katanya buat kakek Sugiono katanya.
1: Yusril tuh ya, alhamdulillah kita seneng ya. Ini komika terbaik loh, dia jadi di Jepang katanya bakal 3 bulan. Habis itu dideportasi deh. Orang katanya. Mohon maaf,
0: karena maksimal cuma boleh 3 minggu kalau enggak salah ya. 2 minggu kalau enggak salah. Jepang tuh 14 hari kan harusnya.
1: 14 ya tergantung. Nah, ada yang
0: kalau visa yang reguler kayak
1: iya,
0: kita
1: iya, nih iya. 2 minggu doang.
0: Visanya 3 tahun, tapi di sana maksimum stay 14 hari.
1: Ada yang 30 juga masih.
0: Ada yang 30? Ada. Berarti lu request beda tuh. Bukan yang kayak yang normal-normal gitu.
1: Kalau yang biasa kadang 2 minggu gitu.
0: Tuh Yusril yang nitip kartu Pokemon please katanya.
1: Yusril nitip link apa beda dong.
0: Beda.
1: Itu cari aja sendiri gak perlu ke Jepang.
0: Oke, 0811-407-987. Kita ngomongin tentang lu dibanding-bandingin. Baik itu keluarga ya guys ya, ataupun lu sekarang berpacaran, punya cerita, langsung Wawa. Kita tunggu.

0: seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Gede saya.
3: Oh, justru selerinya gedean Mbak Putri.
4: Apa yang nge-trigger?
2: Iya.
4: Apa yang nge-trigger mertua ini ngebandingin sama mantannya? Apa yang nge-trigger tuh, Mbak?
2: Saya juga ngerti motivasinya apa yang bilang seperti itu. Mungkin karena saya nggak cantik kali ya, satu. Mungkin itu ya, saya nggak cantik. Kemudian mantan-mantannya dia tuh memang cantik-cantik sih.
3: Tapi dulu
2: cantik-cantik SPG lah.
4: Cantik-cantik
3: ada lagi cantik.
4: Ini kalau ini kan cantik CEO dong. Iya. Ini kan.
3: Enggak, tapi Mbak Putri gini, kalau misalnya memang tadi Mbak Putri ngerasa insecure nih bilang enggak cantik itu dibanding sama mantan-mantan.
2: Saya enggak insecure. Cuma saya sakit hati aja dibilang dibanding-bandingin kok ini kok gak menik-menik, gak ayu, gak.
3: Oh iya, maksudnya itu dia langsung ngomong.
4: Dia ngomong begitu?
2: Iya, Lah, depan saya langsung.
3: Gini, kan dulu pacaran nih cuma sebentar maksudnya.
4: Dan
3: lah dulu emang ada pertentangan dari mertua gitu yang ngelarang. Kalau misalnya emang ada ini ya, berarti kan dia kayak enggak legowo gitu.
4: Betul.
3: Loh ngasih anaknya.
2: Memang karena di awal itu memang menentang karena mohon maaf ya, karena saya janda waktu itu.
3: Oh, oke. Gak punya anak tapi?
2: Ada anak, sedangkan dia masih
3: perjaka.
2: Belum pernah menikah.
3: Oh ya, perjaka.
2: Okay. Kan, kalau perjaka kan gak tahu ya.
3: Oh iya, istilahnya gitulah ya. Oke.
2: Belum pernah menikah dan dia itu waktu itu mau menikah gak jadi dua kali. Menikah dua kali. Dan mantan-mantannya itu ya mungkin udah tahu sifat keluarganya dia kali ya. Okay. Kemudian gak jadi menikah dengan kondisi seperti itu, saya gak ngerti juga.
4: Mm-hmm.
2: Intinya yang dibandingkan itu saya, kondisi fisik saya dan pekerjaan.
4: Tadi pekerjaan sudah dibilangnya
3: ya, bukannya di bank gitu.
4: Di bank dan lain-lain, PNS dan merendahkan.
2: Iya.
4: Kalau secara fisik tadi, boleh gak ceritain?
3: Gak ayu katanya.
4: Gak ayu.
2: Kalau saya sih merasa saya cantik ya.
3: Enggak dari mertua.
4: Mertua ngomongnya gitu.
2: Iya, enggak ayu, enggak menik-menik.
4: Menik itu sih, Mbak?
3: Menik itu sama.
2: Menik-menik itu apa ya? Imut.
3: Kurang imut, itu, kurang ayu. Itu, kayaknya kan kayak enggak enak ya, maksudnya.
4: Itu mulutnya bisa aja gitu ngomong gitu ya?
2: Iya, saya juga kaget itu awal menikah itu.
3: Tapi di depan suami enggak? Suami Mbak dengar enggak?
2: Enggak.
3: Mbak langsung cerita enggak ke suami?
2: Cerita dong, saya bilang. Terus ya uwes gak usah dirungokno, ibu memang gitu.
3: Oh, gak usah didengerin.
4: Aduh.
2: Gak usah didengerin, ibu memang begitu. Enggak ada pembelaan sama sekali dia ke ibunya gitu, enggak ada.
4: Kok bisa ya? Mbak Putri, ini dia ngomong kayak gitu tuh misalnya gini ya, maksud gue gini, apakah dia bisa ngomong kayak gitu karena ada sebabnya lu bikin marah pada saat itu?
3: Apa dia atau, langsung gak ada sebab musababnya?
4: Misalnya ya, contoh ya, si mertua masak, terus lu malah go food, dia bete, terus lu disebut kayak gitu. Apa dia tiba-tiba aja, gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba jar gitu?
2: Jadi waktu itu saya baru apa dikasih tahu sama pembantu ya.
3: Uh-huh.
2: Jadi itu baru dikasih tahu sama pembantu dia. Kan dulu itu kita awal-awal masih tinggal di rumah mertua ya.
4: Okay.
2: Bulan lah. Setelah menikah. Kemudian pembantu itu bilang, Mbak, tadi itu loh mantannya bapak itu, mantannya Mas X ini datang ngasih undangan nikah gitu. Terus iya diterima langsung sama ibu. Ibu itu baca gitu ya, baca kemudian ngomel-ngomel sendiri, Mbak. Nah setelah itu saya datang kan dari kantor, saya pulang. Kemudian tiba-tiba aja bilang kayak gitu.
4: Repet ya nyokapnya.
3: Aneh banget sih, sumpah. Ya mungkin ada ketidakpuasan dia gara-gara gak jadi kawin sama yang dia pengenin.
4: Bisa,
3: gitu
4: ya,
2: betul itu ya. Kemudian setelah itu suami saya kan mantan suami saya itu sakit parah nih. Ceritanya sakit parah. Sedangkan yang hanya bisa nungguin itu saya. Mertua kan dia punya usaha ya sama ayah mertua itu punya usaha. Sibuklah, gak bisa meninggalkan usaha itu. Akhirnya saya kan yang nungguin dia sakit parah, sudah dinyatakan mau out lah gitu ya.
4: Okay.
2: Kemudian saya bilang, seandainya ibu punya mantu pegawai bank, apa bisa nungguin seperti saya? Tapi saya bilang gitu. Kemudian akhirnya dia bisa menerima saya saat setelah anaknya sembuh itu, terus dia bisa menerima saya dan anak-anak saya.
4: Menerima mbak dan anak-anak
2: secara utuh.
3: Maksudnya nggak ada ini lagi gitu, Ma.
4: Oke. Jadi membutuhkan waktu sekian lama ya, dan pembuktian ya.
2: Iya.
4: Pembuktian segitunya.
2: Iya, sekitar 2 tahun kan suami saya itu dirawat sekitar 6 bulan lah.
4: Oke.
2: Selama 6 bulan itu saya jarang sekali ke kantor, saya jarang masuklah istilahnya
4: dan
2: buat dia di rumah sakit.
4: Setelah dilakukan semua itu untuk suami, si sang mertua melihat bahwa wow, oke.
3: Oh iya, ini bisa ngurusin
4: lalu
3: anak
4: bisa
3: gue
4: ngurusin. Baru dianggap ya.
2: Saya membuktikan, iya baru dianggap.
3: Berarti tadi awal anak-anak juga gak dianggap tuh sama sekali.
2: Kalau anak-anak beda, anak-anak ya gak dianggap, cuman ya gak disakitin lah.
3: Oke. Ya udah gitu aja, cuek aja.
4: Sebelum kita ngomongin pisah.
2: Bersyukurnya di situ.
4: Oke, sebelum kita ngomongin pisahnya. Tadi sempat bilang, kalau gak salah, suami juga ngebandingin ya?
2: Iya.
3: Jadi habis sembuh, suami baru ngebanding-bandingin apa
4: sebelum gimana? Sakit atau setelah?
2: Dari awal itu sudah suka banding-bandingin sih. Cuman bandinginnya bukan sama orang lain lah ya. Sama tokoh gitu yang bandingin.
3: Misalnya?
4: Misalnya gimana?
2: Jadi kamu itu sebagai istri harusnya seperti Khadijah.
4: Seperti
2: istri Nabi, Khadijah, istri Nabi.
3: Jauh ngebandinginnya ya, gak bisa loh dibandingin gitu.
4: Okay.
2: Nah, terus saya bilang gini, kalau kamu pengen aku seperti Khadijah, ya kamu harusnya seperti Rasulullah. Saya bilang gitu.
3: Itu kan? Iya, emang.
2: Nah, dia ngamuk, saya kan pakai nalar, saya pakai logika ya. Kalau kamu pengen istri yang sempurna ya, kan dulu dirimu kan.
4: Aduh.
2: Itu ya.
4: Berat ini.
3: Ya emang lu nabi
4: berat,
3: gitu.
4: Berat.
2: Kemudian pakailah dia dalil-dalil agama bla bla bla bla bla untuk membenarkan statement-statementnya.
3: Terus
2: tidak memberikan nafkah karena saya dianggap dianggap ini ya tidak nurut gitu loh. Saya itu enggak berhak memberikan saya itu tidak berkewajiban memberikan nafkah pada istri yang apa sih istilah bahasa
3: membangkang.
2: Nah, Islamnya saya enggak tahu ya membangkang gitu. Padahal saya kan hanya berpendapat ya kok dibilang membangkang.
3: Kan tapi kan keluar pernyataan dia dulu, kamu harusnya kayak si Khadijah gitu. Itu aneh banget, akhirnya enggak dikasih tuh.
2: Enggak, selama 13 tahun itu saya enggak dikasih nafkah, tapi kewajiban sebagai istri harus dijalankan gitu.
3: Ini kok aneh banget sih?
2: Iya, keluarganya emang aneh. Makanya saya mau beli pisah daripada saya sakit.
4: Iya, Mbak, lu tahan ya 13 tahun.
3: Iya, maksudnya gini loh. Kan 3 bulan aja enggak nafkahin mah udah bisa di ini kali.
4: Apa yang ngebuat lu bisa stay 13 tahun, Mbak?
2: Ya karena waktu itu kan saya pernah trauma pernikahan sebelumnya kan.
4: I see.
2: Kemudian saya berpikir gini, kan ibu saya tuh almarhum pernah bilang gini, ini adalah keputusanmu, jadi kamu bertanggung jawab atas keputusanmu ya.
4: Okay.
2: Akhirnya saya bertahan itu adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban. Tapi saya semakin kesini kok semakin capek sendiri ya, gitu ya. Udah dibandingin sama mertua dia. Dan dibandingin itu nggak apple to apple gitu loh.
4: Iya, benar-benar.
3: Yang paling parah dari suami selain ngebandingin itu apalagi tuh?
2: Membanding-bandingkan ini sih tingkat pendidikan itu biasanya seperti itu. Mentang-mentang S3 bla bla. Padahal saya enggak pernah bawa titel di dalam rumah.
3: Ini
4: tipe-tipe enggak ada habisnya.
3: Emang.
4: Lu kurang dibandingin, lu
3: lebih juga.
4: S3 lo, Ci.
2: Itu.
3: Jadi dia kesana misalnya pas lagi enggak berkenan nih suaminya rasain. Lu mentang-mentang S3 ya sama suami ngebangkang.
2: Lalu bikin itu
4: gokil
2: banget.
4: Never ending itu namanya, Mbak, enggak habis-habis itu.
2: Ya makanya itu daripada enggak habis-habis saya habisin aja lah ini. Hanya selesai.
4: Daripada enggak habis-habis saya habisin aja ya.
3: Tapi juga manusia kan ada batasnya.
4: Iya. Udah berapa lama, Mbak? Udah berapa lama pisah, Mbak?
2: 3 tahun ini.
4: 3 tahun. So are you lebih zen, lebih happy, lebih damai?
2: Ya jelas itu ya. Cuman masih dalam tahap kayak semacam kebingungan gitulah istilahnya. Apa ya?
4: Apa tuh?
2: Kayak kayak nggak bisa kayak lagi adaptasi untuk normal kembali gitu. Kan selama 13 tahun tuh kayak dimanipulatif gitu loh. Jadi kayak ini benar apa salah sih kayak gitu. Saya nggak tahu batasan mana yang benar mana yang salah kecuali waktu di kantor gitu loh. Kalau di rumah itu kayak nggak, kan saya itu dari keluarga yang notabene mu'alaf ya. Jadi dan dia itu dari keluarga yang dalam tanda kutip fatayat gitu ya. Jadi dalil-dalil agama dan sebagainya itu saya kayak terjebak di situ gitu loh.
4: Sehingga
2: rekan gitu loh.
3: Karena masih ngeraba nih Mbak Putri, masih ngeraba. Tapi yang itu kesannya kayak udah hatam kan sama semua ayat dan dalil-dalil gitu.
2: Jadi kan karena saya nggak pernah ngaji kan, nggak pernah kajian, nggak pernah ini kan, nggak ngerti apa-apalah. Dengan bapak ibu saya dari keluarga yang non-muslim
4: tuh. Wow.
2: Dengan agama itu saya dikendalikan. Kemudian tapi kan ya karena beruntungnya itu saya bekerja di bidang akademik ya. Jadi roadmap atau alur itu kan harus jelas ya selama apa tidak hanya dalam pekerjaan tapi dalam kehidupan kan juga harus jelas sesuai dengan logika gitu kan. Jadi di situ akhirnya terjadi pertentangan gitu. Kenapa kok begini ya?
3: Mungkin ya no wonder ya kenapa bisa sampai 13 tahun. Mungkin juga dia bertahan dari dalil yang kayak enggak mau nentang suami, mau tetap dapat pahalanya, cari cari pahala sama suami. Akhirnya nurut sampai bertahan selama itu.
4: Iya.
2: Tapi akhirnya capek sendiri.
3: Ya iyalah, enggak dinakahin kok aneh banget sih itu. Gini,
4: dianya mengikuti. Ya kan, dari Mbak Putri mengikuti, tapi dari sananya enggak. Ya kan, ini cuma ngasih tahu doang, tapi secara act in real life-nya tidak mengikuti cara yang baik.
2: Kayak misalnya gini nih, dulu waktu tinggal di rumah mertua kan saya kerja saya itu di saya tinggal di Surabaya, kerja saya di luar kota. Taruhlah di kota X gitu ya.
4: Iya.
2: Itu butuh waktu sekitar 2 jam untuk perjalanan.
4: Tiap hari ya, oke.
2: Iya, tiap hari. Itu kan harus bangun ya kalau keluarga dia kan. Subuh itu harus bangun. Kakak-kakaknya tuh perempuan dua, itu juga bekerja. Kemudian dia tuh nyeletuk gini. Awal-awal dia, kamu itu habis sholat subuh bantu-bantu ibu sana lo masak, nyapu, bersihin rumah. Kemudian saya bilang gini sama dia. Lah, kakakmu itu juga nggak bantu, nggak kenapa-napa, kenapa aku diprotes? Saya bilang, saya nggak kerja.
4: Make sense, bagus.
2: Dia bilang bagus. Gini, kan mbak-mbak itu kerja loh. Mbak pikir aku nganggur.
4: Bagus.
2: Saya juga kerja, saya bilang gitu kan. Nah, itu mulai pertanggalan di awal itu di situ. Awal pertanggalan di situ.
4: Beda kalau kitanya mau ya. Beda kalau kita mau. Itu beda lagi ya. Itu beda lagi. Tapi itu yang lu bilang sangat-sangat make sense.
3: Iya, kan dia juga nikahin istri, bukan ART. Betul, mesti ada porsinya gitu loh.
2: Di titik itulah kemudian dia tuh ngecap saya sebagai pembangkang, tidak
3: istri
2: nurut,
3: yang ngelawan, istri yang nggak nurut,
2: melawan
3: ridhonya Allah, kan?
4: akhirnya semua atas nama religi.
3: Iya.
4: Aduh.
2: Betul itu.
4: Astagfirullahaladzim.
2: Jadi kalau udah ngomongin tentang agama, kamu itu tidak berbakti sama suami, bagaimanapun juga anak laki-laki itu miliknya ibunya. Lah, terus kalau kakak-kakakmu yang numpang di sini tuh milik siapa dong?
4: Sebetulnya gini Mbak, sebenarnya gini. Jadi bisa dibilang laki ex lo ini hanya teori doang, ya. Hanya by text. Sebenarnya enggak apa-apa ini bilang laki-laki itu milik ibunya, tapi kalau dia memberikan love language ke lo yang imbang, kan lo juga pasti enggak masalah ya enggak sih, Mbak?
2: Iya, nggak masalah.
4: Itu benar. Jadi yang dibilang benar, tapi kalau misalnya nggak bisa ditelan bulat-bulat kayak begitu.
2: Iya. Nah, di situ pada akhirnya kami memutuskan saya memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan ngontrak sendirilah istilahnya begitu. Saya bilang sama dia kalau kamu nggak mau, kalau kamu tetap tinggal di sini silakan, tapi saya dan anak-anak akan keluar dari rumah ini. Saya biasa ngelola rumah sendiri, kemudian sekarang menikah malah harus ngelola rumah orang, saya nggak bisa.
4: Iya
3: benar.
2: Dia ngalah ya, dia yang ikut saya. Yes. Nah selama ikut itu dia bandingin penghasilan saya dengan penghasilannya dia. Dia selalu bilang gini. Kan yang ngajak pindah kamu, jadi ya listrik air ya kamu dong yang bayar. gitu.
3: Ada telepon lagi. Kayaknya mantan suami Mbak nelpon saya deh.
4: Astagfirullahaladzim. Gila.
2: Kemudian ngomong gini, penghasilanmu kan lebih gede dari penghasilanku. Jadi ya kamu kan, aku masih merintis usaha gitu kan. Aku kan masih merintis usaha. Jadi ya kamu yang nanggung, kamu yang bayar semuanya ya gitu.
4: Oke. Harusnya kalimatnya gak gitu. Kalimatnya kan lebih kayak gini, Put, karena gaji kamu lebih gede, kamu ya yang bayar ini ya, aku bayar sebisa aku. Kan kayak gitu lebih enak.
3: Iya, jangan yang kayak
2: seharusnya begitu.
4: Kan lebih enak ya, kayak begitu ya. Betul. Laki-laki begitu kan lebih enak.
2: Enggak.
4: Sorry nih, aku usaha. One day mungkin one day, doain aku sukses, iya. Doain usaha aku lancar, kan one day mudah-mudahan aku yang bisa gantiin kamu. Kan
2: ada.
4: Ini mah jadi kayak kesannya lu yang salah.
2: Iya, memang membuat saya merasa tujuannya. Memang tujuannya begitu.
3: Iya, feeling guilty terus, aduh. Sampai akhirnya bikin, ya sekarang logikanya gitu kan.
4: Wait. Lu tahu gak, Mbak Putri? Ini di sini 2000 orang lagi nonton, salut sama lu bisa stay 13 tahun
3: sih. Iya, benar. Itu kan tadi gue bilang, karena kan berbalut agamanya itu. Memang dia kan apalagi mu'alaf.
4: Dia
3: mencoba mempelajari dari agama kita yang baik gitu kan. Tapi dikasih ayat-ayat. Memang sebenarnya kan gak boleh ngebantah suami. Tapi kalau untuk hal kayak gitu kayak emang kalau dibandingin jauh banget sama Siti Khadijah kan ya gak bisa.
4: Kan kita gak boleh ngebantah suami, itu gue setuju.
3: Memang setuju.
4: Tapi balik lagi, suami lu gimana
3: kan? Seperti apa? Iya.
2: Itulah, gak seimbang. Gak seimbang.
4: Suami lu juga gimana? Mana kalunya? Kalau suami lo kayak begini lah, Mbak, ini gila. Pada bilang keren lo Mbak bisa 13 tahun katanya.
3: Bener.
2: Nah, sabar banget. Itu kan ibu saya kan mu'alaf dari Katolik, sedangkan Katolik itu kan menikah itu hanya sekali kan seumur hidup sampai maut memisahkan.
3: Nggak boleh kan cerai di sana mah.
2: Ajaran itu yang saya pegang gitu loh. Mami saya nggak ingin mami saya lihat saya berpisah kedua kalinya gitu loh.
3: Karena juga kan emang
2: saya memilih untuk bertahan.
3: Pengennya serius, terus juga kayak tanggung jawabnya ya sama hubungan ini.
2: Betul.
3: Makanya dia stay.
2: Saya juga support dia penuh ya untuk usahanya itu, nggak saya biarin aja. Saya ingin dia berkembang, tapi nyatanya ya cuman dimanfaatin doang.
3: Akhirnya sama si
4: gila sih
3: Ayus itu pisah ya. Iya, agama teyus. Ya soalnya capek juga orang gak dinafkahin. Gimana sih, padahal kan itu kan nafkah suami harus loh.
4: Dapat pelajaran yang salah.
3: Iya.
2: Sebenarnya saya tuh gak masalah yang gak dinafkahi, asal dia itu seimbang dalam pengelolaan rumah tangga. Saya aja dia yang ngurus rumah loh.
3: Tapi satu hal yang pengen aku kasih ke Mbak Putri ya.
4: Apa tuh?
3: Yang salah itu suaminya bukan agamanya ya.
4: Betul.
3: Itu. Jadi setuju. Maksudnya lebih mabuk agamanya aja. Nanti takutnya berpikir seperti itu kayak muslim tuh seperti ini enggak. Karena Mbak Putri mempelajari itu seperti itu.
2: Nah, yang bikin gedek lagi itu mabuk agamanya itu setelah dia ikut kajian. Sering ikut kajian. Itu kemudian saya kan bilang nih sama dia, saya diajak apa sih namanya itu, iktikaf ya. Itu saya baru punya bayi. Kemudian dia bilang, ayo iktikaf. Waktu itu Ramadan kan biasanya.
3: Iya, iktikaf di masjid.
4: Terus?
2: Di masjid. Kemudian waktu itu anak saya baru umur 1 tahun lah. Nah, 1 tahun itu kan aktif-aktifnya ya. Jalan kesana kesini. Dia bilang, kalau iktikaf itu gak apa-apa sih iktikaf, tapi kamu pegang anak, kan dia laki-laki, di barisan laki-laki, saya bilang gitu kan. Kemudian dia bilang, ya gak bisa kan kamu ibunya. Loh, kalau gitu ya sama aja pindah tidur, ngapain iktikaf, saya kan bilang gitu ya.
4: Benar.
2: Ya, buat apa, nanti saya juga di sana ngomong, di rumah juga ngomong.
4: Benar.
2: Terus di sana cuma pindah tidur doang, ngapain terus esensinya apa, nggak ada manfaatnya. Jadinya jatuhnya saya kerepotan sendiri, kamu nggak mau pegang anak, kamu sendirian, kamu kusuk sendirian, sedangkan saya kerepotan dengan anak, bedanya apa dengan di rumah. Itu udah jadi apa ya, perang besar lah istilahnya.
4: Dibilangin durhaka
3: karena
4: ya.
3: Sebenarnya mungkin ada
2: sekolah. Kamu itu tidak manut, tidak mengejar Lailatul Qadar gitu. Enggak, saya bilang gitu.
4: Wow.
3: Sebenarnya
4: wow,
3: kan ada skala prioritas juga. Lah,
4: mantan lo harusnya main ke masjid. Gue dikasih tahu tuh, itikaf tuh begini, ya, begini, ya, ya, begini. Bukan
3: ya
4: jadi,
3: kan kalau sebisanya nggak jadi keharusan.
4: Nongkrong, iya. Bukan jadi tempat yang ini diajarin tuh.
3: Ya nggak lagi kan
4: jangan sampai mengganggu orang lain.
3: Kalau lu juga.
2: Betul. Nah,
3: ada ke
2: bandingin tuh sama temennya. Jangan itu aja kalau itikaf sananya dibawa masih bayi. Dia baik-baik saja. Masalahnya suaminya juga baik-baik saja, nemenin dia selama iktikaf.
3: Intinya kan punya kewajiban dan keharusan, yes, sebagai seorang ibu ya, yes. Jadi mungkin kan itu yang diprioritasin dulu. Pengen juga mungkin kan ngejar Lailatul Qadar, mungkin pas waktunya gak pas gitu toh.
2: Nah, apalagi kan paginya saya harus ke kantor, ke kampus. Nah, itu yang okay, saya menjadi pertimbangan tersendiri. Masa ya saya nyetir sambil tidur.
4: Iya, benar.
2: Kan keselamatan saya dan bayi, yes, saya kan lebih utama.
4: Betul.
3: Gak mau ganggu juga orang yang itikaf juga. Emang
4: itu ya, nggak wajib.
3: Enggak. Kan? Tapi rata-rata banyak juga laki-laki sih, ya, gitu ya.
4: Benar, kalau mampu.
2: Sunah, yes, ya, gitu. Sunah yang ini loh, apa? Sunah yang apa sih yang menguat?
3: Ya, itu apa sih? Gak dikerjain, ya nggak dosa. Dikerjain ya dapat pahala, ya, gitu.
2: Gitu, jadi saya nggak memprioritaskan itulah, yang logis-logis aja lah, ya. Namanya juga agama kan, ya, harus logis kan.
3: Betul. Ya istilahnya itulah hebat.
4: Mbak nih,
3: udah
4: hebat,
3: bisa.
4: Hebat Mbak Putri.
3: 13 tahun ya, nggak waktu sebentar, tetap bertahan, ya, dengan kondisi seperti itu. Balik lagi, sekali lagi mohon maaf, jangan salahin agamanya, yang salahin orangnya aja. Setuju.
2: Nah, saya sampai sekarang masih Islam.
3: Alhamdulillah.
4: Wow, luar biasa.
3: Ya mudah-mudahan masih bisa terus belajar. Kita aja juga Islam dari lahir masih belajar, wow, terus ya Mbak.
4: Banget. Luar biasa loh Mbak.
3: Salam buat keluarga, sehat-sehat selalu.
4: Makasih Mbak Putri ya.
3: Thank you ya Mbak Put.
4: Thank you, terima kasih banyak.
1: Dengerin aja deh.
5: Ada musik,
1: ada info dong. Biar imbang.
5: Tetap di sini ya.
4: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
6: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
7: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Daya tampung SMA dan SMK Negeri Chatim hanya 39,3%. Pemprov Chatim siapkan beasiswa. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Serangan drone Ukraina kembali menghantam fasilitas pengolahan minyak Rusia dan merusak kilang serta stasiun pemompaan minyak strategis. Mengutip dari Detik News, otoritas Rusia melaporkan serangan terjadi di sejumlah wilayah dan menyebabkan gangguan pada infrastruktur energi penting negara tersebut. Ukraina terus meningkatkan serangan terhadap aset energi Rusia sebagai upaya menekan sumber pendanaan perang Moskow. Rentetan serangan drone ini kembali mempertegang konflik Rusia-Ukraina dan memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Selanjutnya, Timnas Indonesia U19 menang 3-0 atas Myanmar dalam laga grup A Piala AFF U19 2026. Dimas menjadi bintang kemenangan Garuda Muda setelah mencetak 2 gol ke gawang Myanmar. Mengutip berita CNN Indonesia, 1 gol lainnya dicetak pemain Indonesia untuk memastikan kemenangan telak pada pertandingan pembuka turnamen. Hasil ini membuat Indonesia mengawali Piala AFF U19 2026 dengan raihan 3 poin dan memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya. Beralih ke berita utama, daya tampung SMA dan SMK negeri di Jawa Timur tahun ajaran 2026 hanya sekitar 39,3% dari total lulusan SMP. Pemprov Jatim menyiapkan program beasiswa bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri agar tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Dilansir dari Radar Surabaya, Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa menyebut, kebijakan ini menjadi solusi pemerataan akses pendidikan sekaligus mendukung keberlangsungan sekolah swasta. Pemprov juga terus memperkuat kolaborasi dengan sekolah swasta untuk memastikan seluruh lulusan SMP mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
5: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
8: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus
2: di Jakarta kan berarti?
3: Iya.
2: Oke, so kita ngomongin yang dibanding-bandingin. Ini pacaran kah atau udah berkeluarga?
3: Aku udah berkeluarga. Cuman kalau dibanding-bandingin ini sama orang tua sendiri.
1: Hah? Orang tua?
3: Iya.
2: Aduh. Tapi kan dari dulu nih maksudnya?
3: Aku sih ingatnya dari zaman kecil tuh dari TK kali ya aku.
2: Dari TK udah dibandingin?
3: Karena gini, dari TK itu kan aku yang aku ingat ya dari TK, SD, SMP, SMA, oke. Selama aku sekolah, selalu dibandingin secara akademik. Sedangkan aku kebetulan lagi unggul di non-akademik.
2: Oke.
3: Itu yang pertama.
2: Lu angkatan berapa sih? Kalau boleh tahu lu angkatan berapa?
3: Angkatan berapa ya? SMA tuh 2015 sih.
2: Oke. Lu bandingin, lu bayangin ya, 2015 ya orang tuanya masih begini. Kebayangin zaman kita ya, Sinyo ya?
1: Abis.
2: Gua gak tahu ya 2015 ya, tapi gua kan zaman dulu, gua lahir tahun 80 ya. Anak lahir tahun 80 itu, lu gak IPA, lu gak pinter.
3: Iya benar banget.
2: Lu gak matematika.
3: Banget.
2: Lu bodoh. Lu IPS. Lu layer bawah.
1: Iya benar.
2: Itu stigma itu tuh di zaman dulu. Gua gak tahu kalau 2015 ya. 2015 gitu gak?
3: Aku SMA 2015, aku kelahiran tahun 90.
2: Nah, gue mau nanya, di umur lu begitu masih begitu nggak di umur lu?
3: Masih
2: sama banget. Ya? Masih sama.
3: Apalagi aku didikan VOC kan kebetulan.
2: Kalau lu didikan VOC gimana orang tua gue didikan apa lagi tuh? Tapi emang kita bicara dari background yang sama berarti ya. Kalau nggak IPA, lu nggak berarti nggak pinter ya, nggak matematika lu bodoh gitu ya?
3: Betul.
2: Oke, okay. terus dari TK lo dibandingin, and then?
3: Iya, dari TK, SD, itu tuh aku selalu dibanding-bandingin sama anak-anak orang yang even mereka rankingnya tidak besar lah gitu. Sedangkan aku ada keunggulan nih, tapi non-akademik, kenapa nggak di
2: highlight?
3: Minya dulu gitu loh, nggak sama sekali. Terus itu yang pertama, kedua, aku tuh kan nggak pernah minta uang jajan sama orang tua. Yeah. Kebetulan kalau misalkan mereka kasih ya, aku terima, aku tabung gitu kan. Sama aku sekolah pun aku usaha sendiri gitu loh. Aku jualan atau apa gitu kan, nyari channel. Ini ada yang jualan ini ya, lu coba aja kayak gitu.
2: Oh, lu entrepreneurship ya, jiwa entrepreneur lu jalan dari kecil ya?
3: Dari kecil. Kebetulan mau nggak sih gitu.
2: Terus
3: kayak gitu udah selesai, akhirnya aku usaha sendiri semuanya sampai event tuh waktu itu SD SMP kayak biasa. Nah langsung ke SMA itu kebetulan waktu itu ada lomba. Nah pas aku mau latihan lomba itu kan hamil satu tuh gak diurus biasanya kan,
2: iya.
3: Sampai malam.
1: Terus
3: nah kebetulan aku tuh udah ngomong sama orang rumah, mah, pah, aku pulang telat ya, soalnya ada JR gitu. Tahu. Akhirnya aku pulang sekitar 7:30 deh, kalau nggak salah 7:30 malam. Nyokap tuh udah marah, udah kayak kesel banget tuh kan. Akhirnya aku dibawa ke kamar, udah dioceh-ocehin segala macam. Aku stres, besoknya harus lomba, akhirnya nggak ikut lomba.
2: Ya Allah.
3: Itu aku udah benar-benar nggak bisa keluar rumah segala macam. Akhirnya bokap ngajakin aku ke temennya. Nah temennya itu kebetulan psikolog. Akhirnya aku ke psikolog. Di diagnosa sekitar 2 minggu kalau nggak salah baru keluar diagnosanya, itu aku kena BPD.
2: Apa tuh kak?
3: Nyokap. BPD.
2: BPD itu apa kak?
3: Bipolar.
2: Oh.
3: Salah ya. Itu terus akhirnya udah tapi nyokap harusnya sih tahu ya, karena bokap nggak mungkin diem aja kan.
2: Iya pasti di share sama bokap ya.
3: Iya. Bokap yang selalu peduli sama aku segala macam itu tuh pas hamil satu yang setelah JR itu aku ya diomelin ya, digebukin iya, kayak dipukul gitu, kayak anak cewek nggak boleh keluar malam kayak gitu. Sedangkan aku kan udah pasti ada di mana, lagi ngapain gitu kan. Itu.
1: By the way, tadi ngomongin di tahun dikit ya, lu bukan 2005 nih. 2015 itu mau udah 25 tahun enggak sih kalau 90?
3: Aku SMA lulus tuh 2015.
1: Lulusnya.
2: Lulus SMA. Bukan masuk 2, lulusnya.
3: Nah terus akhirnya selesai tuh. Aku berarti dari SMA tuh udah kena BPD.
2: Jadi itu dan menurut psikolog itu karena sering dibanding-bandingin dan lu capek gitu ya?
3: Pertama dibanding-bandingin, kedua hidupku kan lumayan keras ya bagi aku gitu kan. Mungkin mental aku gak kuat atau gimana gak ngerti. Akhirnya sharing ke psikolog, terus akhirnya sampai sekarang sih masih ngejalanin bolak-balik ke psikiater sih.
2: Wow. Tuh. Dampaknya bisa segitunya ya kak?
3: Bener banget.
1: Efeknya dari orang tua itu tadi?
3: Bener. Nah, tekanan sih, lebih ketekanan.
1: Ke psikiater
2: pressure,
1: itu?
2: Pressure, dia dapat pressure.
1: Iya, ke betul. Psikiater ada sepengetahuan orang tua atau diem-diem?
3: Itu kan awalnya psikolog dari bokap. Ya? Dari bokap tuh. Waktu pas tahun 2018 kemarin udah mulai kayak mulai depresi gitu. Akhirnya sama bokap dianterin ke psikiater.
2: Oke, kak, boleh tau gak? Pasti bokap ada triggernya dong ngajak lu ke psikolog.
1: Iya.
2: Apa triggernya?
3: Iya.
2: Behavior lu kan berubah atau apa?
3: Karena waktu itu aku pertama gak keluar rumah, kedua tuh teriak terus gitu loh, kayak apa ya, kayak orang stres gimana sih?
2: Iyalah.
3: Takut.
1: Tapi karena ada
2: lu,
1: ini.
2: Karena lu apapun yang lu lakuin, sebagus apapun gak dianggap.
1: Iya benar.
3: Full.
1: Enggak, tapi gini, maksudnya bokap ada feeling guilty gak sih ketika udah nyuruh, oh ini berarti gara-gara gue atau kayak gimana ya, tuh?
2: Minta maaf apa enggak?
1: Minta maaf apa enggak?
3: Bokap sih cuma bilang, sabar ya, namanya juga orang tua gitu.
2: Wow. Jadi
1: berarti sebenarnya secara sadar beliau tahu yang dia lakuin salah, tapi akhirnya jadi kayak semacam nggak mau disalahin. Maklum ya, namanya orang tua ya nggak sih, karena situ dong. Bener.
2: Tapi ini kayak nggak bisa maklum aja nih kalau sampai udah kayak begini. Tapi kak mau tanya kak, berarti ini lebih ke mama yang begitu ya?
3: Betul, nyokap keras banget sih.
2: Oke.
3: Keras banget.
2: Kalau papa pernah nggak kayak nge-counter gitu secara halus, misalnya mama ngebandingin sama lihat tuh Sinyo, lihat tuh Sinyo. Mungkin papa ngomong kayak gini, ya tapi kan Sinyo gak bisa gini mah, kayak anak kita gitu. Pernah gak bokap gitu?
3: Pernah beberapa kali pernah ngomong. Malah kayak komisan lagi nyokap lagi kumat kayak gitu tuh. Bokap selalu ngomong, sabar, udah ke kamar aja gitu.
2: Wah bokap udah ngerti ya.
1: Bokap udah mulai ngerti.
2: Wah,
1: tuh
2: bokap udah ngerti ya. Wow.
3: Nah, terus,
2: berarti bokap tahu ya bahwa nyokap ini ngebandinginnya udah berlebihan gitu ya?
3: Iya betul, apalagi pas udah kerja kak, bu ya Allah, aku ya Allah ya.
2: Jadi ini begitu kerja juga dibandingin lagi?
3: Masih sampai sekarang.
1: Apa ngebandinginnya nyokap sekarang ketika udah kerja kan? Maksudnya kalau udah kerja tuh kayak sedikit membanggakan loh buat orang tua.
2: Apa kak?
3: Jadi gini, waktu itu kan aku kerja. Jadi lulus SMA itu kan orang-orang pada kuliah. Dan aku tuh nggak ada keinginan untuk kuliah. Aku tuh kayak mikir, oh kayak gue kerja aja deh gitu kan. Bokap tuh diam-diam beliin formulir untuk aku masuk kuliah. Nah terus akhirnya ya udah deh. Terus tapi nyokap tuh selalu ngomong, udah kamu kerja aja kayak gitu-gitu. Terus akhirnya aku kuliah sembari kerja gitu. Nah waktu itu kan lulus SMA kerja itu kalau pas waktu pada zaman 2015 itu dapat UMR itu kan lulusan SMA loh, itu lumayan banget.
2: Oke banget.
1: Bagus lah.
2: Oke banget lah, dapat UMR lagi lulus SMA.
3: Ya UMR Jakarta gitu. Wih gila, seneng banget tuh di situ. Nah akhirnya aku kasih full tuh gajiku ke nyokap. Aku nggak megang uang dari gaji. Itu megang uang harian, kan ada uang transfer makan gitu kan.
2: Kamu kasih ke mama.
3: Harian.
2: Terus
3: full tuh kasih gaji ke nyokap. Bokap tuh selalu ngomong, sisain buat kamu buat apa, transport.
1: Iya buat kebutuhan. Kok lu nggak bisa?
2: Gitu kan. Oke, terus.
3: Aku bilang, nggak usah, aku ada kok buat sehari-hari gitu.
2: Terus
3: akhirnya udah berjalan setahun deh kalau nggak salah waktu itu tuh. Nyokap itu kan megang full tuh tahun kan. Nggak megang, aku cuman megang uang harian. Terus selalu ngomong, uang kamu segini doang. Kamu kerja nggak naik gajinya gitu loh, kayak gimana gitu kan.
2: Aduh ya Allah.
1: Itu jadi sebenarnya repot ya buat lo gak sih?
2: Bukan, padahal nyokap tau kan gajinya ke mama.
3: Iya, terus sampai nyokap tuh ngomong, lihat tuh si itu tuh udah beliin nyokap buat beliin nyokapnya
1: mobil.
3: Nah terus kemarin tahun 2020 nyokap ngomong, lihat tuh si itu tuh udah beliin orang tuanya rumah. Masa kamu gak bisa? Kayak,
2: astagfirullahaladzim.
3: Ih, anjir banget.
2: Aduh.
3: Parah banget sih.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Kayaknya itu kan dibandinginnya gak berhenti-berhenti ya.
2: Gak berhenti-berhenti.
1: Lu gak mau coba kayak misalnya gak kos aja kah gitu. Karena menurut gue kayak jadi udah gak sehat juga sih buat lo nya.
2: Iya benar-benar.
1: Ya kan?
3: Gongnya sih sebenarnya, menurut aku gongnya di tahun 2020 kemarin.
2: Oke, apa tuh?
3: Aku kan mau nikah.
2: Oke. Ini bandingin lagi nih kayaknya kalau udah nikah ya.
3: Iya. Oh iya, pas aku tuh bersyukurnya apa? Waktu itu tuh COVID.
2: Oke, terus?
3: Jadi nggak bikin acara nikahan yang kayak gimana-gimana tuh. Okay, nah, akhirnya aku nikah, itu tuh aku suami yang bayar sekitar berapa ya? 80% lah.
2: Oke.
3: Okay. Nah, 20%-nya aku. Terus itu pun aku pakai uang warisan bokap. Oh ya, aku lupa. Bokap itu meninggal tahun 2020.
2: Oke.
3: Okay. Karena COVID.
2: Oke.
3: Nah, terus akhirnya ternyata bokap udah nyiapin, aku nggak tahu tuh. Bokap udah nyiapin buat anak-anaknya, buat nyokap juga gitu kan. Akhirnya, aku waktu itu nggak kerja karena PHK ya, kalau nggak salah waktu itu COVID.
2: Okay.
3: Nah, terus akhirnya nyokapku tuh ngomong gini, ya udah kamu jual warisan aja buat kamu nikah. Gitu. Terus akhirnya aku kayak, ya udah aku setuju, aku ngomong dari orang yang di sana sih, yang di kampung gitu kan, kamu kira-kira punya pegangan nggak, kalau nggak punya pegangan jangan jual gitu kan. Okay. Ya aku bilang, aku ada kok di sini rumah gitu kan, ada rumah suami gitu kan. Nanti aku tinggal sama dia di sini gini. Oh ya udah, baru di ACC akhirnya aku asik tuh. Aku tuh cuman pakai 5%-nya doang.
2: 5%, oke.
3: Sisanya aku kasih ke nyokap, 5% dari uang warisan aku pakai buat nikah, buat tambahan nikah, gitu-gitu.
2: Oke.
3: Okay. Sisanya aku kasih ke nyokap, tau gak sih, itu dijadikan utang sama nyokap.
1: Maksudnya?
3: Jadi aku punya hutang.
2: Si 5% itu?
1: 5% yang lu pakai itu jadi utang?
3: Betul.
1: Itu kan, padahal disiapin kan bokap. Itu kan
2: dari bokap buat lu.
3: Bener, tapi kayak nyokap tuh, kamu ngapain sih pakai uang warisan buat kayak gini. Udah, jadi nyokap tuh kayak, ya udah kamu berarti utang nih di uang ini nih.
1: Wah,
3: gitu.
1: Kacau
3: kayak,
1: emaknya.
3: Akhirnya ya udah, aku nggak mau pikir panjang, kayak suamiku juga ngomong, ya udah gini aja kita cut off dulu untuk beberapa bulan. Akhirnya aku lost contact tuh sama nyokap, sama keluarga, sama adik aku segala macem.
2: Lu ada adik kak?
3: Belum deh.
2: Lu punya adik?
3: Ada satu. Ada.
2: Adik lu ngerasa hal yang sama gak kak?
3: Dia tuh beda didikannya.
2: Oh.
3: Beda didikannya,
2: jadi enggak. Cara orang tua nge-treat lu sama nge-treat si adik beda?
3: Beda banget. Jauh.
1: Gak.
3: Jauh.
2: Oh.
1: Tapi gini, waktu warisan itu kasih tahu kan ke bokap, dari bokap ke lu doang.
2: Iya, jadi
1: yang ngasih tahu bokap juga ngasih tahu ke nyokap enggak, atau lu yang ngasih tahu kalau lu punya warisan?
2: Udah bisa-bisain.
3: Itu warisannya itu ada atas nama aku, atas nama ade. Terus nyokap tuh ada sendiri. Bahkan dia lebih besar.
2: Iya.
1: Okay. Iya, maksud gue berarti wajar nyokap itu. Udah tahu ya. Gue pikir kalau nggak tahu nggak usah ngomong, mendingan gitu loh.
2: Udah tahu, udah pasti harus tahu kan, namanya waris.
1: Iya sih.
2: Siapapun harus tahu di situ. Dan ketika dikasih, let's say, nih dia ada nih, let's say 500 juta gitu ya. Diambil 5%-nya doang. Sisanya buat mama. Sisa 5% itu sama nyokap dijadiin hutang. What the?
1: Maaf nih, maaf banget ya.
2: What the?
1: Kamu anak kandung kan?
3: Iya, anak kandung.
1: Oh, anak kandung. Gua pikir misalnya takutnya ini anak dari.
2: Karena ngomongnya beda ya.
1: Iya, karena beda gitu loh.
2: Boleh sedikit aja. Sedikit aja lo cerita mungkin atau ngejelasin segimana beda sama adik lo di treatnya.
3: Jauh banget. Aku keras, dia enggak keras sama sekali. Bahkan nyokap tuh kayak enggak ada rasa takut sama adik.
2: Boleh kasih contoh enggak, Kak? Kayak gimana misalnya?
3: Aku kayak misalkan aku main aja, main pasti pulang diomelin segala macam kan, dipukul segala macam. Kalau adekku main, ya udah main aja. Cuman kalau misalkan dia khawatir atau apa, dia telepon ke aku kayak gini, kak itu adek kamu tolongin ini kayak gini, jangan malam-malam pulangnya gimana sih? Kayak marah-marahnya ke aku.
2: Kok bisa begitu ya? Beda berapa tahun sih kak? Kakak sama adek?
3: Aku sama adek 10 tahun sih.
2: Oh, adek lu cowok ya?
3: Cewek.
2: Dan adek lu kan udah gede nih sekarang ya, udah gede ya, sama-sama udah gede. Adek lu tahu nggak kalau lu ditreat berbeda? Dan kasihan nggak adek lu sama lu?
3: Tahu banget, dia tuh selalu ngomong, kok lu kuat sih? kayak gue aja kayak begini tuh kayak tertekan banget. Kayak sekarang aja dia stres tau kan di rumah.
1: Walah, enggak. Ya, tapi adenya, mending ya, adenya adenya bilang dap, gitu.
2: Adenya aja yang dapat privilege. Bisa ngomong begitu sama kakaknya.
1: Gue pikir kan kadang ada yang lebih rese juga nih ngeliat kayak gitu, makin diresein lagi bisa.
3: Oh enggak.
1: Ini dia malah ngomong kok lu kuat sih, malah dia sekarang juga jadi berbalik stres nih.
3: Mm-mm. Padahal hidup dia tuh kayak gak sesetres aku waktu zaman dulu gitu.
1: Itu aja udah stres.
2: Dia aja stres ya.
3: Iya, makanya gitu. Terus akhirnya waktu itu tuh aku cut off selama 6 bulan sama suami kan. Kata suami, yaudah kita cut off dulu sekitar kurang lebih 6 bulan.
1: Biar waras lah ya.
3: Iya, setelah nikah itu 6 bulan aku tuh kerja lagi ya. Nah, selama kerja, setiap bulan aku selalu cicil utang yang di nyokap anggap itu
1: 5%.
2: Gede nih.
3: Lunas? Habis lunas? Belum selesai itu coy.
1: Apalagi?
2: Apalagi?
3: Ungkit.
2: Ungkit apa lagi?
3: Kata tuh aku tuh baru tahu dari saudara yang menurut aku trust banget sama dia. Huh? Dari saudara tuh dia ngomong gini, ternyata nama aku tuh udah jelek-jelekin satu keluarga besar.
1: Sama nyokap.
3: Iya. Kayak nih si ini nih kayak gini nih. Dulu nikah juga dia buka apa namanya lakinya nggak modal segala macam, padahal 80% loh hobiku yang gitu
2: tuhin.
1: Sela, bener deh, maaf ya, lu jadi kayak anak angkat lah.
2: Iya.
1: Bener.
2: Lu pernah nanya gitu
1: enak gak? Kiri.
2: Kan kalau gue ya zaman dulu gue pernah gini loh, pernah ditakut-takutin sama om gue.
1: Anak pungut. Iya benar.
2: Zaman dulu sampai insecure. Apakah aku bener ya ngat anak pungut gitu? Gue pernah loh kayak gitu.
3: Soalnya aku tuh lahirnya barengan sama sepupuku. Kayak kakaknya nyokap tanteku tuh selalu ngomong waktu itu aku tuh cuman jeda 6 bulan doang setelah nyokap nikah baru ada gitu. Jadi barengan sama
2: aku. Okay. Iya. Intinya anak-anak.
3: Kandung ya.
1: Anak kandung, anak tapi kandung. Emang ngerasa anak tiri, Bo.
2: My God.
1: Nyambi ah.
2: Sikat. Kak, nah sekarang begitu di cut off nih, nyokap nyariin nggak?
3: Nggak tahu ya, aku kan blokir semuanya ya.
2: Oh gitu.
3: Rumahku juga kan lumayan nggak terlalu jauh juga, jadi aku kayak ya udah lewat aja.
2: Wow.
3: Terus paling adik aku sih yang nyariin kayak kak lagi di mana, aku lagi di kantor, aku kantor ya gitu, kayak gitu doang.
1: Kalau adik belum married?
3: Belum dia.
2: Jadi kak, mama gak nyariin, gak pengen ngajak main, ngopi yuk gitu enggak?
3: Enggak, dia tuh waktu itu ketemu lagi tuh sama aku pas aku hamil.
1: Terus?
3: Pas aku hamil, dia tahu udah baikan tuh. Makanya anak aku yang sekarang tuh kayak jembatan buat keluarga semuanya.
2: Baru mau nanya. Berarti nge-treat si cucu udah kayak princess nih ya? Kayak raja, ratu ya?
3: Iya. Bukan lagi apa aja di udah ayo, tapi kan aku juga ngerasa takut ya.
2: Iya, takutnya pasti. Lu dibandingin juga nih.
1: Atau enggak mungkin udah dari dia ya. Sekarang ke anaknya gitu loh.
2: Kalau perihal suami dibandingin juga enggak?
3: Wah, dulu mah iya, sekarang kan jadi gini, tipikal suamiku tuh dia tuh berani. Kalau gua enggak salah ya, gua enggak salah.
2: Gimana tuh? Coba ceritain.
3: Oh, jadi nyokap tuh pernah kayak negur aku. Waktu itu kan dia mungkin enggak ini kali ya. Malu kali ya, nunggunya pelan-pelan. Kak, kamu tuh kayak gini. Terus sorenya tuh suamiku ngomong, Bun, jangan kayak gitu, kayak gini. Dia tuh ngasih tahu ke nyokap gitu. Terus akhirnya nyokap tuh kayak segen sekarang tuh sama suami.
1: Oh, karena udah ditegur.
2: Karena nyokap, si suami berani talk back.
1: Iya, kalau salah ya salah aja gitu loh, mau lu mertua kayak.
2: Jadi segen, emang harus digituin sih, kalau enggak. Kelar sih itu.
1: Tapi lu ada pernah cari tahu gak sih kenapa sih bisa nge-trigger nyokap lu sampai puluhan tahun gitu loh ngelakuin hal itu ke lo?
2: Maybe pernah ada obrolan heart to heart sama papa almarhum.
1: Apa emang mungkin sama kadang-kadang biasanya ya tidak bisa. Gak bisa ini nih, gak bisa mutus sejarah yang sama gitu. Dulu sama orang tuanya digituin jadi dia kayak balas dendam gitu, semacam revenge ke lo.
3: Iya itu sih
1: dari orang tuanya.
3: Emang didikan dia tuh harus sama didikan ke anak-anaknya.
1: Dia enggak ngekat.
3: Adekku tuh enggak. Gitu. Aku tuh sampai dikata-katain, itu tuh yang bikin mental aku agak down ya, karena dia selalu ngomong aku pembangkang lah, terus anak durhaka lah dan lain-lain kayak perasaan gue udah berusaha kok masih kayak gini gitu loh. Tapi ya udahlah.
2: Ya. Wow. Ini bisa dibilang lifetime nih dia, dibanding-bandingnya lifetime. Seumur hidup.
1: Seumur hidup. Dia yang cut off sendiri loh.
2: Iya.
1: Kalau enggak mah enggak berhenti-berhenti. Dan untungnya maksudnya sekarang ada jembatan untuk memperbaiki hubungan dia sama orang tua ya.
2: Meskipun ada rasa kangen enggak sama nyokap?
3: Kangen deket gitu sih.
2: Enggak.
3: Sekarang lagi fasenya sih, cuman punya kadang enggak ada rasa
2: trauma.
1: Trauma lah.
3: Uh-uh.
1: Pasti kayak lu semacam ada kasih border, kangen ya kangen tapi lu kasih border kan? Takut dong.
3: Benar.
1: Khawatir mah pasti ada. Meskipun balik lagi apapun orang tua kita gitu ya perilakunya, ya gimana ya orang tua juga. Meskipun kita kayak mutusin tali silaturahmi mah jangan sampai. Maksudnya kemarin kan cut off biar kita tetap waras aja gitu loh.
3: Ya
1: buktinya lo juga udah sampai kena bipolar itu tadi gitu.
2: Ini surprisingly banyak lo yang senasib sama lo katanya.
3: Aku tuh sampai tahun 2020 kemarin itu dinaikin dosisnya lagi, Kak.
1: Ya Allah.
3: Tahun 2022 kemarin baru diturunin dosis.
2: Semoga bisa lepas deh, Kak, dari obatnya ya, Kak, ya.
3: Semoga lagi berusaha juga.
2: Semoga bisa.
3: HPI juga sih.
1: Mudah-mudahan sih dikasih jalan yang baik ya.
2: Kak, thank you for sharing.
1: Sehat-sehat terus.
2: Ini gue yakin,
1: waras terus.
2: Ini gue yakin 2200 orang lagi nonton di sini yang membiasakan, yang sudah terbiasa membandingkan anaknya dengan orang lain. Ini ada satu cerita dan satu efek dan dampak yang luar biasa ketika kita terlalu sering membanding-bandingkan dengan orang lain. Bisa dibilang dari kecil, dari TK loh. Benar ya, Kak, ya? Dari TK lo dibanding-bandingin ya, Kak?
3: Yang aku ingat dari TK.
2: Dari TK loh. Jadi mungkin kita sekarang lebih bijak kalau mau ngebanding-bandingin anak dengan anak orang lain, ya. Lebih bijak. Kalau gak perlu-perlu amat, cari kata-kata lain instead of ngebanding-bandingin.
1: Betul, betul.
2: Kak, thank you for sharing loh.
1: Terima kasih.
2: Berkah buat lo ya, Kak, ya. Thank you.
3: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Thank you,
2: ya Allah, ini pelajaran mahal banget.
1: Banget.
2: Pelajaran mahal banget dari Sobat Gen, guys. Yang bisa lo terapkan dalam hidup lo. Dan semoga lo gak masuk ke lubang yang sama.
1: Betul, dan balik lagi sebenarnya gini. Untuk parenting orang tua ya emang gak gampang ya. Kalau misalnya dulu gue dapat orang tua yang VOC, tapi kan gue juga gak mau gitu nih ke anak gue gitu. Jadi kita yang harus bisa nge-cut nih, jangan sampai sejarah itu berulang. Ya mungkin dari orang tuanya Sela kayak gitu sama orang tuanya dikerasin. Bener. Yang menurut kita juga sampai kayak, aduh kasihan nih si Sela untuk posisinya kayak begitu mah.
2: Gini gak? Kalau gue jadi Sela ya, ada gini gak cuy? 2020 kenapa gak nyokap sih?
1: Astagfirullahaladzim.
2: Kalau gue ya.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Kalau gue kayak gitu ya.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Ya kenapa bokap sih?
1: Astagfirullahaladzim.
2: Kalau gue ada, pasti ada. Ya, why sih? Kok bokap sih? Kenapa gak nyokap sih? Gitu loh. Gak tahu ya ini kalau gue.
1: Ya mungkin gitu.
2: Pasti ada terbesit. Ya namanya kan takdir itu semua di tangan Tuhan.
1: Betul.
2: Kita gak tahu. Tapi kalau misalnya itu terjadi dalam hidup gue, pasti gue akan mikir, wah ya Allah, kenapa gak nyokap gue, tapi kenapa bokap gue? Gitu.
1: Ya udah, yang gak mau ditanya jangan kenapanya, tapi berapa totalnya pengen tahu dong? Totalnya berapa?
0: Aku tahu, 8,8 juta. 8,8 juta barang apa aja yang laris terjual, coba? Ada serbet.
1: Ada serbet.
0: Kels juga. Sama satu lagi apa tadi ya? Wajan.
1: Ada wajan juga, guys. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin harganya bersaing banget, kita lagi ada promo nih Informa nih. Wow Sale Informa, diskon terbesar pasti wow hingga akhir Juni.
2: Yoi.
1: Nah, nanti kita pas commercial break bakalan balik lagi untuk keranjang kuning di live TikToknya Gen FM.
2: Oke, kita keranjang kuning dulu.
1: Betul.
2: Keranjang kuning dulu.
1: Tapi berarti mau ngasih tahu juga waktu ya Informa Battle in Radio Season 2, lu bisa ikutin banyak keseruannya dan dapetin berbagai hadiahnya hari Kamis 11 Juni 2026 di Informa Living World Alam Sutra. Info lengkap bisa langsung cek aja Instagramnya @gen987fm, @jak101fm dan juga @kis951fm. Waktunya Informa Battle in Radio Season 2, belanja makin seru.
4: Eits Sobat Gen, bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini. Gen FM.
5: Computer Vision Syndrome adalah sekumpulan gejala pada mata yang disebabkan oleh penggunaan komputer atau layar monitor yang berlebihan. Computer Vision Syndrome akibat penggunaan gawai yang berlebih patut diwaspadai. Apabila muncul gejala seperti mata buram, penglihatan menjadi ganda, nyeri kepala, dan iritasi mata, segera istirahatkan mata Anda. Atur postur dan posisi duduk. Pastikan cukup cahaya. Berkedip secara berkala. Dan jangan lupa, istirahatkan mata Anda. Ingat 20-20-20. Istirahatkan mata setiap 20 menit. Lihat keluar sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Info lengkap hubungi 031-820-10000 atau WhatsApp 081-5111-01000 atau datang langsung ke Jalan Ketintang Baru Selatan 1 nomor 1 Surabaya. Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, helping you to see better.

0: dessert.
1: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Sebanyak 378 jamaah haji kloter pertama asal Indonesia tiba di Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Timnas Indonesia U19 dijadwalkan menghadapi Timor Leste U19 pada laga fase grup ASEAN U19 Championship 2026. Pertandingan digelar pada hari Kamis 4 Juni 2026 pukul 8 malam di Stadion Utama Sumatera Utara. Garuda Muda menatap laga ini setelah meraih kemenangan 3-0 atas Myanmar pada pertandingan pembuka grup A. Dilansir dari CNN Indonesia, kemenangan atas Timor Leste akan membuka peluang Indonesia untuk melangkah ke babak semifinal Piala AFF U19 2026. Beralih ke berita selanjutnya, cuaca Surabaya hari ini didominasi kondisi udara kabur dengan suhu berkisar 24 hingga 33 derajat Celcius. Tingkat kelembapan udara berada di kisaran 49 hingga 85%, sehingga cuaca terasa cukup panas dan gerah, terutama pada siang hari. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, udara kabur disebabkan partikel halus seperti debu, polusi kendaraan, dan aktivitas industri yang mengurangi jarak pandang. Warga dihimbau memperbanyak konsumsi air putih dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bagi yang memiliki gangguan pernafasan. Memasuki berita utama, sebanyak 378 jamaah haji kloter 1 debarkasi Surabaya tiba di Asrama Haji Sukolilo pada Minggu pagi. Jamaah yang berasal dari Tulungagung itu menjadi rombongan pertama yang kembali ke Indonesia melalui debarkasi Surabaya pada musim haji 2026. Mengutip berita Radar Surabaya, PPIH Debarkasi Surabaya memastikan seluruh jamaah tiba dalam kondisi sehat dan langsung menjalani proses penerimaan serta pemeriksaan kesehatan. Debarkasi Surabaya dijadwalkan menerima kepulangan puluhan ribu jamaah haji dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur secara bertahap hingga Juli 2026. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun sobat Gen.
4: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: artis pelanggan kita barusan yang pernah jadi artis pelanggan kita, ya kan? Pernah kan?
1: Pernah.
2: Michi pernah kan? Pernah.
0: Iya, nggak salah kan?
2: Gua karena dia sakit guys. Aduh, gua kesel malah ngomong dulu.
0: Ada yang 909 sayang udah beli bulan lalu kan? Aku udah pakai sofa bed ini udah awet 4 tahunan bener Bibop, gue juga.
2: Gokil.
0: Gue udah pakai udah berapa tahun? Jadi gue pakai rumah gue yang lama sekitar 7-8 tahun, gue pindah, gue beli lagi. Saking gue suka dan gue percaya, gue beli lagi tuh. Di Informa, gue beli lagi, gue punya dua gue.
2: Kita tuh dari zaman dulu emang loyal customer banget, sumpah.
0: Dan ini yang 800 ribu, itu harga tahun gue pindah ke rumah gue Emerald tahun berapa ya? 2010. 2011. Lu bayangin tuh. Sekuat apa tuh? Dan ini harganya balik lagi ke tahun 2011.
1: 800.000.
0: Gokil, 800.000 guys. Oke, lanjut lagi. Kita ngobrol sama Sobat Gen, kita masih di Micin Mikirin Cinta.
2: Kok hilang keranjang kuningnya? Iya nanti guys, nanti lagi ya.
0: Nanti ya.
2: Jadi sekarang kita masih ada caller dulu di Micin Mikirin Cinta. Ini soal dibanding-bandingin.
0: Udah berapa juta nih yang beli? 11 juta. Nice. 11 juta. Gak ada kopi, punya businyo. Di depan.
2: Teh.
0: Berapa? 11,3.
2: Kenapa weekend you can dance, nyanyi Dancing Queen.
0: Oke, okay,
2: 11,3 juta ya.
0: Kita masuk ke caller terakhir, guys.
2: Oh, Mas, untung punya gue gak gede, Dang.
0: Enggak ya? Oh iya. Itu milk bener gak? Jangan susu. Ketukar punyanya si itu tuh.
2: Susu bener.
0: Oke. Okay. Kita lagi ngomongin tentang dibanding-bandingin, guys. Kita udah ada dua caller, ceritanya parah sih. Sedih-sedih banget ya. Di line telepon gue, yang terakhir nih, udah ada siapa?
2: Wanda.
0: Hai Wanda,
2: Coy.
0: Selamat pagi.
2: Wanda Coy.
0: Wanda Coy.
2: Selamat pagi Wanda.
3: Pagi, kasih
2: lagi di gudang Wanda.
3: Kenapa? Lagi di gudang.
2: Pakai handsfree Apple speaker nih.
0: Suaranya kenapa nih kak? Halo?
3: Halo?
0: Kakak pakai handsfree ya? Pakai headphone atau pakai?
3: Halo?
2: Nah, ini gak pakai?
3: Iya.
0: Nah, ini enak, Kak. Enak. Ini aja, Kak. Gini, Kak.

0: apa yang ngebuat lo mau cerita ke kita?
1: Pengen info ke istri-istri di luar sana bahwa tidak semua yang diposting di IG itu indah.
0: Oh, tuh dengerin tuh.
2: Tidak dengerin semua 1300 tuh
0: orang.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Tidak semua yang diposting itu sama orang indah.
1: Iya, okay. Betul.
0: Oke, okay, coba. Apa trigger lo awalnya menjadi orang yang membanding-bandingkan? Coba cerita dari awal, Kak. Silakan.
1: Jadi awalnya 3 tahun yang hampir 3 tahun yang lalu ya kan.
0: 3 tahun yang lalu, oke. Okay.
1: Kebetulan suami gue tuh punya staff ya.
0: Ya kan? Suami lu punya
2: staff.
0: Staff.
1: Okay. Nah, ada main ke kantor suami ya kan. Pas momen itu baru ketemu dia, baru ketemu orang itu.
0: Baru ketemu si staff itu. Uh-huh. Terus
1: nah, orangnya itu manis banget nge-treat-nya ya. Apakah pokoknya oh ya ibu silakan dan sebagainya ya kan.
0: Oke.
2: Okay. Oh, ke kamu sweet banget lah
0: kamu
2: gitu.
0: Kamu sweet ya.
1: Iya, sweet banget. Banget okay. Ya kan. Heeh. Singkat cerita seminggu setelah itu ada info di IG tuh ada notif kalau dia mau follow.
2: Oke.
1: Okay. Lalu ya gitu kan
2: si lagi request
0: ini,
2: nih.
0: Si staff ini request ke lo untuk di-follow. Oke, okay, terus?
1: Ya, oke, okay, udah dong, diterima dong ya kan. Lihat postingannya, so sweet banget. Kemana-mana selalu sama istrinya, antar jemput istrinya di stasiun.
0: Oh, ini si staff ini laki.
1: Cowok.
2: Oh, aku pikir cewek. Belum
0: ya, cewek. Oke. Okay. Si cowok ini sweet. Oke.
1: Okay. Sweet banget ya kan. Dia sweet banget loh ya kan, antar jemput istrinya ya kan. Terus selalu posting di IG itu pasti foto-foto keluarga dia. Okay. Foto istrinya sama anaknya ya kan.
2: Jadi, family man banget lah.
0: Family man. Ini kalau bahasanya adalah husband material banget ya Kak.
1: Iya pokoknya istilahnya semuanya dirayakan lah dari momen anaknya dari 1 bulan sampai ketemu 1 tahun ada di IG-nya dia
2: lengkap tuh.
0: Oke.
1: Okay. Iya, gitu.
0: Terus
1: sampai ada momen kalau misalnya lagi jalan-jalan nih suka lihat IG dia. Si A lagi di sini tahu. Ini deket banget nih sama istrinya nih, apa namanya lagi kesini ya kan. Kita juga jalan-jalan, cuma hanya sebatas dokumentasi foto disimpan atau dicetak aja gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, terus?
1: Selalu bilang, si Asa deket banget sama istrinya. Ini dibeliin ini loh ya kan. Kalau istrinya update ini selalu di-repost loh gitu.
0: Okay.
1: Nah, sedangkan gue punya suami yang cuma main share DM aja.
0: Oke.
1: Okay. Satu gitu.
0: Karena emang mungkin suami lu nggak aktif kali Kak,
2: iya,
0: di sosial media.
1: Suami gue IG-nya cuma foto satu doang.
0: Ah. Oke, okay, terus lanjut Kak, lanjut.
1: Ya, paling tipe orang yang cuma ada share, ada DM apa nih, yeah, ada reels apa, yeah, DM ke istri, batas itu aja gitu kan.
0: Terus Kak.
1: Sampai apa namanya? Pokoknya setiap kali ngelihat IG si A itu selalu masih lihat sih, sosit banget loh dia habis beliin istrinya ini. Dia habis transferin istrinya loh, istrinya lagi kepengen pizza langsung transferin duit loh. Gitu, sampai okay, gitunya kepengen suami ngelakuin hal yang sama. Nah, singkat cerita, baru ngerasa bersalahnya itu pas di April. Di awal April, kan ada famget tuh.
0: Oke, okay. Family gathering.
1: Atau suami, iya. Tapi bilang, ini kantor famget mau kemana, ya kan? Seperti kedean, kita kesini aja nih, ada trackingnya loh di hotel ini, di hotel okay, daerah Puncak, ada trackingnya loh di hotel ini, ya.
0: Okay.
1: Ajak keluarganya aja semuanya.
0: Jadi berangkat lah ini semua.
2: Semua.
1: Iya, itu gue punya ide, cuma pengen lihat couple goals apa sih mereka gitu.
0: Oke, okay, kamu ikut?
1: Ikut lah, ikut.
0: Ikut, terus?
1: Ya ikut, udahlah. Pas di sana kan tracking loh ceritanya.
2: Iya.
1: Ya kan, pas tracking posisinya jadi suami, 3 anak saya, terus saya, istrinya dia, anaknya dia baru si A itu.
0: Oke, okay, jadi ini rombongan ya, rombongan kamu sama dia sebelahan ya?
1: Sederetan kan?
0: Sederetan, oke.
1: Okay. Lewatnya sama-sama agak mana gitu kan.
2: Iya.
0: Tracking nih, terus?
1: Tracking ya kan, jadi posisinya suami dulu, tapi suami cepat berhenti tuh pas ada tanjakan curam, suami agak berhenti, ya kan. Suami naikin ketiga anak dulu tuh, anaknya dinaikin tiganya, baru gandeng saya buat naik, ya kan.
0: Ya.
1: Tarik gitu posisinya kan. Dia di belakang saya istrinya sama si A itu. Istrinya naik sendiri sampai ke pleset dengan apa suaminya ngomong tak gini, dipakai dong matanya. Aku shock tuh.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Oke.
2: Terus.

0: pakai dong matanya, ya kan?
1: Di depan lu ngomongnya, Kak?
0: Iya, enggak, di belakang saya. Karena kan biasanya posisinya di belakang saya. Jadi di belakang saya, baru dia, posisinya saya udah naik, udah ditarik suami kan. Ditarik suami, terus istrinya kan dia naik sendiri kan. Nah, posisi suami, suaminya di belakang tuh si A itu. Yang suami istri kamu itu di belakang itu. Istrinya seperti naik karena enggak bisa ngijak kepleset kan. Suami itu dipakai dong matanya. Ya sudah cepetan nih, banyak yang ngantri gitu. Sampai digituin.
1: Dan lo di situ langsung ini ya, langsung berpikir, wow kok beda sama yang ada di sosmed.
0: Nah, iya betul. Kok beda sama di sosmed ya.
1: Apakah cuma satu itu doang, Kak, yang ngebuat lo berpikir seperti itu? Apa ada insiden yang lain?
0: Ada lagi insiden yang lain. Nah, setelah itu, setelah tracking kan ada istirahat tuh.
1: Iya.
0: Nah, ada istirahat ya kan. Nah, apa sampai kan istri ngomong gini, Bu, ibu mau minum? Oh enggak, udah diambilin ya kan. Mumpung bu, suaminya baik banget ya, mau megang anak-anak, ibu bisa istirahat jadinya gitu. Sedangkan posisinya dia lagi nyuapin anaknya yang kecil. Gitu, dia sempat mikir, kok dia bisa bilang begitu ya? Maksudnya bilang, oh itu suami ibu baik banget, mau ngurusin anak ibu, sedangkan ibu bisa istirahat dengan tenang, istilahnya seperti itu gitu.
1: Iya.
0: Oh iya mbak, mbaknya mau minum? Ah enggak usah, dia mah biasa sendiri. Ya kan, kan bertolak belakang sama yang diposting.
1: Wow.
0: Nih kan,
2: di postingan tuh kayaknya servisnya habis gitu ya.
0: Ya, servisnya habis sampai ada momen istrinya dapat transferan pun di-upload sama istrinya, di-repost sama suaminya.
1: Ada apa, sorry?
0: Misalkan istrinya, saya bilang istrinya pengen makan pizza, sama suaminya di-transfer tuh kan. Nah, sama istrinya di-update, nah sama si suami di-repost dong. Gitu. Iya, nah.
1: Ya.
0: Pas ketemu besok harinya, pas di hotel ya kan di bulan April itu, kan apa breakfast kan ya?
1: Pas breakfast, gitu. Breakfast, oke, okay, huh?
0: Pas pagi kan sempat breakfast gitu kan?
2: Terus?
0: Sempat breakfast, apa namanya? Terus pas lagi makan, mbak di sini aja sendiri, iya sendiri, ya kan? Suaminya mana lagi ngerokok di depan, dia bilang gitu. Ya, dia masih tetap nyuapin anaknya. Kan anak-anak mana mbak, ya kan? Dia bilang ke saya, oh itu sama papahnya lagi disuapin sambil main di playground. Dia bilang, ya ampun. Dia malah nyuji-nyuji suami saya gitu kan. Bapak baik banget ya, bu. Setiap hari seperti itu ya, bu. Mau ngomong anak, dia bilang gitu. Memang suami gue, kalau masalah anak nomor satu, istilahnya dia pulang kerja pun dia pasti nyempetin waktu 2 jam buat main sebelum dia mandi masuk kamar gitu. Iya, sampai
1: ini satu pertanda bahwa benar yang bilang sama sobat Gen di TikTok. Rumput tetangga lebih hijau.
2: Tapi itu rumput sintetis. Plastik tuh palsu.
1: Bener.
2: Jadi sebenarnya kalau misalnya si karyawan itu, staff itu, menurut gue sih kayak haus validasi aja.
1: Nah, jadinya itu konten doang ya, mbak, menurut lo?
0: Iya, mungkin. Iya, pas sebanyak itu kan, enggak, itu ada lagi yang lebih gongnya kan.
1: Hah?
0: Kan anaknya dia masih punya anak kecil ya, balita yang 4 tahun lah. Tadi pas lagi breakfast, lagi disuapin, anaknya minta susu, ya kan. Suaminya datang, gitu kan, nyamperin saya kan posisinya, saya sama istrinya, ya kan. Terus bilang, ya ini anaknya minta mau susu, minta air panas deh, ya kan. Terus gue bilang gini, Iya, nyintain aja mas, pasti dikasih kok nanti sama staffnya, saya bilang gitu kan. Mas buat susu ya kan.
1: Wajar.
0: Makanan dulu ya, saya bilang gitu. Nah di situ mereka berantem gara-gara air panas. Akhirnya istrinya yang minta ke staff air panas.
1: Ya Allah.
0: Maksudnya, lu gak usah nyuruh-nyuruh gue dari tadi anak nangis, ya lu ambil aja sendiri minta. Masa sampai nyuruh-nyuruh gue sih manggilin buat air panas, kan dia lagi ngerokok kan di depan. Istrinya telepon minta ambilin air panas ke staff gitu.
1: Bisa beda banget ya mbak sama apa yang di-upload ya mbak ya?
0: Iya, sampai pokoknya banyak momen keributan juga. Tapi kalau mereka foto, mereka manis gitu kan. Karena kan pas malamnya kan, sebelum itu kan sempat scroll sosmed kan, mereka lihat postingan mereka lagi being so sweet, ya kan. Apa namanya lagi nih, momen-momen di hotel itu mereka upload dengan manis.
1: Itu di yang upload lakinya doang apa istrinya juga upload mbak?
0: Suaminya upload, kalau gue kan gak nge-add istrinya ya.
1: Oh jadi lu dia nge-repost aja?
0: Iya, hanya sebatas lihat repostnya.
1: Wow.
0: Di IG suaminya itu.
1: Wow. ya Allah. Ada orang kayak begitu ya.
2: Males banget ya, maksudnya emang dia kayaknya aduh, haus validasi kalau dia tuh perfect man banget gitu.
1: Ada orang yang ya aslinya sama sosial medianya itu berbeda karena mungkin biasanya gini sih Nyo. Orangnya pengen nipu gitu.
2: Bisa,
1: ya.
2: Kalau itu kan rata-rata gitu ya.
1: Ini udah berkeluarga dan udah punya istri. Ngapain lu foto-foto sesuatu yang tidak sesuai dengan aslinya, buat apa?
2: Ya nggak tahu, mungkin dia buat pengen ngeliatin citranya dia itu baik depan orang.
1: Buat what for? Gue nggak ngerti what for. Kak, semenjak iya karena aneh, menurut gue itu aneh loh, aneh banget. Like kalau misalnya belum jadian nih, let's say, gue pengen kelihatan keren depan cewek-cewek karena gue nggak punya pacar, itu wajar, itu wajar buat gue. Ya kan, pengen kelihatan sosial medianya rapi, mungkin jalan-jalan, achievement ya, karena dia lagi biasa, lagi promo dan lain-lain. Tapi untuk orang yang sudah punya pasangan, udah gitu dia mengupload kemesraan, dan ternyata realitanya gak sama, ini balik lagi ya, kalau realitanya sama gak masalah.
2: Betul.
1: Tapi kalau realitanya
2: beda banget,
1: gue masih gak ngerti buat apa ya.
2: Ya tapi dia maksudnya gini, kadang kan orang yang pencitraan dan haus validasi tuh tetap di maintain juga ya.
1: Nah ini katanya validasi.
2: Iya.
1: Kata sobat Gia.
2: Iya, tapi maksud gue biasanya nanggung banget nih validasinya. Kenapa pas lagi famgate dia gak tetap mempertahankan kevalidasian
1: di depan
2: citra
1: orang.
2: Dia yang bagus itu gitu loh. Ya kan? Toh kan juga maksudnya orang-orang kantor dia. Kecuali misalnya dia sama keluarga dia yang orang kantor gak bakalan tahu, gak bakal lihat gitu.
1: Kak, mau nanya deh. Sebelum family gathering, pernah gak lu bilang sama suami lu atau hanya terbesit di hati lu?
0: Bilang.
1: Kayak dia dong, pernah
2: bilang,
1: gak lu ngomong?
2: Makanya kan dia bilang jadi pelaku.
0: Iya, maksudnya bilang sama suami, kadang pas unjuk ke posisi suami, si A lagi jalan-jalan ke sini, ke Bandung loh.
1: Jadi lu udah pernah bilang, bukan cuma disimpan dalam hati ya?
0: Enggak, bilang.
2: Enggak, dia selalu bilang, makanya sini jalan-jalan ke Bandung loh, sini nih segala macam. Dia jadi pelaku itu karena memang melihat rumput tetangga tuh lebih hijau banget.
1: Terus ketika lu tahu setelah family gathering, lu bilang apa sama suami lu, Mbak?
0: Kan selama ini gue selalu ngebandingin dia ya kan. Responnya sih cuma ngelus kepala gue doang ya kan. Gue gak tahu deh kenapa dia gak ada nge-komen apa, cuma senyum ngelus-ngelus kepala doang gitu kan. Nah pas panggat itu pulang panggat setelah liat rendetan itu, kan bisa mobil tuh sama mereka naik bis. Gue karena mereka ada rute berikutnya, gue langsung pulang ya. Nangis di mobil.
1: Kamu nangis?
0: Ya nangis. Karena selama ini kok gue gak bersyukur ya.
2: Iya, sampai akhirnya nangis ya abis famgate itu.
1: Terus di mobil lu nangis, lu bilang apa sama suami lu?
0: Ngomong suami, maafin loh, sama ini aku selalu ngebandingin kamu sama si ini, ya kan? Iya, nggak apa-apa, ya kan? Mungkin aku mungkin akunya juga terlalu dingin, tapi selama transferanku jalan aman kan ya, Mas?
1: Di sini kita belajar ya, Sobat Gen. Love language orang berbeda-beda.
2: Betul.
1: Apapun love language dari pasangan lo, hargain.
2: Iya.
1: Karena love language dari suami lo ini, dari pasangan lo, siapa tahu adalah mimpi dari love language orang lain.
2: Tapi untungnya sama, Mbak Wanda ini sama kayak gue.
1: Untungnya
2: gitu
1: sadar
2: ya. Tersadar, ya kan gue bilang, makin kesini kan orang pasti makin dewasa ya. Makin tersadar sama apa yang dihadirkan sama realita. Mungkin dulu kita sebagai perempuan kayak gak ada puasnya ya. Ngeliat pasangan pengennya tuh kayak pasangan orang lain.
1: Bener.
2: Tapi akhirnya tersadar sama apa yang kita lihat itu ternyata cuma tipu daya aja. Dan balik lagi pasti ada kok yang bisa lo banggain dari suami lo gitu kan tadi bilang. Sampai pulang kerja harus fokus dulu tuh ngurusin anak. Mungkin itu gak bisa didapetin dari si staff pencitraan itu ya toh. Karena lo aslinya taunya seperti itu kan. Kita akhirnya sadar juga sama, jadinya lebih bersyukur aja.
1: Gue, lo nelfon kesini Mbak, gue jadi pengen ngobrol sama istrinya lo.
0: Jangan, gue gak tahu nomornya.
1: Maksudnya pengen ngobrol gitu. How does she feel? Bagaimana seorang istri rasanya nge-repost sesuatu yang dia tahu bahwa kenyataannya tidak seperti itu.
0: Ya.
1: Gimana coba? Lu nge-repost kemesraan, padahal lu tahu in real life itu nggak kayak gitu. Kasian ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Kasian.
0: Permai dia udah dikas sama suami gue.
1: Oh permai dia dikas.
2: Oh permai
1: dia.
0: Sama Mei ya kan. Udah dikas sama suami gue karena gini. Dia ada main sama teman kantor, sama orang kantor.
2: Waduh. Itu mah emang udah red flag aja. Udah red flag, cuman haus validasi. yang namanya skandal-skandal bikin emosi.
1: Itu imagenya.
2: Itu imagenya di, image. Bisa jadi tadi kan mungkin ada yang dia build, yeah, yang dia build untuk orang kantor. Image. Oh, dia baik bla bla bla. Pengen punya hubungan ya TTA. Ya,
1: yes, image ternyata ya. Ya
2: tapi,
1: Allah.
2: Ya sudahlah. Akhirnya Mbak Wanda sudah tersadar.
1: Yes.
2: Suaminya adalah suami terbaik yang Mbak punya.
1: Mbak Wanda tersadar dan memberikan pelajaran kepada 1500 orang yang lagi nonton.
2: Betul.
1: Semoga berkah, Mbak.
2: Nah, yang pasti jangan pernah melihat rumputnya lebih hijau dari tetangga ya.
1: Yes.
2: Karena pasti kita juga punya kok ya. Kalau yes, misalnya yes, kita dipahami, disyukuri dengan
1: cuman,
2: benar.
1: Rumputnya beda-beda.
2: Rumputnya beda-beda.
1: Yang penting bukan betul rumput sintetis kata sobatnya.
2: Nah, itu that's dia. Nice. Sekali lagi terima kasih Kakak Wanda.
1: Thank you. Terima kasih.
2: Nah, Sobat Gen, mungkin ya kalau misalnya emang lo lagi pengen nih ngelihat nih suami tetangga udah beli rumah baru, enggak usah rumah baru. Yang penting kasih inspirasi buat di rumahnya baru enggak apa-apa. Gaya lo, kebutuhan lo, ini mulainya beli dari Informa karena bisa buat di kantor atau rumah biar kita enggak bosan. Kalau bosan kan suka cari pelarian ya.
1: Ah, itu dia.
2: Jadi maksudnya lo tinggal
1: refurbish.
2: Iya, bukan di
1: redesign.
2: Redesign rumahnya Sobat Gan.
1: Rinaldi.
2: Karena ada Informa Wow Sale, diskon terbesar pasti wow hingga akhir Juni Sobat Gen.
1: Oke, nah waktunya Informa Battle in Radio Season 2 ya guys ya. Ikutan banyak keseruannya dan dapetin berbagai hadiahnya. Kamis 11 Juni 2026 di Informa Living World Alam Sutra. Info lengkap ada di IG-nya Gen FM, Jak FM, dan Kiss 95.1 FM. Waktunya Informa Battle in Radio Season 2.
2: Belanja makin seru. Udah berapa total belanja dari sini?
3: 12
2: juta aja Sobat Gen. Kita masukin lagi ke lonceng kuning, masih ada sisa berapa menit lagi
4: kita jualan kita? Kita jualan di live TikTok aja
2: ya? Okay.
4: Di on air lagu.
2: On air, okay. Terima kasih yang sudah dengerin kita nonton radio tadi ya.
1: Alright, sekarang kita lanjut di TikTok. Ini kan sekarang 12.
4: Betul.
1: Kita bikin 20 juta.
4: Let's go.
5: Kamu baru aja dengerin keseruan waktunya Informa Battle in Radio Season 2. Tungguin yang seru berikutnya bareng Informa.

0: Gen FM Jakarta, Surabaya, barengan Sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal. Jam 9 guys, waktunya kita umumkan siapakah artis pilihan gen kita di bulan Juni. Kenapa lu? Kenapa lu tak napas?
1: Gak apa-apa, gue tuh mempersiapkan diri aja, Mas.
0: Langsung saja nih kita announce, mungkin sobat gen udah tahu juga ya.
1: Iya.
0: Ya itu, The Masih.
1: Kok gak jadi gue, kan gue kemarin udah bayar 2 juta.
0: Bu, ibu kan setiap selesai live TikTok, lagu lu dipasang.
1: Enggak, gua kan pengen ada June Afternoon gitu loh.
0: June Afternoon.
1: Ya kan? Buat gua nanti biar siang-siang tuh dipasangin juga lagu gua. Jadi artis pilihan gen bulan ini ada The Masih.
0: Gila, dengan lagu-lagunya yang
1: singelong banget sih.
0: Singelong dan everlasting.
1: Betul.
0: Singelong itu belum tentu everlasting, tapi kalau The Masih, lagu-lagu yang lama
1: best.
0: Sampai sekarang masih gue apal.
1: Dan beberapa cerita hidup gue malah banyak banget kali.
0: Serius
1: lagu
0: loh?
1: The Masih, Mas.
0: Ini bocah-bocah Ciledug.
1: Iya, bener.
0: Iya kan?
1: Iya bener.
0: Yang udah go internasional.
1: Yes.
0: Iya kan?
1: Yang apa namanya? Ya, bikin di halte Transjakarta ya?
0: Punya
1: ada
0: halte?
1: Ada kan punya halte punya Transjakarta halte. Kan? Yoi. Best banget.
0: Udah pernah main di stadion bola juga di Inggris.
1: Oh iya bener.
0: Gila sih. Gila.
1: Langsung aja.
0: Gas.
2: Artis pilihan gen bulan ini.
3: Damas.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Ohon In Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng temen. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya. At gen1031fmsby dan at kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram. Kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan. Mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh. At Gen1031FMSBY dan at kopiabc.id.
3: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Lumpur Lapindo di Sidoarjo belum stabil setelah 20 tahun. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pemerintah mulai mencairkan gaji ke-13 bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan mulai 2 Juni 2026. Gaji ke-13 diberikan berdasarkan komponen penghasilan yang diterima pada Mei 2026, termasuk gaji pokok dan berbagai tunjangan. Melansir berita CNN Indonesia, PT Taspen menyalurkan gaji ke-13 bagi pensiunan melalui mitra bayar yang telah ditunjuk pemerintah. Kebijakan ini diharapkan membantu kebutuhan pendidikan keluarga, sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang tahun ajaran baru. Berita selanjutnya, Nadiem Makarim dijadwalkan membaca pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Pledoi dibacakan setelah jaksa menuntut Nadiem 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi, pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management. Mengutip berita Antara News, selain pidana penjara, jaksa juga menuntut denda senilai 1 miliar rupiah, serta uang pengganti senilai 5,68 triliun rupiah. Setelah pembacaan nota pembelaan, sidang akan berlanjut dengan agenda tanggapan jaksa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Memasuki berita utama, semburan lumpur Sidoarjo telah memasuki usia 20 tahun, namun kondisi geologi di sekitar lokasi masih belum sepenuhnya stabil. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, peneliti menyebut tanah di kawasan terdampak terus mengalami penurunan permukaan atau amblesan secara bertahap hingga saat ini. Fenomena amblesan dipicu pergerakan bawah tanah dan tekanan lumpur yang masih berlangsung meski tidak sebesar saat awal bencana. Kondisi tersebut membuat pengendalian kawasan terdampak tetap menjadi tantangan dan membutuhkan pemantauan jangka panjang dari berbagai pihak. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
3: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Gen FM Jakarta, Surabaya, barengan sinyal, sinyo, Yusril Kema.
1: Terima kasih Sobat Gen, udah jam 10 waktunya kita cabut.
0: Hari itu meskipun Selasa, tapi rasanya kayak Senin loh.
1: Emang, Senin banget berasa.
0: Jadi, di otak gue tuh besok micin. Iya gak sih?
1: Besok itu ramu, Rabu ada tamu guys.
0: Siapakah tamunya? Tungguin aja guys.
1: Kalau misalnya mau ada hint-hint, petunjuk-petunjuk, langsung aja. Lihat di dinding, apakah ada... Oh, enggak ada.
0: Ada apa emang di dinding?
1: Enggak kan, biasanya ada cicak mal. Sama foto lah, kalau kita
0: tapi
1: apa.
0: Tapi hari ini ngomongin dinding ya, cicak ya. Toke loh, udah gak kedengeran lagi toke ya.
1: Kadang-kadang masih.
0: Di rumah lu masih ada?
1: Masih, sesekali masih. Tapi kan dia kaburnya cepet, begitu.
0: Tetap, kan biasanya tetangga, bisa di rumah gue udah gak ada loh.
1: Udah gak ada sama sekali.
0: Udah gak ada, gak pernah denger lagi. Toke.
1: Jarang-jarang
0: sih tapi. Bahkan kayak anak gue gak kenal toke deh.
1: Padahal kalau nemu mahal tahu.
0: Asli.
1: Iya, gue pengen banget nyari.
0: Pernah gak lo di rumah lo ya, denger toke, terus lo lihat wujudnya? Kalau cicak kan wujudnya kelihatan kan?
1: Iya.
0: Toke?
1: Toke ya jarang, gak pernah suaranya doang. Abis itu kabur, aneh banget.
0: Padahal kalau kita ketemu sama dia di tembok, kan dia gede kan?
1: Iya, takut juga.
0: Kita hybrid guys.
1: Iya.
0: Oke guys, kita ketemu lagi besok ya.
1: Sampai besok guys. Nah.
2: Kamu lagi dengerin Gen. Musik terus. Pagi.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, selamat pagi.
3: Iya.
2: Dengan Mbak Retno.
3: Dari mana?
2: Ini saya Wahyu, Mbak, dari salah satu customernya Mas Ade.
3: Ah.
2: Dari konveksi baju koko yang kemarin tuh loh, Mbak.
3: Ah, kenapa tuh?
2: Iya, kemarin aku sempat order di Mas Ade baju koko 5 kodi. Nah, itu kan memang aku pakai buat nisfu saban kan. Kok ada 5 baju koko yang rusak atau reject itu, Mbak, ya?
3: Kok gitu?
2: Iya, soalnya ada yang lengannya beda warna. Maksudnya kalau baju koko beda warna tuh kan malah kayak perguruan silat tuh, Mbak.
3: Ini bapaknya sama nomor saya dari mana?
2: Saya ada karyawan, Mbak. Nah, ini masalah baju ini mau di gimana ini nih, Mbak? Saya sih mintanya ganti rugi aja, Mbak, ya. Ini sama istri saya aja deh, Mbak. Soalnya istri saya yang handle ini.
3: Oke. Soalnya saya juga gak tahu apa-apa nih.
4: Halo, Mbak.
3: Iya.
4: Mbak, gini. Itu kan ada yang reject. Mesen suamiku udah 5 kodi. Ada 100 kan. Yang rusak piro, Mbak?
2: 5.
4: Oh, 5. Ada 5 gitu.
3: Rekomendasinya dari mana? Terus
4: dari
3: kontak saya dari mana?
4: Oh. Ini dapat kontak. Soalnya kan kemarin kita juga datengin konveksi. Tapi kan maksudnya kayak ada semacam komplimen gitu loh. Kalau misalnya mau dibalikin barang yang reject. Cek atau enggak minta ganti rugi berupa ini aja, berupa uang gitu.
3: Oh, kalau itu langsung sama suami saya aja, Bu. Soalnya saya juga enggak tahu.
4: Iya, saya
3: kerja.
4: Iya, saya
3: orang konveksi.
4: Betul. Ya. Mbaknya kerja toh di konveksinya?
3: Iya.
4: Apa gimana?
3: Enggak, saya di kementerian.
2: Huh?
4: Soalnya
3: saya enggak tahu kalau menang soal konveksi.
4: Iya,
3: soal mungkin langsung datang aja ke konveksinya.
4: Sudah.
3: Kan katanya itu tahunnya dari konveksi.
4: Betul.
3: Nah, dapat kontak saya dari mana nih?
4: Iya, kan dibilang dari karyawan.
3: Sangat sopan sekali masalahnya.
4: Tadi sopan kan selamat pagi gitu. Kalau misalnya saya langsung, hey, ganti. Ah, itu baru gak sopan gitu.
3: Sorry bu, saya tuh gak pernah ikut campur soal konveksi masalahnya.
4: Ya saya gak tahu. Masalahnya
3: oke,
4: kan ini kan
3: saya bolak-balik tanya dapat kontak saya dari mana.
4: Ya dari karyawan, saya kan gak nanya. Suami saya gak nanya. Kamu juga sih gak nanya-nanya. Gimana sih mas? Gitu loh. Kan sekarang masalahnya udah simple begitu. Tinggal ganti rugi aja wis beres. Ya udah misalnya mbaknya, Mbak Retno sekarang transfer aja dulu 500 ribu ke saya.
3: Gimana ceritanya men ngatur-ngatur kayak gitu aja. Udah nanti saya telepon. Halo?
4: Ya. Mbak jangan ditutup dong Mbak. Kan saya tadi lagi komunikasi.
3: Ya
4: bukan repot. Bukan begitu Mbak. Ya ini bagaimana pertanggungjawabannya sama Mas Ade Govinda?
3: Ade Govinda.
4: Ya kan itu punya toko konveksi di Garang Tengah Lebak Bulus kan?
3: Apaan sih Mbak gak jelas?
4: Ya Mbak yang gak jelas. Ini Mbak Retno Karno toh?
3: Retno Karno, Suti Karno.
4: Wah salah orang saya Pak. Salah sambung toh.
2: Salah orang toh.
4: Iya. Dan Mbak Retno masuk salah sambung di BNFM. Sabar bu.
2: Sabar.
4: Baru ditanya Pak Menterinya mana gitu loh.
2: Ini bekerja untuk Menteri Yusril Pak Mahendra ya.
1: Yuk dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sobat Kin.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
3: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen1031.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun ya sobat Gen.
2: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899 9997 971 atau di 0877 1149 0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BANPT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
0: Semuanya, bestia dan Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
3: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
4: Oh, pesta ini cowok tuh ya?
5: Wait, what? Iya.
4: Jadi ini aku dari Ibu Rena nih, dari Mahaka.
5: Siang, Bu.
4: Sebelumnya udah pernah magang di mana ya?
5: Saya baru sekali magang doang, tapi itu buat acara doang, Bu.
4: Acara apa tuh?
5: Bright Spot.
4: Bukan mau masuk ke radio anak muda nih, jadi ibu juga harus profiling dulu nih lewat telepon, gak apa-apa kan ya?
5: Iya, gak apa-apa, Bu.
4: Kalau saya sih kan emang belum paham banget, cuman kalau Pak Rudi tuh kan memang nanti yang akan menjelaskan nih perihal job desk. Pak Rudi aja sekalian ya, kalau ibu sih kan udah kenalan lewat telepon, nanti kamu bisa mampir ke ruangan saya, langsung ke Pak Rudi dulu, Pak.
6: Pagi.
5: Pagi.
6: Pagi, selamat pagi, apa kabar?
5: Apa kabar, Pak? Iya.
6: Iya. Saya langsung to the point aja, karena banyak yang diinterview juga untuk magang pagi ini.
5: Iya, betul.
6: Ada beberapa pertanyaan yang saya minta kamu jawab ya. Apakah arti dari skibidi?
5: Kata-kata yang
6: skip, oke. Next. Terlalu muter-muter. Yang kedua, apakah arti dari Ohio? Artinya apa? Kan anak sekarang... You're so Ohio. Itu apa artinya? Next. Apa arti dari sus?
5: Sus, itu kalau ada yang suspicious atau ada yang meragukan gitu.
6: Nah, itu tahu. Sigma?
5: Sigma itu kalau orangnya kayak keren atau...
6: Okay, terakhir. God.
5: God itu greatest of all time, itu kayak orang yang apa ya?
6: God ini, sorry, itu GOAT, ini GOT, G-O-T.
5: Oh, GOT, bisa jadi singkatannya Game of Thrones, atau GOT as in saluran mungkin.
6: Oke, okay. Ini kayak gini pengen kerja di radio anak muda. Mewing apa Mewing?
5: Mewing itu kayak sebuah aksi, kayak mereka ngetatin fix-nya gitu, biar kayak lebih tajam rahangnya.
6: Sebentar, putus-putus, bentar. Ini kita apa? Sinyal kita beta soalnya.
5: Oh iya,
6: nah, sinyal kita beta.
5: Kurang mewing ya, Pak.
6: Jadi saya cukup sekian, tapi saya kasih tahu ke kamu ya, Zach, kalau kamu mau kerja di radio kami, kamu harus madlit ya. Jangan sampai kamu kesini negative aura.
5: Iya, tentunya,
6: okay,
5: Pak.
6: Okay. Dan pastinya satu lagi ya, tolong banget saya minta, jangan sampai ada Venom Tax di sini.
5: Iya.
6: Kalau kamu mau kerja sama kami, harus risk.
5: Iya.
6: Kecuali kalau kamu mau kerja di radio lain seperti Gen FM mungkin. Saya kembalikan, ya. Thanks, Bro.
5: Iya, makasih, Pak.
4: Pesa, kapan mau ke kantor?
5: Aku mau kantor bisa besok, Bu.
4: Oh, bisa besok.
5: Iya.
4: Kamu coba minum Vidoran dulu deh, biar nggak lemes deh.
5: Enggak, iya.
4: Nanti kamu langsung ke kantor aja ya. Ke Menara Saida.
5: Bukannya Menara Imperium ya?
4: Ini dari Mahaka Radio Inti Gaib.
5: Oh, beda ya.
4: Ini siapa sih? Kamu enggak. Dian kan? Dian Pipesa?
5: Itu beda orang kayaknya Bu. Kalau saya
4: Pak Rudi salah orang kita loh Pak Rudi.
6: Salah ya? Ya berarti kita salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di
4: Gen FM.
6: YOLO banget ya. FOMO juga dia. YOLO FOMO.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget. Because you know

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id, isi link di bio Instagram, dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan, daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Kejutan Embeman. Rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Manfaat ini buat Anda yang ingin memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Dapatkan promo harga spesial sampai Juni 2026 dan juga dapatkan program bunga 0% dan Smart Cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Canter dan Fighter. Syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu, segera lakukan perawatan kendaraan Fuso Anda karena juga bakal ada diskon untuk servis dan jasa. Dengan bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus ditambah promo untuk layanan mobile workshop service dengan free general check-up. Semuanya hanya bisa didapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya di Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau di Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Hubungi 0811-300-8837 untuk booking service. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Nikmati promonya hingga 30 Juni 2026. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
3: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X
4: @gen1031fm.fi.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ini Mbak Lina.
6: Iya.
5: Tampian gak popo tambak saiki Mbak.
6: Kenapa emangnya?
5: Aku tuh temennya Hadi.
6: Iya.
5: Nah Mbak, pernah pacaran sama Hadi?
6: Bukan pacaran sih, cuma hanya teman. Wong aku gak suka.
5: Buah hati Hadi iki Mbak. Hadi iki dukuno sampean Mbak.
6: Dukuno apa?
5: Dukuno sampean cek. Sampean ku seneng mana Mbak Hadi?
6: Kalau dia katanya dukuno aku, lo dia ngulah balik dia berjibar sampai Allah.
5: Nggak nambungi sampean ki mimpi apa?
6: Kemarin tuh mau tidur iku tidak sama orang
5: Jepang. Terus?
6: Terus ngomoro ada kakekku. Kakekku sing nyelamet mau aku.
5: Nah, iku Mbak, cobai kono peyek enggak Mbak?
6: Peyek maksudnya?
5: Iya, peyek kacang.
6: Enggak.
5: Nah, gak ono. Sampai nuk kuno, ono banyu mentang gak? Cepetan, cukup saiki.
6: Kayak apa?
5: Loh, iki kayak kumur Mbak. Cek sampe iki cek gak kelepon mana Mbak?
6: Cakap.
5: Banyu mentah Mbak.
6: Iya, sak apa,
5: sak cebuk. Sak cebuk, sak cebuk, sak cebuk, sak cebuk,
6: sak cebuk, terus.
5: Kumuro saiki, kumuro, tanteni.
6: Kumur?
5: Kumuro.
6: Pengira, cintek no ta?
5: Enggak, kumuro ping telu, maru sempurna mbak.
6: Mari.
5: Mbak, nang kuno ono panci, panci, ono panci?
6: Panci, panci apa? Aluminium apa panci apa?
5: Aluminium.
6: Ada aluminium, iyo. Mari.
5: Hmm. Wes yo, ana sendok. Pukul no mbak ping pitu.
6: Kayak apa?
5: Lho, yo iku gaing no apa lah ping pitu. Tung tung tung ping pitu mbak.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan jangan jangan ini salah aku gini sama dewe. Ngono mae.
5: Mbak, iki gaya sampean mbak. Ojo sampe mbak, anak i sampean iki kerasukan pisan mbak.
6: Aku lo kurung rapi. Hadi siapa sih mbak masuk?
5: Hadi Setiawan koncoku. Mantan nih sampean. Teko Bali mbak.
6: Bali. Aku gak nge mantan Bali.
5: Loh, iki kudu Mbak Lina amit kita.
6: Amit?
5: Iya.
6: Salah.
5: Loh, berarti Mbak Lina masuk
0: salah sambung Gen FM.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya at @gen1031fmsby dan at @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen1031FMSBY dan at kopiabc.id.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun ya sobat Gen.
2: Lagu-lagu enak dilanjut.

Gen 103,1 FM. Bisa banget. Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram. Kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan. Mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
3: Halo,
4: pagi. Halo, selamat pagi dengan Mbak Lisa.
3: Iya, betul. Siapa ya?
4: Ya, perkenalkan, saya Mbak Siska ini dari TV.
3: Oh, Mbak Siska.
4: Iya, mau ngajak kamu untuk kerja bareng sama kita. Jadi kan nanti mau ada debat capres kan yang keempat tuh ya. Nah, ini kebetulan juga kita ada sesi yang namanya jabat, jeda tetap debat gitu.
3: Jabat.
4: Ya, cuman tidak on air. Kalau pengalaman kemarin 1, 2, 3 MC jabatnya ini chaos.
3: Tapi saya belum pernah MC debat, Mbak.
4: Oh, enggak apa-apa. Ya. Justru ini bisa jadi pengalaman pertama.
3: Ya,
4: Mbak Lisa ngobrol sama Mas Didit dulu ya.
5: Halo, selamat pagi Mbak Lisa. Perkenalkan, saya tim dari Media Debate TV National and International Online Offline. Jadi memang untuk debat capres berikutnya kan di TV ya Mbak ya. Saya lagi mencari MC off air.
3: Oke. Okay.
5: Nah, tujuannya sih satu ya Mbak ya, karena ini pada saat iklan ini crowd ini luar biasa Mbak.
3: Oke. Okay.
5: Risik sekali.
3: Oke. Okay.
5: Di debat capres kemarin Mbak, ada ampe yang lempar-lemparan apa coba Mbak? Lempar-lemparan
3: apa?
5: Santet Mbak.
3: Masa iya sih Mas?
5: Iya. Bener. Nah, saya butuh MC nih pada saat off air. Jadi saya pengen mendengarkan saja Mbak bagaimana membuat ini lebih ke bukan paslonnya ya Mbak ya, bukan ke capres cawapresnya, tapi lebih ke supporternya ya.
3: Oke. Okay.
5: Bagaimana intonasi Mbak menyuruh supporter dari paslon A dan B yang sedang berantem lah.
3: Oke.
5: Oke, saya boleh coba ya Mbak ya?
3: Iya boleh Mas.
5: Sekarang bayangkan tim ses dan supporter paslon A dan B sedang ricuh, silakan.
6: Ya teman-teman dari paslon A, harap tenang. Yang paslon B juga mohon duduk, jangan ricuh, jangan lempar-lemparan barang, harus tetap di posisi kalian masing-masing.
5: Cut.
3: Oke, gimana?
5: Mbak ngomong kayak gitu nggak didengar. Okay. Sekarang kita coba ya, mungkin saya dan Mbak Siska, kita simulasi boleh Mbak Siska?
4: Oke.
5: Kesannya kita sedang berdebat ya.
4: Iya.
5: Oke, siap
4: kita
5: ya.
4: Saya dari A ya.
5: Saya dari C ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay.
5: Kita coba 3, 2, 1.
4: Enggak bisa dibahas-bahas seperti itu dong. Kalau misalnya kita ini ngobrolnya harusnya realistis.
5: Punya gue duduk C nomor 1, men.
3: Ibu
5: is the best. C's the best.
3: Saya lempar batu ya, Bapak.
5: Sini lo, lempar.
4: Saya lempar duluan loh.
3: Marah semua ini, Bu. Jangan.
5: Sini lo, weh.
3: Saya di sini harus marah.
5: Lu pulang lewat mana lo?
4: Terserah lo. Gue udah bawa tuh senjata gue di mobil.
3: Gak bisa, Pak. Di sini gak bisa, Bos.
5: Sini lo.
3: Bapak jangan bawa pos senjata, Pak. Nanti Bapak ketangkep lo.
5: Nah, gitu dong.
4: Harus bisa nenangin
5: lo. Bagus loh, Mbak. Bagus sekali loh ini. Satu lagi Mbak, kita ada yel-yel biar mereka lebih calm. 1, 2, 3.
4: Pilih semuanya.
5: Bagus sekali Bu Siska
4: gitu.
5: Idenya. Oke, coba.
6: Oh, oke.
5: Okay. 3 2 1.
6: Teman-teman semuanya harap tenang, sebelum kita memulai kita akan ada satu yel-yel yang bunyinya seperti ini. 1 2 3 pilih semuanya. 1 2 3 pilih semuanya.
4: Wah, wow, oh, keren. Itu Mas. Meskipun nanti napasnya harus bikin 10 second ya.
5: Oke, okay, ya, Siska, ya, ya. Ini oke okay, kalau ada saya dari kafe udah oke. Okay. Hmm. Silakan dari pihak televisinya untuk fee dan lain-lain dan jadwal ya.
6: Tapi saya nggak sendiri kan, Mbak?
4: Sendiri dong pasti.
6: Ya berat dong, Mbak.
4: Ya sebenarnya budgetnya agak kecil. 300.000 tambah 5 kaos partai.
6: Totalnya berapa jam, Mbak?
4: Ya 5-6 jam lah, standby-nya 10 jam berarti apa ya?
6: 5-6 jam gak nyampe 5 jam dong Mbak, debat mah.
4: Kan kita standby, karena kan kita briefing dulu kan. Mungkin kita bisa ketemu dulu aja langsung datang Mbak Lisa Rumbewas.
6: Siapa Mbak?
4: Lisa Rumbewas kan.
6: Oh, Lisa Anggina. Lisa Rumbewas siapa Mbak?
4: Ah, salah orang Pak Didit.
5: Aduh, salah
4: Mama.
5: Aduh.
4: Salah sambung dong Pak.
5: Dan Lisa masuk salah sambung di Geneve.
4: Astagfirullahaladzim.
6: Gila
4: MC-nya. Gila. MC langsung kita kasih bip nih.
6: Cepat capek Pak. Kan gue udah telepon nyokap bokap gue tau Pak.
0: Suwon yo, Westiaran Gen FM. Lagu-lagu enak lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sobat Gen, tahu nggak? Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Surabaya tahun 2024 tembus 5,76%, melampaui angka nasional. Apalagi zaman sekarang, aktivitas digital mesti ditunjang dengan provider yang anti rewel. Nah, ngomongin soal provider, kita pasti butuh banget provider jagoan untuk menunjang aktivitas digital kita yang jaringannya luas dan stabil di seluruh Indonesia. Penasaran provider internet yang mana? Pastinya cuma Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Kamu juga bisa internetan tanpa kuota pakai Smartfren. Yuk cari tahu keunggulan, promo, sampai event apa yang bakal dilakukan oleh Smartfren. Ada hadiah senilai 100.000 dalam bentuk e-wallet plus satu kartu perdana baru Smartfren Unlimited buat 3 orang yang telpon dan bertanya waktu talk show. Yuk Sobat Gen, dengerin obrolan seru rahasia internetan tanpa kuota pakai Smartfren. Selasa 2 Juni 2026 jam 4:30 sore. Stay tune cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin Gen, musik terus.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: ada info dong. Biar imbang,
1: tetap di sini ya.
0: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol nggak jelas, enaknya ngopi dulu, iya nggak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Sobat Gen, tahu nggak? Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Surabaya tahun 2024 tembus 5,76%, melampaui angka nasional. Apalagi zaman sekarang, aktivitas digital mesti ditunjang dengan provider yang anti-rewel. Nah, ngomongin soal provider, kita pasti butuh banget provider jagoan untuk menunjang aktivitas digital kita yang jaringannya luas dan stabil di seluruh Indonesia. Penasaran provider internet yang mana? Pastinya cuma Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Kamu juga bisa internetan tanpa kuota pakai Smartfren. Yuk cari tahu keunggulan, promo, sampai event apa yang bakal dilakukan oleh Smartfren. Ada hadiah senilai 100.000 dalam bentuk e-wallet plus satu kartu perdana baru Smartfren Unlimited buat 3 orang yang telepon dan bertanya waktu talk show. Yuk Sobat Gen, dengerin obrolan seru rahasia internetan tanpa kuota pakai Smartfren. Selasa 2 Juni 2026 jam 4:30 sore. Stay tune cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
4: Salah yang gak ada habisnya, ya cuma salah sambung.
5: Halo Pak Heru.
6: Ya dengan siapa ini Pak?
5: Gih, Pak, kula Bambang. Pak, sampun sampai niki betete.
6: Oh, nggih.
5: Lagi deket sama betetnya.
6: Iya.
5: Nggih, Pak coba niki dielus bulunya brodol mboten?
6: Bagusnya bulune.
5: Mboten gemlodok nggih, Pak.
6: Mboten gemlodok.
5: Niki kan di depan burung betete, Pak.
6: Nggih, dengan kandang niki.
5: Jari telunjuke sampean.
6: Iya.
5: Diarahkan ke depannya betet, Pak.
6: Terus?
5: Coba digoyangkan ke kiri.
6: Oh, iya, terus.
5: Nggih, ke kanan. Melok betul, Pak, niku, Pak.
6: Iya.
5: Gini lho, Pak. Sampean kemarin niku dikasih harga pinten, Pak?
6: 200.
5: Terus waduh, kalau misalnya kita tuker lagi pakai betet yang lain buat apa-apa? Yang harusnya Bapak terima itu betetnya yang kukunya begar.
6: Loh, ya gak bisa, masa udah cocok dengan yang ini loh.
5: Loh Pak, kan belum sayang orang barusan dateng betetnya nge.
6: Masa dikembalikan ya gak bisa dong.
5: Bapak ini kayak sama hewan tuh suwayang lah. Sama saya itu tidak ada peri kemanusiaannya. Aku kok ngirim pengacara kue gawe ngurusin burung iki Pak.
6: Ini 200 ribu aja pengacara. Capek ngomong sama sampean.
5: Tak tuker ya, aku mau nggak betet sekalian.
6: Oke.
5: Tetap nampak kis toh.
4: Ya udah kalau gitu berarti Pak Heru masuk salah sambung Gen FM.
6: Gen FM.
7: Dikerjain formulan, tapi korbannya apa?

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Club On. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram. Kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Club On. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan. Mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Club On, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
3: Sobat Gen, tahu nggak? Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Surabaya tahun 2024 tembus 5,76%, melampaui angka nasional. Apalagi zaman sekarang, aktivitas digital mesti ditunjang dengan provider yang anti rewel. Nah, ngomongin soal provider, kita pasti butuh banget provider jagoan untuk menunjang aktivitas digital kita yang jaringannya luas dan stabil di seluruh Indonesia. Penasaran provider internet yang mana? Pastinya cuma Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Kamu juga bisa internetan tanpa kuota pakai Smart Friend. Yuk cari tahu keunggulan, promo, sampai event apa yang bakal dilakukan oleh Smart Friend. Ada hadiah senilai 100.000 dalam bentuk e-wallet plus satu kartu perdana baru Smart Friend Unlimited buat 3 orang yang telpon dan bertanya waktu talk show. Yuk Sobat Gen, dengerin obrolan seru rahasia internetan tanpa kuota pakai Smart Friend. Selasa 2 Juni 2026 jam 5:30 sore. Stay tune cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Langsung dari Gedung Grapana Lata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, halo, halo. Kangennya diriku sama kamu Sobat Gen. Kalau kamu kangen sama dengerin suaranya Coki, udah nongol, udah nongol. Seperti biasa, Nyore udah on air, nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Jugen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Awal aku siaran, nanti Coki siaran gak sendirian Sobat Gen. Ada bintang tamu yang bakal ngobrol di sini. Tapi aku pengen syarat dulu buat kami yang udah seperti biasa masuk di WA Gen Box yang udah update kondisi traffic hari ini. Zuzur hari ini itu aku perjalananku Masya Allah Alhamdulillah lancar bener. Cek-cek recek. Oh ternyata adik-adik yang sekolah masih pada ujian ya. Semangat ya buat adik-adik ya. Yang sekarang mungkin mau les gitu kayaknya. Guna menunjang yang namanya kepintaran biar lancar ujiannya. Kalau saran dari Kak Coki sih, kalau ujiannya kita belajarnya preparationnya benar, pasti hopefully okay lah gitu. Tapi kalau misalnya kamu harus di apa sih, dikatrol gitu kan ya, nyontek kanan kiri, kamu nggak jadinya belajar itu. Jangan shortcut sayang. Better kita itu nilainya jelek biar kita tuh tahu kemampuan. Oh ternyata yang harus aku pelajarin lagi, yang effortnya harus lebih gede tuh yang ini nih gitu. Semangat ya buat kamu ya, sekarang lagi ujian ya. Ini efeknya kalau anak-anak sekolah pada ujian jalan agak sedikit lenggang nih. Tapi nggak tahu lagi kalau jam segini seperti apa. Ada Uncle Pai mau denger lagunya. Mana? Oh, katanya lagi dengerin via handphone, RAM-nya 2 GB gitu. Keluaran jadul. Waduh, Bro, sordor mor ya. Aku enggak paham kalau masalah RAM-raman gini. Yang penting bisa kepake. JP dong, boleh enggak sih? Boleh. Nanti aku coba puterin ya, sayang, somebody to love ya. Halo. Selamat sore. Ada siapa lagi nih? Sebentar kok enggak ada sih tiba-tiba? Ya Allah, jangan ngadat dong, udah pada lama liburan nih, masa iya ngadat. Selamat sore, sebentar ya, aku coba-coba refresh ya. Please gak boleh ngadat, udah lama gak tak senggol-senggol nih. Ya ampun, sabar-sabar aja. Nah, nih coba. Yang lain boleh loh Sobat Gen ditambah-tambahin ya. Di 0811-352-1031. Nah itu dah. Ya. Hai.
1: Selamat sore Kak Coki.
0: Sore.
1: Ini tengah kota. Tepatnya di Basuki Rahmat. Masih terpantau rame lancar Kak Coki.
0: Iya lancar ya.
1: Ini libur seminggu ini benar-benar jos-jis ya Kak Coki ya.
0: Enak.
1: Termasuk dompet juga jos-jis ini Kak Coki. Itulah dah, ini mengorbankan ini ya, isi dompet ya.
0: Bener.
1: Kembali ke nol. Yes Kak Coki.
0: Cek bensin.
1: Masa Kak Coki.
0: Apa?
1: Lihat dompet tak zoom in, tak zoom out. Tak zoom in, tak zoom out.
0: Isi ini gak ono.
1: Lah kok sing metu gak ono abang-abangnya Kak Coki. Yes, requestnya zoom in, zoom out Kak Coki.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak Coki.
0: Sama-sama.
1: Selalu. Aduh, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Geli aku kalau ono mau ngomong josi-josisan. Sumpah. Daddy, traffic update aja Tugu Pahlawan arah Dupa. Seperti biasa antri jalannya muter akhirnya nang Baratu sama aja. Lumayan ya bro, lumayan jauh ya itu. Ada siapa lagi nih?
2: Selamat sore Mas Coki.
0: Selamat sore Mas.
2: Dari menginformasikan untuk area Pasuruan dan sekitarnya mendung.
0: Mendung?
2: Mendung kelabu Mas Coki. Koy
0: serius? Hatinya
2: Mas Coki.
0: Kok iso koy hatiku?
2: Mas Coki putri lagunya Astrid dong. Ya,

0: Again, 103,1 FM, bisa banget.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, at Gen 1031 FM SBY dan at kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram. Kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan. Mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen 1031 FM SBY dan at kopiabc.id.
2: Sobat Gen, tahu nggak? Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Surabaya tahun 2024 tembus 5,76%, melampaui angka nasional. Apalagi zaman sekarang, aktivitas digital mesti ditunjang dengan provider yang anti rewel. Nah, ngomongin soal provider, kita pasti butuh banget provider jagoan untuk menunjang aktivitas digital kita yang jaringannya luas dan stabil di seluruh Indonesia. Penasaran provider internet yang mana? Pastinya cuma Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Kamu juga bisa internetan tanpa kuota pakai Smartfren. Yuk cari tahu keunggulan, promo, sampai event apa yang bakal dilakukan oleh Smartfren. Ada hadiah senilai 100 ribu dalam bentuk e-wallet plus satu kartu perdana baru Smartfren Unlimited buat 3 orang yang telpon dan bertanya waktu talk show. Yuk Sobat Gen, dengerin obrolan seru, rahasia internetan tanpa kuota pakai Smartfren. Selasa 2 Juni 2026 jam 5:30 sore, stay tune cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.

0: Rajib.
1: Iya, Pak.
0: Kemarin terakhir di pengadilan ngambil apa?
1: Itu ngambil SIM.
0: Terus,
1: bayar pakai apa? Itu pun pakai uang, Pak.
0: Pakai uang apa?
1: Ya, uang tunai lah, Pak.
0: Uang palsu ya kamu ya?
1: Palsu.
0: Bisa membedakan nggak uang palsu sama uang asli?
1: Ya bisa, diraba sama diterawang.
0: Kurang.
1: Loh kok kurang, Pak?
0: Loh, iklannya ya apa yang kulagune?
2: Ingat 3D.
3: Dilihat, diraba, diterawang.
1: Loh iklannya?
0: Karena kamu sudah mengedarkan uang palsu.
1: Loh emang aku mengedarkan, aku nggak mengedarkan loh, Pak.
0: Gini.
1: Bapak kok jadi gitu?
0: Loh, kok malah curhat sama saya ini? Eh, Rajib, loh. Dengarkan ya kamu baik-baik.
1: Iya,
0: ya.
1: Pak, iya, iya.
0: Kalau
1: saya dengarkan.
0: Membedakan uang asli dan uang palsu, ya, 3D, dilihat,
1: ya.
0: Diraba, diterawang.
3: Dilihat, diraba, diterawang.
0: Biar kamu nggak salah, coba tiruno iki lho, rungokno iki,
3: Jek. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kok jadi gini ya? Dilihat, diraba, diterawang.
0: Ya, ingat nggak?
1: Iya, ingat.
0: Ingat ya? Yowes,
1: ya.
0: Saya mau datang ke kantormu buat tanda tangan BAP-nya. Ke daerah Ketintang lo ya kantormu ya?
1: Loh kok Ketintang? Enggak, mungkin Bapak salah sambung mungkin sih.
4: Maaf ya, berarti Pak Raci masuk salah sambung ya, FM.
5: Gen 103,1 FM.
4: Bisa banget.
6: Lights, camera, action.

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: banget. Lagi di perjalanan, lagi scroll-scroll handphone, coba dicek ya. Dicek sinyalnya gimana coba? All good? Sinyalnya gimana sobat Gen? 5G, 4G atau 3GP?
1: Coy.
0: Kalau ngomongin soal sinyal ya, ini selalu deh kebutuhan tiap hari. Nah, adik-adik yang sekolah, kuliah, pasti kepengennya adalah yang satset-satset tapi murah. Gak usah banyak lama-lama sobat Gen, karena yang paling jagoan sinyal se-Indonesia, the one and only Smart Friend. Selamat sore, kali ini kedatangan ada Mas Pras as a Territory Sales Manager. Selamat sore Mas.
2: Sore Mas Oki.
0: Sehat Mas?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada Mas Alex nih as a Regional Brand and Communication Leader. Selamat sore, sore Mas sore. Alex. Itu. Nih, jagoan sinyal se-Indonesia. Sejagoan itu Mas, Smart Friend sekarang ini sampai mengklaim itu dia. Ini benar-benar jagoan banget nih. Dan kalau ngomong jagoan kan pasti kan bisa diandalin ya. Bisa ya. Diandalin. Segitunya untuk bisa memenuhi kebutuhan orang zaman sekarang kan dikit-dikit kan ya mau gak mau ya. Ibarat kata kayak lagi makan sinyal itu. Ya. Segitunya, sejos begitu kah sinyal Smart Friend sekarang ini?
2: Ya. Untuk Smart Friend, Mas Coki, untuk mulai dari Desember 2025, kita itu sudah launching dengan 5G.
0: Tuh kan,
2: 5G. 5G. Jadi 5G di Surabaya tentunya sudah blank ya. Jadi kita sudah menyelimuti seluruh sisi kota Surabaya.
0: Semuanya ya Mas ya?
2: Yes, sudah.
0: Mau Surabaya Barat, Timur, Utara, sudah. Semuanya.
2: Bahkan kota-kota sekitarnya sudah ada 5G-nya.
0: Let's say, okay lah, Surabaya karena kan memang kan kota besar kedua ya. Yeah. Gitu. Apakah Bersih Duarjo, Gresik, terus
3: Gresik.
2: Sudarjo, Gresik. Sudah.
3: Madura sudah semua.
0: Madura sudah semua?
3: Madura ya? Sudah semua. Jadi Madura dari Bangkalan, terus Sampang, Pamekasan, Sumenep sudah semua.
0: Wih,
3: gokil. Tuban kita juga sudah.
2: Tuban sudah.
0: Tuban. Loh, kalau sebelum ke Tuban ke Lamongan dong harusnya. Lamongan gimana?
2: Kalau Lamongan
3: masih nunggu.
2: Nanti ya, menunggu ya, on progress ya.
0: Terus yang sering didatengin orang kalau lagi liburan, Malang.
3: Sudah.
0: Nah, Malang. Kalau Jawa Timur mana aja sih, Mas? Surabaya, Madura semuanya.
3: Surabaya, Madura semua.
0: Gresik, Sidoarjo,
3: ya,
0: Tuban, Malang.
3: Malang.
0: Terus apa lagi? Dari mana lagi?
3: Sementara baru itu.
2: Nanti sementara on progress ya.
0: Lagi on progress ya. Gitu. Ini kan memenuhi kebutuhan gitu kan ya. Istilahnya kan memenuhi kebutuhan banyak orang. Yang bisa dinikmatin deh. Sama Sobat Gen. Itu. Kalau kita pakai provider Smart Friend ini sendiri. Itu apa yang paling banyak yang bisa menunjang lah. Fasilitasnya apa aja nih Mas?
2: Oke. Kalau kita ngomong mengenai Smart Friend. Yaitu adalah kualitas sinyal Mas Coki. Dengan adanya 5G. Kita itu bisa mendapatkan speed yang lebih kencang dari sebelumnya.
0: Berapa sih Mas kalau ngomong soal
2: speed? Kalau di Smart Friend sudah up to 250 Mbps untuk speednya. Tentu biasanya kalau misalnya speed kencang itu kan untuk dipakai kita streaming HD gitu kan. Itu sudah
0: download.
2: Ya, download tentunya. Nah itu. Terus kemudian untuk jangan lupa untuk anak-anak gaming juga sama.
0: Oke.
2: Okay. Yang gamers itu biasanya butuh latensi juga lebih rendah atau lebih bagus. Nah untuk agar jangan sampai ada yang namanya lag,
0: nge-lag
2: gitu,
0: ya,
2: nge-lag ya,
0: kalau gitu bisa, ya?
2: Betul. Jadi ini cocok untuk anak muda yang gamers, ya.
0: Okay.
2: Kemudian tentu untuk yang biasanya main konten kreator, nah butuhnya adalah upload video, gitu kan, butuh jaringan yang stabil. Justru dengan adanya Smart Friend, kita dengan jaringan 5G tentunya harusnya cukup bagus untuk bisa fasilitasi semua kalangan tentunya. Okay. Ya. Nah, kemudian kita juga memberikan produk yang bagus juga, yaitu berupa kuota non-stop.
0: Kuota non-stop?
2: Yes, kuota non-stop itu seperti apa, yang dimana produk ini itu memberikan akses ya seterusnya sampai masa aktif paket tentunya selalu ada ya.
0: Jadi, unlimited dong?
2: Jadi ada, yang pertama ada kuota non-stop dulu Mas Coki.
0: Oh,
2: jadi
0: dibedain.
2: Ada bedanya dulu. Okay. Jadi kuota non-stop di sini yang dimana bisa terkoneksi di 14 aplikasi ya selama masa aktif paketnya masih ada. Itu yang kemudian yang kedua itu ada unlimited. Unlimited yang mana kita memberikan kuota up to untuk yang per hari ya ada sampai 2
3: FUP.
2: FUP.
3: FUP lah.
2: Ya.
0: Oke.
2: Jadi kita sih memberikan kalau di tagline Smartfriend yaitu adalah worry, no worry gitu ya.
0: No worry.
2: Yes, no okay. worry.
0: Apa kabar nih buat Sobat Gen yang akhirnya kantornya punya sistem kerjanya WFH. Kan biasanya kan kita kan Zoom meeting tuh.
2: Betul.
0: Nah, itu kan penting juga tuh.
2: Betul.
0: Nah, itu gimana Mas kalau misalnya untuk sinyal 5G sendiri dari Smartfriend?
2: Ya, untuk kita biasanya selalu WFH atau FA anywhere gitu ya. Jadi kita memberikan kuota yang kuota harian tadi yang unlimited ya. Jadi tentunya di mana kalau kita mau internetan dengan nyaman, kita selalu memberikan kuota
3: FUP
2: ya.
3: Lebih ke non-stop kalau
2: non-stop.
3: Misalnya WFH.
0: Ya. Kalau yang kebutuhan untuk kerja berarti yang ya, non-stop.
3: Ya, yes. non-stop. Jadi kalau kita asumsikan non-stop itu seperti ini, misalnya kita alokasi di 14 giga misalnya gitu ya. 14 giga itu kan masa aktifnya 1 bulan.
0: Iya.
3: Nah 1 bulan itu misalnya habis 2 minggu misalnya kayaknya, itu masih bisa dipakai.
0: Oh gitu.
3: Iya, untuk 14 aplikasi itu tadi.
0: Oh iya.
2: Jadi ada,
0: misalnya ada beberapa 14 aplikasi ini, let's say contoh kayak e-commerce mungkin kali ya.
2: Yes. Betul, okay. Jadi kita meskipun memberikan kuota di situ ya untuk kuota bulanan untuk yang non-stop. Setelah kuota utamanya habis masih bisa memberikan akses untuk 14 aplikasi.
0: Oke.
2: Contoh seperti WhatsApp. Biasanya orang kan butuh WhatsApp nih, Mas Yogi.
0: WhatsApp tuh, benar.
2: Iya kan?
0: Bener,
2: kita kalau misalkan kuota habis, takut nih enggak WA-nya enggak bisa connect atau apa. Nah, dengan Smartfriend kita memberikan kuota non-stop di situ.
0: Itu selama 1 bulan kah atau kayak gimana?
3: Selama masa aktif.
2: Ya, selama masa aktif.
0: Iya. Yes. Oke, masa aktifnya berapa lama sih? Tahunan?
2: Kita
0: atau
2: ada harian, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang sampai bulanan juga ada.
0: Oke, jadi istilahnya kalau misalnya gini, kalau di non-stop sendiri itu kalau misalnya habis kuotanya,
3: ya, gitu kuotanya ya, habis.
0: Berarti kayak WA, ojek online masih bisa kepake.
2: Betul.
0: Ya, tanpa kuota itu ya, tapi
2: tanpa kuota.
0: Ih, nice. Terus e-commerce,
2: itu Dana, dia.
3: Shopee, segala.
2: Nah itu juga bisa.
3: Jadi masih bisa belanja.
0: Ya. Iya. Tanpa kuota.
3: Tanpa kuota. Yes.
0: Kok enak banget. Tapi jujur ya Mas ya, ini kalau ngomong soal peralihan lah, peralihan 4G sama 5G, apa sih yang ngebedain sebenarnya gitu kan?
2: Tentunya kalau kita ada di Smartfriend, itu ada jaringan 5G yang terpisah dengan 4G spektrumnya.
0: Oke. Okay.
2: Ngomong teknologi ya tentunya ya. Jadi 5G itu secara spektrum itu kita bedakan dengan 4G agar tidak sampai ada yang saling mengganggu istilahnya gitu ya. Jadi semacam pipa yang besar yang mana itu dipakai untuk jaringan 5G only. Itu yang membedakan antara kita dengan yang lain, yang mana 5G-nya memang khusus jaringannya.
0: Okay.
2: Jadi kita menggaranti dari segi kecepatan.
0: Siap. Dan kalau ngomong soal coverage area Surabaya semuanya ini Mas.
2: Yes.
0: Yang paling kadang-kadang gedek ya Mas ya, mal-mal Surabaya itu kan kadang-kadang kan nggak bisa terakses ya. Itu dia. Kan kita kan lagi belanja atau apa kayak gitu kan ya. Orang kepengen kan pasti update kan atau kayak gimana. Nah, kalau dari Smartfriend sendiri gimana dong kalau untuk ngomong soal tempat paling banyak karena Surabaya itu kan mall ya.
2: Yes.
0: Gitu. Gimana untuk sinyal-sinyalnya?
2: Kalau sinyal di mall kita sudah ada jalin kerjasama dengan pihak mallnya di dalam itu kualitasnya juga sudah lebih kencang dari sebelumnya. Dan sudah 5G tentunya ya untuk di setiap mallnya kita. Mall yang paling ramai di sini dekat sini sudah ada ya.
3: Sudah hampir semua mall kita sudah masuk.
2: Sudah
0: tempat
2: masuk.
0: Kampus, tempat kampus, sekolah atau kayak gimana?
3: Kampus ada beberapa yang sudah, ada beberapa yang belum ya, tetapi mayoritas sih kita sudah masuk semuanya sih, kayak di Unair itu sih sudah normal juga di sana tuh.
0: Oke, ya kan. Itu kan menunjang ya, buat teman-teman yang pelajar gitu kan ya. Sobat Gen, by the way, ini kalau misalnya kamu ngeliatin Instagram kita, sosmed kita udah upload nih. Kalau misalnya kamu kepengen tanya aja tentang Smartfriend, itu dia all product Smartfriend deh. Atau mungkin ada yang Mas boleh nggak sih, mumpung ada Mas Pras dan juga Mas Alex di sini, kalau sebagai pengguna kepengen tanya atau istilahnya kayak quote unquote ada beberapa masukan lah kayak gitu buat Smartfriend, boleh juga ya?
2: Boleh. Nanti ada reward dari kita lah ya.
0: Yoi. Ada reward di Sobat Gen. Rewardnya apa? Ini ada e-wallet ya. Total 300.000. Lumayan in this economy, bro. Nanti ada beberapa pertanyaan yang udah tanya di Instagram kita di @gen1031fmsby. Terus boleh juga di WA kita di 08113521031. Takoo terserah sakarep Sobat Gen soal Smartfriend yang jelas. Nanti Mas Pras dan juga Mas Alex bakal ngejawab Jangan kemana-mana, tetap dengerin Coki cuma di Nyore.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Sobat Gen, bentar lagi Coki bakal ngobrol bareng Smart Friend yang ngobrolin mengenai jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Pasti masih di nyore Sobat Gen, nyeraca sore-sore. Masih ada Mas Pras dan juga Mas Ales dari Smart Friend yang siap ngejawab dan juga kasih tahu mumpung ada orang Smart Friend Sobat Gen. Ordal, bocoran-bocoran. Bukan cuma Ales tapi dibuka semuanya Sobat Gen. Buat kamu, buat seluruh pelanggan setia dari Smart Friend. Karena memang kalau misalnya kamu siapa tahu ya barusan denger. Terus pengguna dari Smart Friend itu ada yang jadi first number atau mungkin second number atau third number yang menunjang untuk aktivitas kamu. Karena memang kan zaman sekarang ya orang-orang itu pinter-pinternya ngaruh yang namanya ini pengeluaran. Karena kan memang kan kuota itu kan bagian kayak makan ya Mas ya.
2: Yes,
1: kayak betul. Kebutuhan sehari-hari nunjang. Makanya kudu pinter-pinter pilih yang namanya internet, terus harganya secara harga. Tapi jangan yang abal-abal, at least bisa menunjang kegiatan kita mau belanja, mau nugas, mau dealing sama klien, itu kan penting banget, itu dia. Nah, kalau misalnya kamu kepengen tanya Sobat Gen, mumpung ada Mas Pras dan juga Mas Ales, boleh banget di 0811-352-1031. Tapi sebelum kamu tanya Sobat Gen, aku penasaran banget nih. By the way, kalau ngomongin soal tadi sempat disinggung untuk yang, berarti yang sekarang lagi ongoing, selain memang sinyalnya Smart Friend yang sudah 5G ya, semuanya. Dan kalau bisa memang se-Jawa Timur dan juga senasional ya Mas ya. Yeah. Ini yang lagi ongoing banget. Kalau ngomong tadi ada kuota apa namanya non-stop sama yang
2: unlimited.
1: Non-stopnya sendiri ini fiturnya atau kemudahan atau apa aja sih yang misalnya yang bisa Sobat Gen dapetin itu apa aja tuh?
2: Kalau yang non-stop tadi, yes. Memang kita seperti yang kita sampaikan tadi, memang ya untuk yang kuota, kalau jika misalkan kuota utamanya habis, itu masih bisa terkonek terus untuk 14 aplikasi.
1: Itu paling jagoan banget.
2: Karena memang orang pasti butuh untuk WhatsApp, ya kan, untuk bisa komunikasi. Bayangkan kalau misalkan kuotanya habis, nggak ada kuota, kalau nggak bisa komunikasi kan juga gak enak kan jadinya. Betul. Makanya di sini kita memberikan WhatsApp itu menjadi aplikasi gratis yang akan kita berikan di saat kuotanya habis.
1: Nah
2: terus kemudian waktu kita mau payment ya di mall atau dimanapun, nah itu juga kita memberikan kalau misalnya kuotanya habis kita masih bisa akses yang main Shopee, Dana, gitu kan, Gojek yang mau order
1: transfer
2: bisa.
1: Oke. Sama juga mobile banking nggak atau cuman lewat e-commerce doang atau kayak gimana?
2: E-commerce.
1: Atau e-wallet?
2: E-commerce
1: yeah. Dan juga e-wallet lah ya.
2: Yeah, e-wallet.
1: Oke, dan e-wallet lah Sobat Gen ya. Yes. Jadi e-commerce sama e-wallet. Jadi kalau misalnya ada temanmu yang, aduh, sorry nggak ada sinyal nih mobile bankingku, nggak usah bilang, ntar ya PT-PT-nya nggak jadi-jadi ya, patungan-patungannya. Tuh kan kamu pakai smartphone nggak? Bisa tuh. Yes. Kalau misalnya nggak ada kuota. Nah ngomongin soal ini nih, langganan. Ini ada yang tanya, sebentar. Kak, sebutin nama dong kalau nanya, Kak, dari Hendro. Mau tanya nih, kalau langganan bulanan unlimited dari Smart Friend, itu kisarannya berapa ya harganya ya?
2: Untuk unlimited, kita kisarannya di angka 60 ribu, itu sudah mendapatkan unlimited harian.
1: Berapa, Mas?
2: 60 ribu.
3: 60 ribu.
2: Ya.
1: Bih, sumpah, ini murah loh, Mas.
2: Satu bulan. Jadi, satu bulan.
1: Jadi, 60 ribu?
2: Ya, 60 ribu itu sudah dapatkan unlimited, tentunya dengan batas kewajaran untuk setiap hari aksesnya, itu 1 giga, ya kan? Nah, setelah itu masih bisa tetap memakai WhatsApp-nya untuk bisa berkomunikasi. Jadi, jangan khawatir di situ dengan misalkan kuotanya habis, secara apa namanya, FUP. Batas kewajaran, FUP, ya itu masih bisa untuk komunikasi di situ.
1: Oke. Tuh, start dari 60 ribu loh.
2: Ya.
1: Unlimited itu udah.
3: Unlimited.
1: Bisa request nomor nggak?
2: Request nomor
3: itu tuh ada yang kita juga ada apa di My Smart Friend. Jadi My Smart Friend itu misalnya sudah punya nomor Smart Friend sendiri, gitu ya. Nanti kita bisa pilih nomor lagi untuk mengganti nomornya lewat My Smart Friend juga bisa.
1: Oh gitu Mas.
3: Ya, jadi disarankan pada saat teman-teman sudah menggunakan Smart Friend, download My Smart Friend-nya untuk bisa mendapatkan fasilitas yang lain.
1: Oke. Nah, misal nih ada beberapa case tertentu, kuotanya habis. Terus kalau misalnya kepingin ada trouble kayak gitu. Kalau pakai aplikasi My Smart Friend apakah free atau enggak pakai kuota atau kayak gimana?
3: Ya, free.
1: Free.
3: Free.
1: Jadi bisa reach
3: tetap bisa.
2: Ya, jadi untuk pengguna Smart Friend selama masih menggunakan smartphone ya, tolong bisa diinstal yang namanya My Smartphone. Jadi My Smartphone di situ nanti ada fitur khusus untuk kita bisa komplain misalkan ya, karena memang secara apa komplain tuh yang saat ini kita selalu datang itu mengenai kualitas jaringan di hanya beberapa titik saja, bukan semua. Jadi hanya spotty ya di situ. Nanti teman-teman pelanggan ya bisa komplain melalui My Smartphone agar kita nanti bisa bantu untuk bisa memperbaiki dari situ.
1: Perpanjang kuota,
2: nambah kuota,
1: itu semuanya bisa ya. Dan ini free loh Sobat Gen. Misal kuotamu habis, masih bisa reach out ya di aplikasi My Smartphone.
2: Betul.
1: Bisa ganti nomor juga di situ.
2: Bisa.
4: Gokil.
2: Jadi ada produk-produk yang memang kita ada promo di situ ya. Jadi jangan lupa install My Smartphone.
1: Nah, kalau misalnya kan kalau orang unlimited pasti ada kayak poin-poinnya gitu gak sih mas?
2: Ada.
1: Itu bisa buat apa aja?
3: Bisa buat tuker, voucher. Ada banyak lah di situ. Jadi kita bisa ada yang makanan juga ada. F&B ada juga buat nonton juga ada di situ.
1: Enaknya? Enak banget
3: banyak sekali yang ada di situ sebenarnya.
1: Wah enak banget nih.
3: Dan satu lagi ya untuk di luar mas-masan kita ngomong. Karena kebetulan kita sudah jadi satu ya dengan Excel sama Axis. Jadi kalau sementara ini kan mungkin kalau kita telepon kan lewat WhatsApp gratis ya.
1: Bener.
3: Nah ini kita telepon dari smartphone, pakai sinyal biasa, pakai nomor biasa, ke Excel sama Axis gratis.
1: Serius. Ini sejak kapan mas?
2: Ini sejak kita merger. Jadi kita sudah jadi entitas besar di sini namanya Excel Smart. Ada 3 brand yang kita sudah luncurkan yaitu Excel, Axis dan Smartfren, di mana untuk setiap pengguna Excel ataupun Axis atau Smartfren pun itu bisa gratis telepon sesama Excel, Axis dan Smartfren.
1: Wah enak banget nih, wah memudahkan ya. Itu dia ya. Gratis
2: yang
1: loh
2: biasanya
1: ini.
2: Biasanya teleponnya gratis sampai malam-malam.
1: Bener,
2: gitu kan?
1: Sleep call.
2: Aduh siapa lagi tuh?
1: Iya, effort kak itu. Ya. Cara menentukan pasangan tuh kalau misalnya teleponnya bukan cuma lewat WhatsApp ya, telepon biasa coba. Nah, ya kan ya. Nih effort nih ya kan, gratis ya ini.
2: Gratis.
1: Sesama pengguna smartphone XL dan juga Axis.
2: Betul.
1: Nah tuh, ini sejak merger ya?
2: Iya.
1: Nice. Dari Cak Bakir nih, Lutfi mau tanya, yang ngebedain smartphone sama provider lainnya? Kalau provider lain itu kan kebanyakan kalau paket internet masuk ada masa berlaku 28 hari dan nggak full 1 bulan. Nah kalau di smartphone seperti apa coba masa berlakunya?
2: Jadi masa berlakunya kita ada harian, ada juga yang bulanan. Kita untuk isi ulang ada 28 hari. Yang membedakan dengan yang lain tentunya di kuota non-stopnya tadi. Jadi selama kuota masih ada kan bisa full akses. Tapi begitu kuota utamanya habis, ya kita menyediakan 14 aplikasi tadi. Itu yang nggak dimiliki oleh semuanya. Jadi ini yang membedakan smartphone dengan yang lain. Harusnya dengan kuota non-stop kita bisa terus akses, terus terkoneksi meskipun kuota utama habis.
1: Siap. Ya. Ini ada kayak uang lawas ini mas. Tadi siapa namanya ini? Ilham. Mau tanya dong, apakah smartphone kuota non-stopnya atau kuota unlimited bisa dipakai lewat modem WiFi gitu? Smartphone masih ada mas? Ya, modem WiFi ini sumpah ini paling jago banget. Ini kayaknya uang lawas banget. Pasti kok zaman kon kuliah gitu. Pakai modem WiFi ini masih ada nggak sih mas? Modem WiFi
3: kita
1: sendiri?
3: Kita nggak produksi, tapi masih bisa digunakan. Kita udah nggak produksi, tapi paketan kita masih bisa digunakan. Terutama untuk yang unlimited non-stop bisa digunakan.
1: Oh masih bisa digunakan?
3: Masih bisa digunakan untuk MyFi.
1: Karena
3: saya juga menggunakan masalahnya gitu.
1: Aku gak ngomong kamu lawas loh mas. Tapi masih bisa ya mas ya?
3: Masih bisa digunakan.
1: Tapi emang jagoan banget sih MyFi itu. Itu zaman-zaman kita kuliah. Kalau misalnya ibarat kata kan kayak, udah pakai tethering aja pakai punya aku. Kayak gitu kayaknya. Pakai mode MyFi kayak gitu kan. Enak banget sumpah. Berarti udah gak produksi lagi berarti
3: udah
1: ini?
3: Udah produksi gitu.
1: Ya sayang banget.
2: Itu bagi kan kuota jadinya
1: ya. Itu dia. Buat ya teman-teman yang fakir kuota.
2: Iya fakir kuota.
1: 0811-352-1031 Sobat Gen, kamu boleh tanya apapun ya. Masih ada Mas Pras juga ada Mas Ales yang bakal ngejawab. Nanti Sobat Gen yang beruntung bakal ngedapetin total ada e-wallet yang disediain sama teman-teman smartphone adalah 300.000. Bisa buat ngapain? Wakil lah, ini ekonomi bro. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Nyore.

0: 101,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?

0: Sobat Gen, tahu nggak? Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Surabaya tahun 2024 tembus 5,76%, melampaui angka nasional. Apalagi zaman sekarang, aktivitas digital mesti ditunjang dengan provider yang anti rewel. Nah, ngomongin soal provider, kita pasti butuh banget provider jagoan untuk menunjang aktivitas digital kita yang jaringannya luas dan stabil di seluruh Indonesia. Penasaran provider internet yang mana? Pastinya cuma Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Kamu juga bisa internetan tanpa kuota pakai Smartfren. Yuk cari tahu keunggulan, promo, sampai event apa yang bakal dilakukan oleh Smartfren. Ada hadiah senilai 100.000 dalam bentuk e-wallet plus satu kartu perdana baru Smartfren Unlimited buat 3 orang yang telpon dan bertanya waktu talk show. Yuk Sobat Gen, dengerin obrolan seru rahasia internetan tanpa kuota pakai Smartfren. Selasa 2 Juni 2026 jam 5:30 sore. Stay tune cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Dikabarkan harga cabai mengalami penurunan dan bawang merah hingga minyak mengalami kenaikan harga. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Indonesia disebut mengalami inflasi 0,28% secara bulanan pada bulan Mei 2026, dengan penyumbang inflasi terbesar bulan lalu berada pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sedangkan untuk komoditas yang memberikan andil deflasi pada Mei adalah daging ayam ras, emas perhiasan, serta telur ayam ras. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS dalam konferensi pers pada Selasa 2 Juni 2026. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, Bank Indonesia pada tahun ini menargetkan inflasi berada di kisaran 1,5% hingga 3,5% dan APBN 2026 mengasumsikan inflasi sebesar 2,5%. Selanjutnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi membenarkan bahwa terdapat 122 prodi yang ditutup sepanjang tahun 2026. Mengutip dari Kompas.com, penutupan program studi tersebut berdasarkan usulan dari masing-masing perguruan tinggi dan bukan kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup prodi, tetapi mengembangkan agar sesuai dengan kebutuhan industri. Memasuki berita utama, harga sembako di Jawa Timur kembali mengalami fluktuasi. Dilansir dari Detik Jatim, telah dirangkum dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok Jawa Timur per hari ini, harga minyak goreng curah naik Rp176, minyak goreng kemasan premium naik Rp107, bawang merah naik Rp637, dan gas LPG naik Rp91. Sementara, cabai merah keriting turun Rp706, cabai merah besar turun Rp2.979, cabai rawit merah turun Rp147, dan daging ayam kampung turun Rp2.343. Harga tersebut merupakan harga rata-rata di Jawa Timur dan bisa berbeda-beda di setiap pasar. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
4: Rio Febrian, Aku Bertahan.
5: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
4: Reza Artamevia, Keabadian.
6: Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.

0: dipakai di daerah yang minim sinyal provider lain. Nah, Smart Friend Joss gitu. Alhamdulillah nih. Nah, pertanyaannya, inovasi atau infrastruktur seperti apa sih yang lagi disiapin Smart Friend agar status jagoan sinyal ini tetap relevan dan makin gak tertandingi di tengah gemburan era digital yang makin cepat? Buset, lu kalau pertanyaan kayak orang mau menaham ini ya, nanam saham ya di Smart Friend ya. Jangan-jangan ini bukan pertanyaan dari Chat GPT kan, ini kan ini bagus banget pertanyaan. Gimana Mas Alex, Mas
1: Pras? Ya, jadi gini, setelah kita merger jadi satu entitas yaitu Excel Smart ya. Jadi ada simbiosis mutualisme di situ ya, okay. Di mana jaringan kita semakin luas, semakin luas. Yang awalnya ada jaringannya Smart Friend, sekarang sudah ada Excel Axis.
0: Okay.
1: Kemudian yang sebelumnya ada Excel Axis, sekarang sudah ada Smart Friend. Jadi di situ semakin luas untuk jaringannya. Kemudian yang kedua tidak hanya masalah coverage, tapi juga masalah kapasitas. Nah, kapasitasnya juga akan semakin besar di situ. Makanya dari situ kita akhirnya bisa launch dengan yang namanya 5G. Okay. Jadi 5G menawarkan speed yang cukup kencang ya, agar para sobat gen tentunya mau akses streaming ataupun mau online atau gaming itu bisa lancar tanpa hambatan. Jadi untuk saat ini kita memang di Indonesia sudah sekitar 43 kota yang sudah ada 5G dan tentunya nantinya untuk nextnya akan jadi 5G untuk Indonesia merata ya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya.
0: Jadi gampangannya kalau misalnya gini sobat Gen, let's say ada beberapa daerah yang belum istilahnya waktu itu sebelum merger ya, smartphone kurang bagus karena ada mergernya ini bersama sinyal XL dan juga Axis bisa terkonek. Jadi jaringannya lebih luas lagi.
2: Iya, jadi kita kepengen menginformasikan di mana kenapa kita pakai tagline baru smartphone jagoan sinyal tuh jaringan kita jelas lebih luas, lebih kuat dan lebih nyaman digunakan.
0: Ya, gitu
2: dengan ya. Dua kita punya produk yang unlimited nonstop dan yang yang unlimited harian.
0: Oke. Okay. Nah, ini dari Ilham Dotoni17 dia tanya, internet kuota tanpa kuota yang bisa dipakai semua aplikasi atau hanya sebatas beberapa aplikasi pilihan? Let's say mungkin yang nonstop kali ya.
2: Iya, yang nonstop, yang 14 aplikasi.
0: Jadi yang make it clear aja. Jadi biar orang tuh enggak angan-angan apa sih? Awang-awangan kayak bahasa Jawa nih. Apa namanya 14 aplikasi ini apa aja sih yang bisa dipakai sama sobat Gen kalau seandainya kuota internetnya habis.
1: Oke, okay. Berarti kita
0: bisa dipakai ya.
1: Kita bicarakan mengenai kuota nonstop berarti ya.
0: Iya, kuota nonstop.
1: Jadi kuota nonstop begitu kuotanya habis, nah akan bisa akses di 14 aplikasi. Aplikasi apa aja itu? Yang pertama itu untuk ojek online tentunya.
0: Ojek online.
1: Jadi Grab, Gojek, kemudian Maxim itu kita bisa tetap bisa dipakai. Terus kemudian untuk e-commerce ya seperti Shopee, kemudian Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak itu bisa juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah, untuk yang e-wallet yang lain misalkan untuk Dana, ini kan sering dipakai orang ya OVO, terus yang aja Shopee Pay, orang untuk payment bisa pakai yang namanya kuota nonstop ini agar bisa terkonek terus. Yang terakhir tentunya untuk komunikasi yaitu WhatsApp.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kemudian yang kedua Line. Jadi itu masih bisa
2: terkoneksi. Discord juga masuk.
0: Discord juga masuk. Buat teman-teman yang sering gaming
2: ya, chat lewat game kan biasanya. Itu pakai Discord kita masuk juga.
0: Itu bisa ya?
1: Bisa.
0: Nah, tuh. Sama aplikasi My Smart Friend jelas.
2: Pasti kalau itu jadi, sudah
1: kalau
2: nomor satu itu.
1: Jadi ya kan? My Smart Friend itu biasanya dipakai untuk para pelanggan itu untuk mencari kuota-kuota yang diskon atau promo gitu. Siap. Kan itu ada di situ. Jadi silakan untuk pelanggan-pelanggan yang sudah memiliki kartu Smart Friend yaitu jangan lupa download yang namanya My Smart Friend.
0: Okay.
1: Karena masih banyak produk yang promo ataupun diskon ada di aplikasi tersebut.
0: Siap.
1: Bagi yang belum punya Smart Friend, nah jangan lupa beli ya, beli kartu Smart Friend.
0: Itu abis bisa. Ini bakal dikasih tahu ya Mas ya,
1: yes.
0: Tapi sabar dulu sebentar.
1: Oh, okay.
0: Sekarang kita dengerin dulu azan maghrib. Itu dia. Sobat Gen, kalau misalnya kepengen tanya-tanya lagi, boleh banget di 0811-352-1031. Tapi ya sekarang ini, waktunya kita dengerin azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya.
3: Gen 103,1 FM, bisa banget. Oh.

0: Coki, masih ada Mas Pras dan juga Mas Ales dari Smart Friend. Ngobrolin soal Smart Friend ini, soal-soal sinyal nih. Ini gak ada habisnya. Pasti bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari kamu di Sobat Gen. Yang jelas ya, mumpung ada ordal di sini. Kamu mau tanya apa aja, bolehlah gitu. Bolehlah. Ini ada si Salsa, dia bilang kayak gini. Kak Coki, tanyain dong sama teman-teman Smart Friend, ada gak paket family? Nah. Kayak misal nih 5 kartu, tagihannya terpusat di satu kartu induk gitu. Biasa emak-emak gitu kan ya. Biasanya kan ya buat anak-anaknya gitu. Kuota handphone 1, 2 kayak gitu. Ada gak Mas? Atau next bakal ada paket family?
1: Sementara ini belum ada. Cuman kita punya yang namanya router di mana itu bisa digunakan di rumah.
0: Iya.
1: Jadi kayak wifi di router di rumah.
0: Ya kayak MiFi itu ya Mas ya?
1: Ya kayak MiFi. Cuman ini bentuknya router. Namanya apa ya? Sekarang masih namanya Rosa. Rosa, router,
0: Rosa.
1: Router untuk Indonesia.
0: Oh, aku pikir Royal Plaza, bukan ya?
1: Itu masih ada kita, cuman memang itu bisa didapatkan di galeri-galeri kita di Excel Center masih ada itu.
0: Rosa ya?
1: Iya Rosa.
0: Router untuk Indonesia. Ya. Wah, itu coba deh Salsa.
1: Nah, itu masih ada itu.
0: Siap. Ini ada si Rita. Urusan hemat Smart Friend gak ada duanya deh. Dulu paket bundling sangat ngebantu sekali. Sekarang kuota internet gak ada kuota pun masih bisa on. Nah. Ya karena nonstop itu dia. Ini ada sebentar. Ada yang tanya. Nah, dari Mas Alwi. Sinyal Smart Friend di pelosok desa apakah masih aman?
2: Tentu aman. Insya Allah aman ya. Karena memang kita sudah merger tadi. Jadi secara jaringan kita makin luas. Kemudian semakin kencang juga ya. Untuk aksesnya dengan nanti kalau
1: tambah nyaman.
2: Ya, tambah nyaman tentunya. Kalau misalnya jika ada yang memang yang kurang bagus untuk Sobat Gen, mungkin ada yang pengguna Smart Friend, silakan bisa memberikan informasi mungkin di mana posisinya ya. Akan kita bisa selalu perbaiki ataupun ya tentunya kita akan perbagus lah untuk area tersebut yang memang masih belum bagus ya.
0: Itulah gunanya aplikasi My Smart Friend.
2: Yes.
0: Nah, kalau misalnya ada beberapa jaringan yang misalnya kurang bagus tuh, nah bisa tanya di situ. Mau nambah kuota juga bisa. Nah, apalagi ada beberapa privilege-nya, poin-poin tuh.
1: Ya, poin-poin bisa ditukarkan juga di situ.
0: Poin-poin bisa ditukerin. Banyak. Kalau ngomong benefit, kita sampai subuh nggak bakal kelar, Sobat Gen.
1: Dan ini di kita, ada ini juga, ini saya tambahin dikit ya.
0: Iya, boleh.
1: Jadi di tagline kita yang baru, jagoan sinyal itu, ada gambar sinyal 3 yang kayak balon. Nah, itu sebenarnya kita pengen ngasih tahu juga ke masyarakat di mana selain kita jagoan sinyal, kan itu bentuknya kayak balon tuh ya.
0: Iya.
1: Balon tuh kalau buat kita ngelambangin apa sih? Kita kepengen teman-teman tuh bahagia, ngeliat balon tuh bahagia.
0: Party lagi,
1: pesta ya. Iya. Jadi di situ jadi sinyalnya bagus, kuat, nyaman dan happy lah kita pakai Smart Friend.
0: Nah, itu dia. Semoga pasti bikin orang itu happy.
1: Harus
0: ya.
1: Dong.
0: Harus happy. Harus. Itu. Ini ada Mas Gigin, kebetulan doi driver online. Kak Coki mau titip pertanyaan ya buat tim Smart Friend. Terkait ada beberapa kuota yang hangus tuh gitu. Katanya ada beberapa kali akhir-akhir ini Smart Friend terdapat kuota rollover. Nah, pakai Smart Friend apa aja ada fasilitas untuk rollovernya?
2: Yeah,
0: maksudnya jadi, rollover tuh kayak gimana sih Mas? Biar orang tuh paham gitu. Ada beberapa, aku juga nggak paham nih rollover seperti apa.
2: Jadi gini, kalau misalnya kita masih punya sisa kuota, dan ternyata paket kita masa aktifnya sudah mau habis nih.
0: Oke.
2: Nah, kuotanya masih banyak.
0: Oke.
2: Apa yang terjadi itu nantinya?
0: Let's say kayak gini. Yeah. Ini bulan kemarin lah, tanggal 31 Mei yang terakhir ya, itu dia.
2: Okay.
0: Sebelum 31 Mei ini
2: harus diisi ulang. Ya, ada reload ya, minimum paket yang sama ya, itu nanti akan sisa kuota yang sebelumnya akan bisa rollover atau dibawa ke bulan berikutnya di saat kita sudah melakukan reload tadi.
0: Otomatis.
2: Bahkan untuk misalkan contoh untuk unlimitednya kita dengan batas kewajaran misalkan nih setiap harinya 2 giga lah ya. Misalnya kita belum nyentuh di angka 2 giga, nanti sisanya itu akan dibawa untuk hari berikutnya.
0: Langsung ke top up ini ya?
2: Iya, secara otomatis.
0: Wah enak nih, itu. Iya. Gak usah sebut ya, providerku gak kayak gitu soalnya. Kalau udah masih ada, karena kan aku kan lumayan gede ya Mas ya. Aku tuh masih ada gitu, aku pikir bisa ke top up kayak gitu. Enggak, jadi kalau tiap bulan... udah kayak istilahnya ngerestart, yes, balik lagi dari nol kak, ya, kayak gitu, kayak isi bensin kayak gitu. Ini enggak ya? Ada sisa kuota, let's say. Sisa kuota
1: langsung dibawa.
2: Akan dibawa.
0: 5 giga sebelumnya.
2: Iya.
0: Ke top up langsung tuh.
2: Langsung.
0: Tuh Mas Didi, Mas Gigin, langsung Mas Gigin. Nih, biar Sobat Gen gak penasaran atau misalnya langsung nih udah kepikiran, oh iya enak juga ya, apalagi ada kuota yang non-stop itu sendiri. Apalagi, apa aja sih Mas selain non-stop tadi Mas?
1: Unlimited harian.
2: Unlimited harian.
0: Unlimited harian.
2: Ya.
0: Itu dia, sama non-stop yang ya, lagi ini banget.
2: Nah, yang terakhir juga untuk yang bagi pelanggan yang belum pakai Smartfren, ya tentunya kita menyediakan perdana. Ya, perdana bisa didapatkan di outlet. Outlet itu counter biasanya.
0: Counter
2: di
0: mana aja Mas?
2: Di mana saja ada. Jadi se-Indonesia kita banyak partner yang kita sudah gandeng tentunya dari para counter. Jadi dari counter akan sudah selalu menyediakan perdana.
0: Mas, ya, kalau misalnya ngomong counter terlalu ini Mas.
2: Iya.
0: Gitu. Yang paling gampang. Minimarket.
2: Minimarket. Ada di Indomaret, Alfamart itu sudah ada.
0: Udah ada.
2: Sudah.
0: Wis beliau Sobat Gen. Indomaret pas setelah cian lah ya. Alfamart kan di mana-mana juga ya. Ada ya Mas.
2: Ada.
0: Oke.
2: Dan justru kalau misalnya kita pakai perdana Smartfren yang baru nih misalnya ya, kita itu sudah ada gratis langganan video. Video.
0: Oh, aplikasi video.
2: Aplikasi video. Jadi
0: wah, bisa kita nonton tenis nih.
2: Ah.
0: Iya, iya, iya.
2: Enaknya gitu. Jadi perdana ada kuotanya plus ada video, langganan video.
0: Oh, oke.
2: Selama satu bulan.
0: Selama satu bulan.
2: Selama satu bulan.
0: Lumayan. Gitu. Kalau misalnya nggak cocok sama nomornya, bisa ganti di aplikasi Smartfren.
2: Bisa.
0: Tuh kan, enak Sobat Gen, memudahkan. Emang jagoan sinyal se-Indonesia. Apalagi nih Mas yang mau disampaikan buat Sobat Gen nih?
2: Ya, untuk para sobat Gen yang belum pakai kartu Smartfren, ya segera pakai tentunya ya.
0: Iya.
2: Karena kita memberikan kualitas sinyal yang cukup bagus dengan jagoan sinyal se-Indonesia tentunya. Kemudian kita memberikan kuota yang cukup bagus juga. Selain kita memberikan kuota non-stop yang mana no worry tentunya untuk setiap pelanggan.
1: Gak usah khawatir kehabisan kuota.
0: Betul, itu dia. Karena memang dengan 5G bisa menunjang dan juga memudahkan aktivitas kamu Sobat Gen.
1: Betul.
0: No worry.
1: No worry.
0: Karena Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Thank you Mas Pras, Mas Ales.
2: Terima kasih Mas Oki.
0: Sukses, semoga nanti bisa benar-benar menunjang untuk memudahkan lah untuk Sobat Gen yang seluruh Indonesia ini. Karena apapun kita tuh memang butuh namanya kuota, itu dia ya. Terima kasih banyak. Sobat Gen, kamu penasaran siapa kayak menang? Pokoknya nanti bakal aku umumin. Pokoknya jangan kemana-mana, dengerin Coki siaran sampai nanti jam 7 malam.
3: Makasih ya Sobat Gen, kamu baru aja dengerin obrolan bareng Smartfren. Pastikan menggunakan Smartfren untuk melengkapi aktivitas keseharianmu. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget. Barusan Sobat Gen, kamu dengerin lagunya Yovi Nuno. Judulnya adalah Kilometer. Mungkin Mas Yovi nyiptain lagu ini. Mas Yovi and the gang ya. Nyiptain lagu ini pas nang tol kali ya. Nonton Kilometer, Kilometer 1, Kilometer 2. Bisa ya musisi ini ya Sobat Gen ya. Kalau bikin yang namanya lagu gitu. Apa aja bisa jadi lagu itu dia. Curhatan kon bisa jadi lagu. Tapi siapa tahu buat kamu yang udah ngejawab pertanyaan yang udah ngelempar pertanyaan ke Coki dan juga dijawab sama Mas Pras dan juga Mas Ales dari Smart Friend tadi, bisa loh aku menangin sekarang ini. Total hadiah e-wallet 300.000 untuk 3 orang pemenang Sobat Gen. Langsung aja deh aku umumin ya. Selamat buat Indah. Congrats. Terus Ilham Tony. Satu lagi mana? Yang mana? Nah, satu lagi adalah @DudiGR. Indah, Ilham Tony, selamat dan juga DudiGR masing-masing ya. Nanti bakal dihubungi sama tim Gen FM. Kamu ngedapetin e-wallet persembahan dari Smart Friend. Sinyalnya emang jagoan se-Indonesia.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Trend 103.1 FM.
1: Bisa banget.
2: Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
4: Kejutan Embeman, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Manfaat ini buat Anda yang ingin memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Dapatkan promo harga spesial sampai Juni 2026 dan juga dapatkan program bunga 0% dan Smart Cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Canter dan Fighter. Syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu, segera lakukan perawatan kendaraan Fuso Anda karena juga bakal ada diskon untuk servis dan jasa. Dengan bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus ditambah promo untuk layanan mobil workshop service dengan free general check-up. Semuanya hanya bisa didapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya di Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau di Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Hubungi 0811-300-8837 untuk booking service. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Nikmati promonya hingga 30 Juni 2026. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.

0: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram. Kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan. Mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. KAI DAOP 8 Surabaya memblacklist 9 pelaku pelecehan seksual di kereta. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan bahwa akumulasi luasan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau telah mencapai angka 15 ribu hektare sejak periode 1 Januari hingga Juni 2026. Dilansir dari Antara News, berdasarkan data resmi dari Kementerian Kehutanan, diketahui bahwa masih terus terjadi penambahan luasan area kebakaran hutan secara fluktuatif di sejumlah wilayah kabupaten di Riau. Masyarakat diimbau untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan, khususnya dalam menghadapi ancaman cuaca selama peralihan musim. Selanjutnya, tim investigasi dibentuk oleh Kemendikti Saintek guna mengatasi isu pemalsuan riset dan identitas oleh WNI dalam konferensi internasional di Denmark. Melalui CNN Indonesia, diketahui bahwa Mendikti Saintek menjelaskan dari hasil pemeriksaan sementara, mayoritas pelaku tidak berstatus sebagai dosen maupun peneliti di perguruan tinggi di Indonesia. Hingga saat ini, Kemendikti Saintek terus mengumpulkan data agar para pelaku dapat diproses dan diberi efek jera. Memasuki berita utama, sanksi tegas diberikan kepada penumpang yang terbukti melakukan pelecehan seksual selama perjalanan kereta api. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, manajer Humas KAI DAOP 8 Surabaya mengatakan bahwa telah dijatuhkan sejumlah sanksi berupa pemblokiran kepada sejumlah pelaku pelecehan pada periode tahun 2024 hingga 2026. KAI berkomitmen untuk meningkatkan sistem pengawasan dan keamanan di lingkungan perkeretaapian serta melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan pelecehan seksual. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
4: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: terus pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di GEN. GEN. 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7, GEN 103,1 FM, bisa banget. Sobat GEN, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Syarat buat kamu yang masih setia dengerin aku siaran, wherever you name it, kamu dengerin lewat aplikasi di Noise, ataupun di web streaming, atau yang dengerin lewat radio di mobil gitu kan ya. Thank you banget. Anyway, jujur ya sobat Gen ya, aku tuh baru kerasa gitu. Kayak apa-apa sih sekarang tuh naik harganya ya. Sumpah lagi. Kemarin kan aku order di bebek favoritku gitu kan. Terus Mbak Eki bilang gini, "Mas Coki, sorry harganya sekarang naik gitu." Naik berapa mbak? Naik 2.000 jadi 25.000 sekarang bebeknya gitu. Gak apa-apa ya mas, yo karena aku cinta ya sama badokan iki ya sobat Gen. Yus gak apa-apa mbak gitu. Gitu. Kalau kemarin-kemarin kan kayak ya udah hajar. Saiki bo sak porsi bebek 25.000. Terus gak cuman itu. Waktu aku nge-MC di backstage ya, kita tuh lagi ngobrol-ngobrol soal kemarin gitu. Temenku bilang, kemarin kapan hari kamu ke Makassar ya? Berapa tiketnya? 3 juta lagi PP gitu. Gokil ya sekarang ya, 3 juta Surabaya Makassar. Iku isok loh nang Malaysia sobat Gen ya. Cari nih dia gini, oh boro-boro ke Malaysia saiki isok 3 juta. Iku syukur-syukur itu harga bagus. Saiki ke Malaysia iki isok-isok sekali berangkat 4 jutaan atau paling wapi iku 4 juta PP. Terus ngomong kayak gini temanku, gak usah ado-ado nang Bali, Surabaya Bali gitu sobat Gen ya. Kau ngerti? PP me 45 menit kilo Surabaya Bali. Iso 2 juta sobat Gen. Ya Allah. Biasanya mentok 1,5 itu PP. Ya tahu saiki 2 juta. Apa-apa mahal. Aku tanya ya sobat Gen sama kamu ya. Kamu kerasa banget menurutmu apa sobat Gen sing rego sing munda? Let's say misalnya iki ya, misal ya kayak contoh kayak gitu. Bebek Coki, nah, bebekku favoritku dari 23.000 munda jadi 25.000. Nah, kalau kamu sobat Gen yang kerasa harganya lagi naik itu apa sih yang kamu rasakan ya itu? Dari harga berapa sekarang jadi harga berapa? Coba deh 0811 352 1031. Jangan lupa sebutin nama kamu sobat Gen. Nanti aku bakal bacain satu persatu. Ayo mulai saiki ya. Wes gak apa-apa wes kita ngeroweng-ngeroweng gitu. Kene nonton harga KP munda tak dungakno sing ngrungono aku siaran ya. Gaji nih melok munda.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari gedung Geraha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Gelini, no. Barusan kamu dengerin Gelini tuh udah mencintaimu. Ngomongin soal indeks ekonomi Sobat Genia. Selain kita memang cinta, cinta bareng sama keluarga, cinta pasangan, ya toh, cinta teman-teman. Jangan lupa kita memang harus mencintai rupiah. Gokil, rupiah malah mahal, ya Allah. Ya kan kita belinya kemana-mana kan gak pakai dolar ya kak, itu. Gokil, tembus nih 17.800-an something ya sekarang ini. Terus Singapura dolar udah nembus 14.000. Gak tahu yang sekarang tuh hari ini berapa, belum aku update Sobat Gen. Apa-apa munda? Apa-apa larang? Nah, masih tahu ya. Kamu tuh lagi kroso banget yang barang yang atau apapun lah yang munda, sing larang, sing kroso banget ini apa Sobat Gen? 0811-352-1031. Sebelum aku jawab dan juga bacain komentar kamu di WA Genbox ya. Ini Ber, apa Ber? Menurutmu yang muda Ber sekarang ini, yang kamu tuh kerasa banget.
1: Yang kerasa buat CapCut kak.
0: Iya apa?
1: CapCut, aplikasi edit.
0: Oh.
1: CapCut.
0: Iya. Oh. Le, arah-arah ngomong capcut.
1: Capcut.
0: Emang itu sekarang berbayar ya? Atau dari dulu berbayar?
1: Dari dulu berbayar.
0: Berapa sih dulu tuh premiumnya?
1: Dulu itu kalau kan saya pakai yang bajakan ya kak.
0: Oh iya,
1: yeah, bajakan.
0: Eh ngefek gak sih nggak bajakan atau nggak bajakan gitu?
1: Harganya yang beda kak?
0: Iya nggak, maksudnya kalau secara kita pakai gitu.
2: Iya. Yeah. Kalau itu biasanya kalau bajakan kadang ini kak akun sharing gitu kak. Yeah.
0: Oh sharing.
2: Iya, jadi sharing sama orang lain
0: orang
2: gitu.
0: Lain. Yeah. Oh itu kalau nggak bajakan ya buat kita sendiri.
1: Iya.
0: Yeah. Emang berapa harganya dulu CapCut itu?
1: Dulu itu 24.000 satu bulan.
0: 24.000 satu bulan.
1: Sekarang
0: masih oke lah ya.
1: Iya masih oke banget.
0: Adik-adik mahasiswa inilah ya. Mm-hmm. Saya kipiro.
1: Seminggu 24.000 satu minggu.
0: 24.000 seminggu. Bok, berarti like sebulan berarti 80.000 something.
1: 80 ribuan, ya.
0: Ya. Seminggu 24.000.
1: Iya.
0: Okay. Itu kamu enggak iso. Itu kamu masih bajakan iku.
1: Masih.
0: Kami mesor. Ya Allah, sumpah.
1: Iya kak.
0: Astaga, harian gitu enggak bisa lah.
1: Harian 6.000.
0: Lu tambah larang.
1: Tambah iya. Tinggal 30 180.
0: Ya Allah kroso.
3: Iya, deket harga asli. Mending beli asli.
0: Beli asli. Makanya mending beli asli nih.
1: Iya.
0: Nah, mungkin tujuannya kayak ngono kali ya. Iya kan? Iya. Kalau kamu Dit, apa Dit yang kroso banget Dit?
3: Ini hal kecil tapi menurutku kerasa ya.
0: Yang muda.
3: Karena aku kan suka buah ya guys. Nah biasanya orang jual rujak buah itu kan jual buahnya sebagai buah potongan gitu kan kak.
0: Yeah.
3: Nah itu satu biasanya itu 1.000. Sekarang mereka udah naik satu potong tuh 2.500.
0: Ya Allah.
3: Kayak sebagai anak kos. Itu rasanya kayak.
0: Iku potongannya gini. Lek buah rujak itu kan dipotongi terserah li ya,
3: iya.
0: Terserah mbak kule kan. Buah tipis, buah apa, kayak
3: tipis.
0: Gitu.
3: Tipis.
0: 2.500.
3: Iya, beneran tipis banget. Kayak, aduh gimana ya mau hidup sehat, buahnya udah mahal banget.
0: Eh iya lagi, lek aku di mana? Di Indomart bawah tuh, buah potong. Biasanya kalau aku beli semangka itu 9.000-an tapi sekarang enggak bisa cuy 18.000. Iya 18.000 sekarang 15.000 itu
3: naik 19 ya. naik 9.000.
0: Iya, dia naik 100% saya.

0: Allahu Akbar.
1: Paling murah 14.000.
0: Iya, makanya itu aku langsung kayak sanggup menituku dewe lah nang pasar ya.
1: Kan iya, gini, ya, kan? Beli kiloan.
0: Beli kiloan aja gitu. Kira-kira kalau kamu gimana Sobat Gen? Thank you banget ya guys. Thank you banget. Ini ada siapa ini? Aku jawab dulu ya. Baca dulu dari siapa sih? Oh, dari Dika ya. Seng munda rego kerupuk Kak Coki. Aku mangan sego campur nang daerah Undaan. Sebelumnya harga kerupuk black itu 1.003, saiki 1.001. Ya ampun, 1.001. Ya Allah, kerupuk black iku saiki. Astaga, luarangi Kak Karwan. Hai Grab, Grebli enggak sih? Maliki, Grebli Maliki. Aku mbiyen tuku pentol 5.000 wis oleh akeh Kak. Saiki jeketek 5.000 mek gawe bayar parkir. Terus lek nang minimarket mbiyen 100.000 oleh jajan sembarang. Saiki jeketek mek oleh beras 5 kilo ambek minyak siji iku nombok 15.000. Apa-apa lara Gusti. Ya ampun. Siapa ini? Oncit. Hai, selamat malam. Kamu masih di jalan ya Oncit ya? Halo.
2: Halo. Hai. Selamat petang Kak Coki.
0: Iya.
2: Gimana kabarnya?
0: Baik sayang, baik.
2: Kayaknya libur panjangnya seru banget nih.
0: Asli.
2: Kak Coki, mau update traffic dikit tadi.
0: Boleh.
2: Di area Margorejo Arayani, itu emang agak pelan-pelan jalannya karena ada satu lajur itu digali untuk gorong-gorong.
0: Siap.
2: Terus dari Ayani arah ke Tol Pasar Turi, so far lancar.
0: Alhamdulillah. Terus kalau lancar.
2: Ini exit Tol Romo itu ada kepadatan dan cukup panjang, jadi sarannya lebih baik exit Tol Kebomas.
0: Oh baik, baik,
2: Kak Coki, request apa ya? Lagu
0: tahu.
2: Yang seru. Udah mau nyampe rumah sih, tapi semoga diputerin lagu yang seru biar
0: semangat ya.
2: Gak ngantuk gitu ya di jalan.
0: Terima kasih.
2: Kak Coki, hati-hati Sobat Gen.
0: Thank you banget. Hati-hati Oci.
2: Sampai jam 7 Kak Coki.
0: Thank you. Halo.
3: Yang naik signifikan apa? Harga tiket nonton sepak bola.
0: Piro bro?
3: Terlalu mahal.
0: Oh, rego nobar nang GBT saiki terlalu mahal. Lho ya apa bro? Ya, gajine pemain juga naik ya toh. Makane lek wis hargane larang, aja dirusak fasilitas GBT iku. Nah. Apa-apa munda, apa-apa larang Sobat Gen. Buat kamu yang ngerasa, iya ya harga iki lagi munda banget, kamu lagi kerasa banget harga apa sing munda, sing naik. 0811-352-1031.
4: Kamu lagi dengerin Gen. Musik terus.

0: Masih dari Gedung Grapana Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. My favorite song Sobat Gen, Tamiya. Enak. Enak gak lagu ini? Enak lah. Cegah sumpek apa-apa mahal. Aku pengen syarat deh. Aku lagi didengerin sama teman aku. Hai Fristy. Katanya lagi on the way. Giliran dengerin radio, nongol suara aku. Kangen bet deh, ya Allah. Long time no see. Sehat-sehat ya darling ya. Sehat-sehat ya. Thank you loh udah dengerin aku siaran loh. Semoga gak buntu. Katanya bener, daerah Margorejo lagi macet nih. Tapi gak parah-parah amat gitu. Thank you banget. Terima kasih banyak. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ngomongin apa-apa mahal. Ya. Apa-apa mahal. Tapi sebelum itu ya, ikono si Pani. Pani bilang gini, kak aku mau curcol. Tadi ngambil tas di atas lemari, ternyata ada isinya parfum. Lah kok pecah botol parfumnya. Untung parfumnya karek ente-entean. Wes pecah, kena sikilku sisan. Apes. Itu definisi hari apes tidak ada di kalender sayang. Kan. Gawa duit, ya. Dikira cukup, ternyata gak cukup gawe tuku panganan. Iku apa? Lingga apes. Hei Mas Ahmad, apa sing menurutmu kroso banget? Kira-kira munda iki. Apa Mas?
1: Harga yang naik itu harga ini Kak Joki, harga susu.
2: Susu.
1: Sama
2: aku.
1: Pampers Kak Joki.
0: Oh, iya naik banget.
1: Sebagai orang tua yang masih punya anak menyusui itu, aduh, iya, lumayan Kak Joki.
0: Lumayan ya, ya.
1: Terima kasih.
0: Iya ya. Aduh ya Allah sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Aduh gak naik buat Sobat Gen yang punya anak masih kecil ya. Yang masih pamper, susu, kuat-kuato lah ya. Kuat-kuato buat cari duit. Apa-apa saki mahal. Coy. Sing penting anaknya sehat. Ojo sampe kayak sok tuku susu. Kayak banyu tajen coy ya.
3: Gen 103,1 FM bisa.

0: Halo, selamat pagi.
1: Halo, iya selamat pagi.
0: Dengan Zahra?
1: Iya betul.
0: Oh iya, Zahra ini Anggi, manajernya Risti, ingat nggak? Tagor. Iya betul.
1: Oh, iya,
0: kemarin kan kebetulan memang aku kan harus pulang duluan nih, pas lagi Ang sama Risti visit ke sana. Pada bikin konten ya?
1: Iya betul kak.
0: Memang sebelumnya kemarin belum izin nih lewat aku. Aku tahu kalau Risti ini kan memang followersnya banyak, penikmatnya banyak, pecintanya banyak. Jadi istilahnya apapun yang dilakukan si artis ini kan pastinya banyak CCTV yang mantau nih gitu. Untuk kontennya sih nggak masalah ya, buat aku juga ini fun lah. Kalian bikin Velocity kan ya?
1: Iya kak.
0: Karena memang Velocity ini kan juga lagi naik nih, meskipun sekarang lagi kalah sama trennya Kim Son Ho ya. Cuman kita kan udah tahu sekarang packagingnya Risti itu seperti apa, muslimah gitu ya. Terus juga memang lagu yang lagi dipromoin kan juga ke arah sana gitu. Di sini saya dapat laporan dari guru anaknya gitu ya, kalau Arsen di sekolah banyak yang bully gitu.
1: Karena Velocity.
0: Ah iya betul. Cuman intinya memang dari Arsennya jadi keberatan nih gitu.
1: Soalnya kemarin tuh aku bikin kontennya tuh izin dulu kok ke Risti-nya sama tapi... Kak Amnya.
0: Memang aku tahu Risti ini orangnya humble parah. Kamu mau suruh apa aja juga dia pasti mau gitu loh. Kamu mau suruh Velocity kek, mau kamu suruh dia Kiki Do You Love Me kek, kamu mau challenge dia nyetopin truk di tengah jalan juga dia mau-mau aja, karena saking humble-nya Risti gitu. Gini aja deh, kalau dari Arsen sih minta di take down sih ya. Ya dek.
2: Iya kak. Kak, halo.
1: Iya halo dek.
2: Iya kak.
1: Halo kak.
2: Berat juga ya kak ya. Aku juga gak ini nih diajak-ajak teman sekolah kak.
1: Itu emang harus di take down ya,
2: adik. Iya, kak. Iya, harus di take down lah, kak, ya. Malu, kak.
1: Aku minta izin ke mentor aku dulu, boleh nggak ya? Soalnya, kalau aku tiba-tiba take
2: kak,
1: down, takutnya...
2: Kak, tolong banget, kak. Di take down aja, kak, ya. Aku udah beberapa kali ini mengurung diri di kamar, kak. Ya, demi mental aku ini.
1: Tapi kalau aku minta izin atasan aku dulu, boleh nggak ya buat ngetek? Dan takutnya aku masih magang, takut gak lulus kuliah.
0: Nggak bisa dong, kamu aja nggak izin saya. Sekarang kamu minta izin sama mentor kamu. Yang kamu pikirin apa sekarang? Kamu magang di situ ya?
1: Ya, kamu masih magang, kan?
0: Ah iya, magang terus kamu berharap nilai kamu bagus. Terus sekarang kalau misalnya di take down?
1: Soalnya prosedurnya kayak gitu, kan?
0: Nggak bisa dong, prosedurnya harusnya dari awal. Minta izin ke manajer, manajer sudah menyetujui. Bikinlah konten, kontennya tercipta. Jadi nggak ada tuh yang namanya permintaan untuk take down.
1: Aku minta maaf banget kak, maaf banget. Aku
0: maaf tuh gak cukup, minta take down. Kamu minta maaf mulu, emang kamu poin dun? Pokoknya sampai jam 12 itu masih ada. Nanti surat somasi saya suruh antar langsung sama lawyer saya ke Shot FM. Dah gitu aja.
1: Bukan. Ini aku Hot FM kak.
0: Ini Shot FM di Epicentrum.
1: Bukan kak, aku Hot FM kak.
0: Mana orang ya? Saya salah sambung lagi. Dan Zahra masuk salah sambung di Grand FM.
1: Jangan banget.
0: Ada orang minta take down, suruh minta izin dulu sama mentornya.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Memang ya, harga-harga semakin naik ya. Lah kok ini ada satu postingan Sobat Gen. Katanya, iki buat para cowok-cowok ya. Ada studi nih. Ada studi yang bikin survei adalah University of British Columbia. Cowok itu lebih bahagia ketika menghabiskan uang untuk orang lain. Apa betul begitu? Apa betul? Untuk orang lain. Orang lain itu bebas loh Sobat Gen ya. Ya, kayak bojo, kayak pasangan, kayak anak, kayak saudara, kayak orang tua, ya. Kawin konco-konco terdekat, itu dia. Atau kawin selingkuhan deh.
1: Gen 103,1 FM di Sawangan.

0: Gen FM.
1: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi. Untuk lanjut catch up with trend and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Lumpur Lapindo dikabarkan tak lagi terlihat mengalir ke Sungai Borong. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Ukraina kembali digempur melalui serangan udara dari Rusia pada Selasa 6 Juni 2026 dini hari. Dilansir melalui Kompas.com, dilaporkan bahwa sedikitnya terdapat 10 orang meninggal dunia dan puluhan orang lainnya luka-luka, termasuk sejumlah anak-anak, setelah serangan rudal dan drone tersebut menghantam pemukiman hingga fasilitas umum. Kiev menilai ancaman Rusia merupakan bentuk pemerasan dan mendesak sekutu internasional untuk meningkatkan tekanan terhadap Moskow. Berita selanjutnya, Kemenhub menjalankan uji coba penanganan kendaraan overdimension overload atau ODOL secara lebih luas pada 1 Juni 2026 sebagai upaya percepatan menuju target zero ODOL yang direncanakan tercapai pada tahun 2027. Mengutip dari Kompas.com, sistem pengawasan berbasis teknologi informasi yang mampu bekerja secara objektif dan beroperasi selama 24 jam diterapkan sebagai upaya peminimalan serta dinilai dapat menekan praktik pungli. Perubahan tersebut diharapkan dapat menegakkan sistem hukum yang lebih adil, sekaligus menyesuaikan perkembangan industri angkutan barang. Beralih ke berita utama, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS memastikan kondisi penanganan lumpur Lapindo saat ini aman dan terkendali, meski pengaliran air dan lumpur ke Sungai Borong belum optimal. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, sebelumnya volume pengaliran mencapai sekitar 21 ribu meter kubik setiap 2 hari, namun kini disebut berkurang menjadi 13 ribu meter kubik. Pengurangan volume pengaliran tersebut memunculkan kekhawatiran di masyarakat. Perwakilan PPLS menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan secara ketat terhadap kondisi tanggul dan kolam penampungan lumpur, serta apabila sistem pemantauan mendeteksi adanya kondisi bahaya, maka pengaliran ke Sungai Borong akan segera ditingkatkan sesuai kebutuhan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
3: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Gen 103,1 FM.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen. Terima kasih banyak yang sudah dengerin Coki siaran hari ini ya, yang udah ikutan ngobrol, yang udah ikutan topik, dan juga yang udah menangin hadiah giveaway dari Smart Friend. Tuh kan, in this economy ada aja yang selalu aku kasih spesial buat kamu yang selalu dengerin Coki siaran. Enak kan? Selain lagu-lagu enak, lagu-lagu enak jelas masih bakal kita kasih buat nemenin kamu 1x24 jam. Pokoknya jangan di switch lagu-lagu di Gen FM. Kejutin ada, kejutin lagi. Tungguin ada kejutan baru di Gen FM sobat Gen. Dan mungkin buat kamu nih teman-teman yang kuliah, nah yang kemarin-kemarin sempat, Kak Coki datengin dong kampus-kampus aku buat seru-seruan dari Gen FM. Tenang, pantengin aja Instagram kita di @gen1031fmsby. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Tapi Coki sekarang pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
1: Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
3: Kamu lagi dengerin
4: Gen, musik terus.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
4: Halo.
5: Halo, selamat pagi.
4: Pagi.
5: Dengan Mama Kalila, betul?
4: Betul.
5: Iya, saya Teh Asi, saya asistennya Pak Ahmad bagian TE.
4: Ya, gimana?
5: Ini tuh sebenarnya juga saya nggak enak ya, karena saya jadi mendahului Miss Ika begitu ya. Nah ini Mama, ini maaf saya juga kalau misalnya memang bukan azas praduga tak bersalah atau gimana-gimana. Kemarin itu kan ya pas minggu lalu, kan saya suka nyimpen di buku gede gitu kan, ada buku, ada buat kas guru-guru gitu ya. Memang ada yang hilang tidak banyak, ada 2 lembar uang 50 ribuan. Singkat ceritanya Teh, ya ada yang ngomong, coba kemarin ada ini enggak anak-anak murid yang masuk gitu kan. Terus ya pokoknya ada yang bilang katanya si Kalila sempat main-main sama temennya.
4: Ini maksudnya Kalila itu masuk ke ruang TU apa gimana ya Miss?
5: Iya gitu.
4: Berarti saya harus nanya anaknya kalau udah pulang sekolah ya Miss ya? Soalnya
5: iya.
4: Saya juga nggak bawa handphone ke sekolah. Jujur baru pertama sih ya Miss kejadian kayak gini, nah, karena saya nggak pernah dengar Kalila sampai urusannya ke uang-uangan apalagi di ruang TU. Walaupun saya sebenarnya nggak percaya ya Miss.
5: Makanya tadi saya teh minta hampura pisan mah kalau misalnya saya jadi kayak nggak sopan. Ini aja juga sebenarnya saya lagi di luar, saya kan bingung. Soalnya orang tua saya juga lagi sakit, saya mau gantiin 100.000 juga gimana mah? Apa mungkin misalnya Mama mau bantu saya gantiin dulu uang 100.000-nya gitu mah?
4: Waduh, kalau ganti uang sekarang kayaknya saya tunggu laporan anaknya dulu ya Miss ya. Atau mungkin saya bisa coba bantu tanya ke Miss Ika atau ke Pak Ahmad juga gimana?
5: Jangan ke Miss Ika dulu, saya nggak enak mah. Ya mungkin misalnya Mama ada rezeki nanti kan bisa saya ganti. Dah 100.000 kan kecil paling buat Mama mah.
4: Atau kita ketemu di sekolah aja gimana Miss? Supaya lebih clear, kan nanti ada anaknya, ada Pak Ahmad, ada Miss Ika juga.
5: Jangan deh mah, jangan di sekolah. Saya aja kan maksudnya saya udah di titik buntu gitu mah.
4: Jadi nanti kita mendingan ketemu dulu aja ya Miss ya gitu. Kalau misalnya memang Missnya lagi di luar, jam berapa Missnya bisa kembali ke sekolah, nanti saya samperin aja sekaligus jemput anak.
5: Jangan
4: supaya lebih enak. Sebenarnya saya bukan mikir nominalnya ya Miss, mau nominalnya lebih kecil atau lebih besar, bukan itu poinnya, tapi saya mau semuanya clear supaya nanti lebih enak.
5: Enggak, gini aja deh, kalau misalnya Mama nggak bisa ini, saya telepon Papa Fikri aja ya.
4: Papa Fikri siapa ya Miss?
5: Katanya papanya Kalila Muhammad Fikri.
4: Muhammad Fikri, misalnya salah orang kali.
5: Ini Mama
4: Nama ayahnya Kalila bukan Fikri.
5: Ini Mama Karenina bukan?
4: Bukan, saya Karamina.
5: Ya saya salah orang, saya salah sambung. Dan Mama Kalila masuk salah sambung di
6: BNF.
4: Allah ya Robi, Miss Asih siapa? Kalem-kalem juga lagi mikir, siapa ya Miss Asih ya? Dipikir-pikir sambil jawab.
7: Lah, senang kono rek.
8: Suwun disebatke.
7: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Semua dia mesti anak Gen FM, lagu-lagu enak, lagu.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Dengan Mbak Firda.
2: Iya.
0: Perkenalkan, ini saya Siska. Saya dari brand salah satu minuman isotonik. Mbak, instruktur Ponfit kan?
2: Iya, benar.
0: Jadi kita mau bikin event nanti untuk acaranya Ponfit secara gratis. Kita bikinnya di Car Free Day, Mbak. Sekitaran Bundaran HI lah. Kita punya stage-nya besar sekali.
2: Oke, nanti stage-nya bundar gitu atau gimana, Mbak?
0: Nanti stage-nya kita masih kondisikan ya. Ini kan kita kerja sama-sama Pemda ya. Jadi nanti kalau saya sih istilahnya untuk ngobrol segini aja cukup screening-nya. Sekarang kan udah ada Bapak dari Pemdanya nih, ada Pak Tono ya. Ini soalnya beliau yang mengepalai CFD DKI ya.
2: Oke.
0: Langsung ke Pak Tono. Pak, ini ada Mbak Firda ya? Ya.
3: Selamat pagi. Ya, gini, saya langsung to the point aja, Mbak. Karena kalau di area kita ya, Mbak ya, itu exposure-nya luar biasa ya, Mbak ya. Dan sekarang kan lagi sensitif ya, Mbak. Lagi sensitif masalah apa? Anda tahu?
2: Apa ya, Pak?
3: Apa yuk? Masalah?
2: Pilpres.
3: Nah, itu.
2: Oke.
3: Jadi makanya saya QC dulu, Mbak Firda. Pertanyaan pertama dari saya adalah, Mbak, stick-nya warna apa?
2: Saya Ponfit warna hijau, Pak.
3: Gak bisa. Mbak harus ganti, jangan warna partai. Mbak, Mbak kalau main Ponfit itu, sticknya megangnya berapa?
2: Dua, Pak.
3: Gak boleh. Itu adalah angka dari capres. Kalau Mbak bawa satu gak boleh, Mbak bawa dua gak boleh, minimal empat.
2: Satu.
3: Minimal empat. Bisa ya? Oke, nanti juga pada satu lagi ya, Mbak ya, satu lagi ya. Warna tolong diganti sticknya, jangan warna hijau. Jangan warna merah ya.
2: No.
3: Jangan warna biru, ya. Jangan kuning, jangan warna partai aja pokoknya.
2: Tapi Ponfit pasti hijau, Pak.
3: Loh, ini bukan urusan saya. Yang ketiga adalah, Mbak, kalau saya, ini sepengetahuan saya kalau ngajar senam ya, atau mimpin senam. Satu, dua, nah jangan nyebut satu, dua, tiga. Mbak langsung ke nomor empat, bisa?
2: Ya, gimana?
3: Bisa?
2: Empat.
3: Jadi langsung.
2: Bahasa Inggris nggak boleh juga, Pak?
3: Nggak boleh dong. Bahasa Inggris, Thailand, unos, dos, tres, un, deux, trois, itu nggak boleh, Mbak. Bisa ya? Sekalinya Mbak keceplosan angka 1 atau 2 atau 3, mohon maaf, saya ban selama-lamanya di CFD. Baiklah, itu saja ketentuan dari saya. Terima kasih. Dan jangan menyebut kata-kata ya, Mbak ya. Jangan, kita harus netral ini, Mbak. Ya. Oke, saya kembalikan kepada Bu Siska ya.
0: Halo, halo Mbak Firda. Gimana aman ya? Sama Bapak?
2: Kok susah ya, Mbak ya?
0: Enggak, sebenarnya kan menurut saya kan masalah angka aja sih. Kalau misalnya pas 1, 2, 3, nah itu ganti klub juga boleh loh, gampang. Dalam hati aja bedanya gitu loh. Kayak humming aja. 4, 5, coba deh, coba dulu, coba, coba.
2: 4.
0: Oke, itu bisa loh. Bisa kan, gampang sebenarnya. Kita mau kasih per jamnya 50 juta. Itu belum termasuk untuk pengecatan stick Ponfit.
2: Gak bisa sih, Mbak, saya kayaknya, Mbak.
0: Ini mega job banget. Udah oke ya, Mbak Firda Besari.
2: Salah.
0: Tunggulah Ponfit di sana.
2: Ini siapa ya?
0: Aduh, saya salah orang lagi. Saya salah sambung, Pak Tono. Dan Firda masuk salah sambung di
3: Gen FM.
2: Parah banget, Fir.
3: Maaf ya, maaf.
0: 50 juta lah sejam loh.
2: Juta per jam.
4: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Club On. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Club On. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Club On, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Sobat Gen?
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Desi. Om lagi di Surabaya nih, Des.
2: Kenapa, Om?
3: Kenapa ini mau beli anaknya, Om?
2: Itu gini loh, Om. Kalau ceritanya kemarin itu kan saya pulang kerja sama Nella kan. Nah, saya nggak sengaja nabrakin ke tong sampah.
3: Iki sampah iki gak ono rambu-rambu ya, tak? Ono sampah nukul kesok sampai ditabrak itu.
2: Loh ala, Om. Apa ini jenis masuk ya, sampah juga rambu-rambu ya, gak ono, Om.
3: Loh, kamu cuma nabrak tong sampah aja atau nabrak yang lain?
2: Ya, sebelumnya tong sampah itu trotoarnya yang saya
3: tabrak. Allahu Akbar. Nabrak trotoar?
2: Iya, terus saya nabrak terakhir itu sampah itu loh, Om. Yang keras itu loh, bukan tong sampah plastik.
3: Eh, makanya iku. Kok nambal trotoar? Ya apa ini kau ingin ini?
2: Om, saya takut, Om. Jangan dilaporkan polisi.
3: Ya, gak iso. Aku kau ingin ini, kudu ngajak bapakmu iki. Masa Om dewe yang ini nambal trotoar?
2: Jangan, Om.
3: Ngerti gak cara nembel trotoar gak apa?
2: Ya, tuku semen, tuku geragal, tuku apa? Saya tanggung jawab.
3: Ya wes ya. Siapa nasi main amikra kali?
2: Ya di utuh tadi si Jing kok ditambil lo bareng bareng tak oma yo oma.
3: Penceket gaya apa?
2: Ceket yang jika iku semen.
3: Lak nguawur arah iki.
2: Nah belum.
3: Yo iku tukang tukang iku kape tukang bangunan iku ambek idune ceket ngono lo.
2: Walah lah kok banyak saya om.
3: Angko iki yo mobil abang iki yo. Gantan ono lampu ni.
2: Kok abang?
3: Abang pikir-pikir lo. Ya Allah.
2: Lo kok pikir sih? Oh, mobilnya lo beri. Ya apa sih, Om?
0: Untuk berarti untuk konco sak kelas ya anak iki.
3: Yo maaf. Yo.
0: Ukurane Desi berarti Desi masuk salah sama Gen FM.
2: Ya Allah gantian ya iki. Ya Allah, aku yang ngeretek banget.
4: Gen FM.
5: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031FM SWE.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya at @gen1031fmsby dan at @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen1031FMSBY dan at kopiabc.id.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun ya sobat Gen.
2: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: Awak musah persi yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi, Pak.
1: Pagi.
2: Dengan Pak Bernard.
1: Ya.
2: Mengganggu waktunya sebentar, Pak.
1: Kenapa?
2: Ini dari Cynthia, Pak, dari akulayu.com, Pak.
1: Dari mana?
2: Akulayu.com, Pak.
1: Kenapa ya?
2: Pinjaman online, Pak. Ini soal pinjaman istri Bapak, Pak.
1: Ih, istri gua nggak ada minjem-minjem. Yang tahu dah.
2: Loh, ini saya kan sesuai penagihan dari kantor aja, Pak, datanya, Pak.
1: Istri saya namanya siapa?
2: Michelle Yosi, Pak.
1: Pinjem di apa?
2: Akulayu, Pak.
1: Buktinya ke saya.
2: Kenapa?
1: Kirimin buktinya ke saya semua.
2: Oh ya, nanti saya kirimin, Pak. Ya, sekarang saya pengen bicara dulu aja sama Bapak.
1: Ya udah, kirimin aja.
2: Ya tunggu, saya mau kasih tahu dulu, Pak.
1: Ya, istri saya nggak pernah minjem-minjem, saya tahu.
2: Lah, nggak pernah minjem itu kan di depan Bapak. Kalau di belakangnya gimana?
1: Ya udah, kirimin bukti.
2: Ya ini saya ngobrol dulu. Bapak saya ngomong baik-baik, sekarang Bapak yang galak.
1: Kirimin bukti aja.
2: Oh iya, abis ini saya kirimin. Saya pengen bicara dulu biar Bapak nggak ketahuan kabur gitu, Pak.
1: Aja. Nggak mau kabur kemana? Nomor gua ada. Lihat aja tuh nomor gua ada, gua pakai berapa lama.
2: Saya cuma mau menagih, Pak, yang jadi tanggung jawab istri Bapak. Katanya nggak bakal kabur, Pak. Kok udah ditutup telepon saya?
1: Gua bilang lu kirimin buktinya dulu.
2: Ya tunggu dulu, saya mau mengkonfirmasi. Bapak tahu etika bertelepon nggak?
1: Konfirmasi,
2: saya. Ngatain saya lagi. Bapak yang pinter, jangan ditutup dulu dong.
1: Mau dibayar?
2: Iya, mau dengerin dulu. Saya kan mau mengkonfirmasi dulu.
1: Bukti aja ke gua.
2: Iya, abis saya tutup. Kalau setelah kita
1: kirimin, baru lu telpon. Mau
2: ini diomongin dulu, baru saya kirimin.
1: Halo?
2: Halo, jangan ditutup dulu dong, Pak. Kita kan bisa bicara baik-baik nih, Pak.
1: Iya kan, gua udah ngomong kan, lu kirimin aja ke buktinya ke gua.
2: Iya, ini saya mau konfirmasi dulu aja. Saya mau kasih tahu tadi, saya nggak mau nyepil nih, Pak. Istri Bapak minjem duit itu buat beli kado Bapak yang mau ulang tahun. Makanya saya jelasin dulu.
1: Aduh, ulang tahun apaan?
2: Lah ya orang istrinya bilang begitu, Pak. Minta-minta ke kita, ini sampai 100 juta loh, Pak. Utangnya, makanya saya mau bicarain dulu. Saya baik-baik tadi ngomong sama Bapak.
1: Lu kalau mau nipu, nggak usah caranya begini.
2: Ngapain saya nipu, Pak? Saya cuma karyawan doang, Pak.
1: Ya udah, kirim.
2: Abis ini saya kirimin, Pak.
1: Kalau mau nipu, nipu aja ya.
2: Pak, saya nggak apa-apa dikatain yang jelas mendingan kita ketemu aja langsung, Pak.
1: Udah, silakan, lu mau ketemuan, ayo.
2: Oh ya udah, saya langsung datang aja sekarang ke Karawang Utara gitu.
1: Karawang Utara.
2: Pak Bernard Sulanjana.
1: Iya, nama gua aja salah.
2: Hah?
1: Lu mau nih, kalau lu mau nipu ya nipu aja.
2: Ya, saya salah orang, Pak. Saya salah sambung. Ya, kalau gitu Bapak masuk salah sambung di Genepam.
1: Aduh, suaranya kok beda ya?
2: Masa sih? Ya dong. Udah ada MC belum buat besok? Mau ulang tahun marah-marah aja.
0: Semua nih, ya, bestian Genepam. Lagu-lagu enak, lagi.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Club On. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya. @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Club On. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Club On, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: Eits, Sobat Ken.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, at gen1031fmsby dan at kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram. Kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan. Mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen1031FMSBY dan at kopiabc.id.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Halo, dengan Mas Bung?
1: Iya, betul.
2: Ini Radit dari Mahaka.
1: Oh iya, Mas Radit. Kenapa, Mas Radit?
2: Sebelumnya terima kasih nih, Detektif Astral udah mau kerja sama sama kita. Nah, kita interest untuk ngajak Mas Bung siaran nih.
1: Widih.
2: Jadi setiap penyiar itu kan punya jagonya masing-masing gitu ya, Mas. Punya fieldnya masing-masing lah, kurang lebih. Nah, yang kita belum punya tuh penyiar yang berbau horor, Mas. Tapi nggak apa-apa nggak nih kalau misalnya tidak membawa nama Detektif Astral?
1: Bebas sih, Mas. Walaupun kayaknya sih anak-anak juga go ahead aja sih.
2: Oh gitu ya? Jadi setiap penyiar di GNFM itu kan punya strength-nya masing-masing. Kalau Patra itu dengan stand up-nya dia yang lucu. Okin itu karismatik, pria tampan, pendengarnya cewek-cewek gitu loh. Nah, kalau Mas Bo ini mau kita jadikan, kita set sebagai penyiar horor.
1: Oke.
2: Pernah siaran enggak sih, Mas?
1: Kalau siaran radio enggak, aku lebih ke TV, Mas.
2: Ah, oke. Berarti udah tahu lah ya ilmu-ilmu presenting.
1: Basic.
2: Iya. Keberatan enggak kalau misalnya menjadi penyiar horor tapi suaranya juga horor?
1: Oke, harus dihororin gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Jadi contohnya kayak gini, Mas. 98,7 FM gitu. Bisa enggak, Mas, kayak gitu?
1: Ya, depends on producer sih.
2: Tapi enggak dari suaranya Masnya sendiri gitu. Di line telepon kita sudah ada. Kayak gitu loh, Mas.
1: Possible.
2: Bisa saya coba dengar warna suaranya gitu, Mas Bo.
1: Is okay deh, gue baru bangun tidur.
2: Enggak masalah.
1: Apa ya? Suara apa sih?
2: Ya misalnya 98,7 Gen FM bersama saya Bo di sini, selamat malam, menyapa lah gitu.
1: Let's see. Oke. Selamat malam. 98,7
2: Boleh ya sekali lagi ya, Mas, ya? Coba.
1: Selamat malam, 98,7 FM. Sama gue, Bo, menyapa kalian untuk melihat ke depan yang akan menyeramkan.
2: Nice. Oke. Kalau kita mau pakai ada jargon ketawanya kayak kuntilanak gitu, bisa enggak, Mas?
1: Baru bangun ya. Tidur, Mas, Bro.
2: Enggak apa-apa, coba saya pengen denger aja, enggak apa-apa kok, enggak usah kayak kuntilanak, enggak apa-apa. Jadi kayak ketawanya, Mas. Jadi pengen dapat ketawa yang khas gitu. Coba deh, Mas.
1: Oke, kita coba. Aduh. 98,7 Gen FM.
2: Keren. Ini saya merinding, Mas Bo. Itu kalau bos kita suka setiap talk set opening kayak begitu, gak apa-apa ya, Mas, ya?
1: Boleh, Mas Bro.
2: Oke, Mas, nanti kan untuk siarannya sekitar jam 2 malam, possible gak, Mas?
1: 2 malam
2: live.
1: Ya, siap itu bisa sekalian juga itu untuk jagain.
2: Nah itu nama acaranya Pengkor.
1: Pengkor.
2: Iya, penyiar gen khusus horor, Pengkor.
1: Pengkor. Boleh.
2: Dan boleh ngelucu sedikit enggak, Mas? Kan ini kan Mas Boyen kan, Mas Bo, Boyen kan?
1: Iya, Boyen, benar-benar.
2: Yang Instagramnya @bobowho bukan?
1: Bobo. Bukan, Bobocu.
2: Wah, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Mas Bo masuk salah sambung di Gen FM.
1: Sudah kuduga.
2: Lagi tidur. Sorry, Bro.
1: It's okay.

Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. وترزق من تشاء بغير حساب. Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Selamat pagi.
2: Pagi. Dari mana, Pak?
3: Saya Pak Susanto, guru matematikanya Bella, Bu.
2: Iya, kenapa ya, Pak?
3: Bella ini saya hukum karena gak mengerjakan tugas.
2: Loh, kemarin tak tanya katanya nggak ada PR, Pak. Yang kapan hari dikerjakan, Pak?
3: Loh, kalau misalnya Bella ngerjain tugas, itu Ibu selalu bantu.
2: Iya, betul, Pak.
3: Ini tugas yang saya sampaikan ke Bella. Ini kok salah ya, Bu, jawabannya, Bu, ya? Yang bola-bola itu loh, Bu.
2: Oh. Tahu, Pak, ya saya kalau yang itu.
3: Loh, ini ada bola berdiameter 15 cm.
2: Oh, itu enggak tahu saya.
3: Nah, ini saya coba tanya sama Ibu. Berapa jari-jarinya?
2: Jari-jarinya bagi dua, Pak.
3: Pinten.
2: Oke, berarti jari-jarinya 7,5.
3: Loh, ya ini.
2: Betul.
3: Ya, salah, Bu, jawabannya. Di catatannya, kalau yang harus dihitung adalah jari-jari si pemilik bola ini. Ya, 10.
2: Oh, saya enggak tahu, Pak, ini, Pak.
3: Nah. Ya, ini salah genje, Bu. Kalau kayak gini mau enggak mau. Ngapunten lho, Bu. Ibu yang saya hukum akhirnya.
2: Aduh.
3: Ibu bisa pilih. Ibu jadi petugas upacara setiap hari Senin atau Ibu ngitungi wijen di onde-onde. Ibu mau pilih yang mana?
2: Yang onde-onde tadi gimana ya, Pak? Ya saya enggak muteng, Pak.
3: Gini aja. Ibu ke sekolah saja.
2: Kebetulan saya kan kerja di Gresik, Pak.
3: Betul, apa-apa kan deket.
2: Oh, kayaknya bapaknya ini salah sambung deh, Pak.
3: Loh, ini kan Bella Bonita putrinya Ibu.
2: Salah, Pak.
0: Loh, maaf ya, Bu. Berarti Bu masuk salah sambung ya, FM. Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya. Cuma di FM.

0: Sobat Gen?
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
2: Iya.
3: Dengan Ibu Ella.
2: Betul, dari mana, Pak?
3: Saya dari depan rumah, Bu, yang masih baru.
2: Kenapa tuh?
3: Ini, Bu, sebelumnya salam kenal karena saya baru sebulan ya. Ini mau nanya, semalam tuh kok berisik banget ya, Bu, ya?
2: Apanya ya, Pak, ya?
3: Kayaknya sih anak ibu main ke rumah sebelah. Terus? Saya gak tahu itu rumah siapa, katanya artis-artis gitu deh. Saya ngerasa keganggu gitu loh, Bu.
2: Bapak rumahnya siapa ya, kalau boleh tahu?
3: Sama saya Rudy.
2: Bapak Rudy, oke.
3: Nah, masalahnya gini, ibu gak kenal saya karena ibu gak mau kenal nama saya. Saya kan sebagai warga baru harusnya di welcome ya.
2: Terus ini bapak ceritanya mau komplain nih ke saya.
3: Saya mau komplain karena
2: emang katanya anak saya berisik jatuhin.
3: Satu, ngejatuhin sepeda. Dan kemarin rumah ibu ini berisik kan sekali.
2: Mohon maaf, bapak harusnya tetangga. Bapak gak ada sawan juga.
3: Loh, ibu dong yang datang ke saya. Saya sebagai orang baru di welcome.
2: Saya ada keperluan apa harus ke bapak?
3: Masa saya SKSD? Ibu sama yang rumah di pojok yang di hook itu temenan ya?
2: Ya kita...
3: Bisa bilangin gak, Bu, sama yang rumah pojok itu jangan berisik, Bu? Nyampe rumah saya loh.
2: Tapi ibu bertetangga kalau bapak mau berisik pakai kedap suara aja, Pak, rumahnya.
3: Loh, ibu baru pertama kali tinggal di komplek, ibu ya? Ada yang namanya...
2: Maaf, bapak dengerin saya.
3: Sopan santun dalam bertetangga. Masa rumah harus pakai peredam? Emang studio?
2: Emang itu seberisik apa? Ada konser?

0: dangdut di situ kan enggak.
1: Malam kan mati lampu.
0: Ya terus.
1: Gerah, panas. Ya terus. Berisik banget. Anak ibu main ke rumah yang rumah Hook, akhirnya berisik. Coba anak ibu enggak main. Ini udah ada dua kejadian memancing saya nih.
0: Nah, terus kenapa, Pak? Sekarang masalahnya di mana? Bapak mau nyapa nih? Saya minta maaf nih.
1: Nah, udah, itu aja yang saya mau. Ibu minta maaf, nanti ke rumah saya minta maaf.
0: Nggak mau, ngapain sih?
1: Loh, kok nggak mau? Saya kan orang baru, Bu.
0: Emang yang berisik anak saya doang? Anak saya suaranya segede apa emang?
1: Ya, nggak tahu.
0: Nggak mau cari tahu dulu itu anak siapa aja.
1: Anak ibu? Saya sudah tanya sama Satpam, ini berisik sekali, siapa ini?
0: Terus anak saya mau sendiri doang ketawa-tawa ngangkak.
1: Lah, saya nggak tahu itu sama siapa lagi.
0: Loh, kayak gini, Bapak orang baru ngomong kayak gini sama saya nggak terima nih.
1: Kenapa ibu nggak terima? Karena ibu tidak punya rasa bertetangga.
0: Terserah Bapak ya, mau komen apa ya.
1: Oke, sekarang gini ya, Bu ya. Ibu kalau jadi saya mau ngobrol aja di sini kayaknya geng-gengan. Ibu coba.
0: Ini kayak gitu, yang ngobrol mau ngobrol aja, Pak.
1: Enggak, suami ibu, saya senyumin ya. Buang muka.
0: Panggil
1: buang muka.
0: Adabnya, ada adabnya.
1: Buang sampah. Enggak digubris.
0: Pintu rumah.
1: Enggak digubris.
0: Ketemu deh di depan rumah.
1: Boleh, boleh. Hari ini kita ketemuan di depan rumah.
0: Dengar ini, Pak. Bapak jangan sok jagoan nih, maaf.
1: Sok jagoan? Saya enggak sok jagoan.
0: Kalau malam kita clearin aja semuanya.
1: Kita clearin semuanya biar saya bisa nyaman, Bu. Tinggal di klaster MIT ini, Bu.
0: Bukan MIT, mohon maaf. Insani.
1: Suami ibu Pak Arif, kan?
0: Bukan, Bapak kayak salah sambung kali ya.
1: Astaga, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan ibu masuk salah sambung di Gen FM.
0: Ambrot ibunya.
1: Udah ngomongnya gak enak di kantor.
0: Anak-anak saya suaranya segede apa nih.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo,
2: Mas Arief. Mas Arifnya ada, Pak Arifnya?
3: Dari mana ya?
2: Dari Harapan Jaya Elektronik. Gini, saya mau ngirim pesanannya Pak Arif nih. Ngirim AC.
3: Iya, AC apaan, Dik?
2: Kebon Melati bukan? Pak Arif rumahnya?
3: Iya.
2: Jati Bundar?
3: Iya.
2: Dia ngirim buat siapa ini? Di Cawang, ngirim buat kosan di Cawang. Atas nama Rafika Indah.
3: Rafika Indah?
2: Ini Mbak Rafika?
3: Bukan.
2: Oh, lagi mana sih? Bingung deh.
4: Halo.
2: Halo.
4: Ya, halo.
2: Halo. Ini dengan Bang Arif.
4: Iya, dari siapa?
2: Harapan Jaya Elektronik.
4: Harapan Jaya Elektronik. Kenapa?
2: Beli AC enggak?
4: Kagak.
3: Rafika Indah, siapa itu Rafika Indah?
4: Tahu, kagak beli AC dari mana?
3: Oh, Rafika Indah itu siapa?
2: Saya lihat di Instagram sih, Rafika Indah masih umur 17 nih.
3: Nih, Rafika Indah.
4: Halo.
2: Halo, Pak.
4: Hey.
2: Bapak kan pesen AC nih buat kos-kosan.
4: Buat kos-kosan.
2: Iya.
4: Terus?
2: Ya ini saya mau nanya, ini unit nomor berapa nih kos-kosannya? AC-nya nih saya turunin.
4: Di mana?
2: Cawang.
4: Cawang, gua mah di Tanah Abang.
2: Ya ini kan bukan buat bapak, bapak kan beli buat cewek, buat Rafika Indah.
4: Buat terus?
2: Saya mau nanya aja, kos-kosannya yang mana, Pak?
4: Gua kagak ngerti dong.
2: Nah, bapak kok ngirim ke cewek pura-pura kagak ngerti sih, Pak?
3: Gak ngerti kali depan bininya.
2: Gak ngerti depan bininya.
4: Maksudnya udah bayar apa?
2: Udah lunas ini, saya kan cuma naro doang, Pak. Saya mah gak minta duit.
4: Maksudnya kok kagak ngerasa bayar, ah.
2: Halo? Ini sepupu ibu kali ya?
3: Nggak ngerti, abang siapa sih? Saya nggak tahu, ah.
2: Halo?
3: Halo?
2: Bu, maaf bu, saya salah orang, bu.
3: Bukan.
2: Ini Pak Arif Muhammad bukan, bu?
3: Bukan.
2: Yang kerja di Payakumbuh?
3: Bukan.
2: Ya Allah, saya salah orang, saya salah sambung ya, bu, ya. Dan ibu masuk salah sambung di GDV! Jangan marah bu sama bapak. Bercanda ini bu, dikerjain Bang Botel.
3: Enggak, biarin. Kali ada jabatannya, biarin.
2: Maaf ya bu ya, dikerjain di salah sambung. Bang Botel yang ngerjain nih bu.
3: Iya emang si a**u Botel. Ntar bininya gue jodohin sama guru.
2: Aduh.
0: Yuk dilanjutin, manjain kuping sama lah.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, malam dengan Firda.
2: Halo,
1: apa ya? Iya, Firda, ini saya Pak Bagio dari di Surabaya.
2: Oh iya, Pak.
1: Iya, panggil Bapak saya bukan kakak kamu.
2: Iya, gimana, Pak?
1: Firda, saya mau tanya soal beasiswa. Kamu ini sudah jalan berapa lama ya dapat beasiswanya ya, Firda?
2: Dari semester 1 sampai semester 5.
1: 5 semester ya dapat ya?
2: Iya.
1: Happy dapat beasiswanya?
2: Iya.
1: Iya, tapi kita nggak happy ya. Karena kita ada laporan untuk rekening kamu kok cenderung kuning kemerah-merahan ini ya.
2: Ini yang apa ya, Pak?
1: Iya,
2: kemarin
1: ya.
2: Memang sempat hilang, Pak.
1: Apa yang hilang?
2: ATM saya, lalu sudah saya urus.
1: Kok bisa?
2: Karena kemarin itu saya memang pakai dompet. Itu dompetnya udah dari SMP, Pak. Saya nggak ngeh kalau dompetnya itu jebol. Jadi semua kartu ATM saya jatuh, hilang.
1: Dompetnya jatuh.

0: kamu gak bisa berbohong sama papa. Kamu bisa bohong dengan aplikasi itu. Tapi ini jebol loh ya, jebol rekeningnya. Ini sebenarnya kamu buat apa? Buat aplikasi cari jodoh? Atau buat jajan? Atau apa, Firda? Tolong jujur sama papa. Gak apa-apa, saya suka dengan mahasiswa jujur.
1: Oke, saya sebenarnya gak paham, Pak. Karena saya gak pernah bermain aplikasi seperti itu.
0: Yakin kamu?
1: Oke, yang 500 ribu itu memang dibuat untuk bensin.
0: Bensin 500 ribu buat apa? Buat mandi? Atau buat minum? Atau apa? Cireng ini, apa ini? Cireng, beli cireng. Maksudnya apa ini? Tiap hari kamu makan cimol sama cireng. Lah yo, gak pinter-pinter kuliah. Lari kutu ini, apa? Terus ini jajan.
1: Mohon maaf sebelumnya.
0: Gak usah mohon maaf, ini bukan belum
1: saya
0: lebaran. Lah terus ini kok ada mutasi beli skincare? Beli apa ini?
1: Saya juga gak tahu, Pak, itu.
0: Pondasi. Ini
1: nah, itu saya
0: beli lip balsam. Terus abis itu beli apa ya? Foundation. Terus beli apa nih? Cushion. Apa ini? Apa ini? Indo? Saya gak suka kalau mahasiswa bohong. Kayak gini tuh gak
1: beneran
0: suka.
1: Pak, saya demi Allah.
0: Firda, gini aja. Kamu masih mau tidak untuk dapat beasiswa untuk bulan depan? Kalau gak gitu kita stop. Jus kayak gini. Saya minta kamu pergi ke Pantai Jumpu, Pantai Werda yang ada di sini. Tolong pijetin mbahnya.
1: Oke, Pak.
0: Ambek kroan iki. Terus belanjaan skincaremu. Tolong dikasih. Ceketok nom, mbah ya.
2: Oh my God.
0: Paham? Apa aja yang perlu dioleskan?
1: Balsam, Pak. Foundation, lip balm, sama sunblock.
0: Ya, wes, pinter. Kalau nggak gitu, report ke rektor ITS loh kamu ini.
1: Mohon maaf, Pak. Saya bukan mahasiswa ITS. Ya, makanya saya bingung, Pak.
0: Tapi Firda ini nggak salah. Tapi kamu masuk di salah sambung Gen FM.
1: Ya Allah, ampun.
3: Lah, senang kono, Rek.
4: Suwun ya, Sobat Gen.
3: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngecat siapa sih Om?
5: Ras.
4: Chattingan mulu. Bukan, gak bisa ngobrolnya dulu.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.

0: stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update bersama dengan saya, Monica Putri. Untuk News Update kali ini akan ada berita tentang tarif PPh final UMKM 0,5% kini permanen. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan membuka tahapan prasistem penerimaan murid baru menjelang pelaksanaan SPMB 2026 jenjang SMP. Tahapan pra-SPMB dibuka selama 1 bulan, mulai 4 Juni hingga 4 Juli 2026 melalui laman resmi SPMB Tangsel. Memasuki berita kedua, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto memimpin delegasi Indonesia untuk melawat ke Paris, Belgia, Prancis dan Brussels pada 3 hingga 5 Juni 2026 dengan misi utama untuk mempercepat aksesi keanggotaan Indonesia di organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi, serta memastikan kelancaran kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa. Kita beralih ke berita utama, pemerintah resmi mempermanenkan tarif pajak penghasilan atau PPh final UMKM sebesar 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi dan PT perseorangan yang menjalankan usaha dengan omset hingga 4,8 miliar per tahun. Dengan aturan baru tersebut, wajib pajak orang pribadi maupun PT perorangan tidak lagi dibatasi oleh masa berlaku tertentu untuk menggunakan tarif PPh final 0,5%. Selama omset usaha masih berada di bawah 4,8 miliar per tahun, fasilitas tersebut dapat terus dimanfaatkan. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: Gen FM Jakarta, Surabaya, barengan sinyal, sinyal. Yusril. Gema, selamat pagi Sobat Gen.
1: Hola, como esta mi nombre señorita, mi amigo.
0: Masih tanggal muda dong.
1: Iya, tanggal muda banget ini.
0: Muda banget ini guys. Gimana nih dengan dar-dar-darnya long weekend di bulan kemarin?
1: Ya udah pasti boncos dong pakai ditanyain Kemal gimana sih?
0: Juni masih banyak long weekend
1: liburnya. Nih? Coba kita lihat ya.
0: Enggak ada deh.
1: Kalau enggak salah itu Juni mah udah habis aja abis ya? Tuh ya.
0: Enggak ada long weekend ya?
1: Udah enggak ada. Udah enggak ada. Ada tahun baru hijrah, libur gak sih tuh? Tanggal 16
0: libur
1: Juni,
0: libur
1: jaka jepit
0: sih.
1: Berarti tuh hari Selasa.
0: Ada ya?
1: Ya bisa dipepet-pepetin
0: ada
1: lagi.
0: Salah.
1: Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nggak,
0: pertanyaannya, masih ada lu cuti? Hebat lu. Hebat sobatin lo.
1: Masih lu cuti. Lu cuti aja terus tuh. Isi kartu kredit laki lo.
0: Kemarin, by the way pas long weekend kemarin temen gue ke Bandung. Emang Bandung tuh gak pernah diem ya, gak bisa diem Bandung tuh.
1: Gua, menurut gue kalau misalnya orang long weekend ke Bandung, kayak cari mati, bener.
0: Kayak kemarin ada yang bilang, jam 9 lu ke Cilaki, yang ada Cilaka katanya.
1: Bukan lagi.
0: Antrian panjang banget
1: katanya. BMB Kantin.
0: BMB Kantin.
1: Dari jam 6 antriannya udah kayak apaan aja.
0: Gila.
1: Sumpah. Ya emang kita seneng ya, happy ya.
0: Happy,
1: berarti kalau misalnya indeks ekonomi yang bilang orang susah apa segala macam, mana?
0: Meskipun itu tidak mewakili.
1: Iya, meskipun gak mewakili ya,
0: gak
1: bisa kita sangkut-pautin.
0: Tapi bener kata sinyal, seneng ngelihat UMKM roda ekonomi berputar.
1: Iya.
0: Itu seneng bener.
1: Pastilah.
0: Gue lihat kemarin, itu juga rame yang apa? Aduh, yang baso-baso apa namanya tuh?
1: Yang mana?
0: Apa sih? Aduh.
1: Baso
0: yang pakai kerupuk-kerupuk.
1: Baso pakai kerupuk-kerupuk.
0: Iya. Yang kemarin siapa makan, Yusril apa siapa makan gitu. Itu juga rame banget tuh.
1: Lupa gue baso apa sih?
0: Yang, aduh yang gue kurang doyan nih. Kayak cilok, teman-temannya cilok apa?
1: Baso cuangki.
0: Cuangki.
1: Oh.
0: Itu juga antrenya parah banget.
1: Rame terus, pokoknya apapun yang dijual di Bandung mah udah Bandung gak bisa
0: asli,
1: diem, bener.
0: Asli,
1: gak bisa
0: asli,
1: diem
0: asli,
1: banget.
0: Asli. Tapi yang suka makanan klasik Bandung tuh masih ada gak sih?
1: Misalnya?
0: Misalnya ya.
1: Alasana.
0: bener.
1: Alasana kan itu kan dulu OG banget.
0: Kingsley.
1: Iya.
0: Batagoriri.
1: Riri. Burangrang.
0: Burangrang.
1: Gue termasuk yang masih pakai yang OG-OG sih.
0: OG
1: karena
0: gue
1: tipikalnya, kalau misalnya kan ada beberapa makanan yang cuma FOMO doang.
0: Yeah.
1: Tapi emang ada beberapa orang yang antri, tapi emang enak.
0: Emang enak.
1: Gue gak tipikal mau yang ngantri-ngantri gitu.
0: Sama.
1: Gak bisa tuh.
0: Gue tergantung antrian sih.
1: Iya.
0: Mau kosong guys Bandung. Ya sekarang. Ya,
1: iya bener.
0: Yeah.
1: Weekday lu jalan.
0: Gas langsung.
1: Iya.
0: Tek-tok. Anyway, kita berdua hadir lagi nemenin Sobat Gen. Nanti jam 7 seperti biasa kita akan live di TikTok.
1: Betul.
0: Dengan ada tamu untuk hari ini.
1: Tamunya kira-kira siapa? Ya udah langsung nongkrongin aja di sini dulu nih sampai jam 10 barengan sama Sinyal.

0: NFM Jakarta Surabaya bareng sama sinyal sinyorita Yusril Kemal.
1: Ini anak-anak mulai libur nih guys ya, udah bulan Juni. Biasanya sebagai orang tua bingung ngapain ya.
0: Betul. Ada yang sebagian udah libur duluan, ada yang masih ujian nih. Mungkin baru yang serentaknya minggu depan mah.
1: Ada yang masih ujian.
0: Ada, anak gue baru ujian minggu ini. Gitu. Ada yang kemarin tuh setengah-setengah, ada yang udah beres. Gitu kan.
1: Masuk ke bulan Juni, bulannya liburan, bulannya orang tua, bingung yang hemat kemana.
0: Jujur, pasti kan kemana, pada pengen libur-liburan begitu ya kan.
1: Dan ini, mengisi waktunya tuh yang berfaedah kemana ya.
0: Ya iya.
1: Kayak kemarin gue lihat tuh, udah gue udah nanya lagi, cuman mereka lagi tutup, lagi close. Lo tau gak, ada tour di Soekarno-Hatta.
0: Tour di Soekarno-Hatta?
1: Iya.
0: Lah baru tahu gue.
1: Iya ada.
0: Seriusan mah.
1: Di Soekarno-Hatta. Cuman pendaftarannya terakhir gue liat awal Juni. Nah anak gue belum libur. Gue bilang, bikin lagi dong buat bocah-bocah.
0: Apa
1: pasti
0: sih?
1: Seneng banget.
0: Jadi maksudnya bayar?
1: Bayar.
0: Bayar berapa?
1: Gak, gue gak tau bayarnya berapa. Tapi lu keliling, lu bisa ngeliat akses ini.
0: Okay.
1: Pokoknya dikasih akses kemana-mana cuy. Dan itu menurut gue berfaedah banget.
0: Jadi maksudnya buat kru-kru di sana tuh, dia ngeliat-liat gitu tugasnya tuh.
1: Bisa ngeliat di dalam kayak gini, begitu-begitu. Menurut gue itu ya buat yang suka pesawat ya. Itu sih seneng sih. Mungkin ngeliat blanwirnya. Gitu-gitu, ngeliat mungkin dapurnya.
0: Berarti ada kuotanya tuh berapa orang?
1: Ada.
0: Seru banget sih. Ada batasan umur gak sih?
1: Gak ada.
0: Bebas tuh.
1: Any age.
0: Jadi mau anak-anak udah umur 6 tahun kayak umur berapa gitu.
1: Dan kemarin kalau menurut gue yang harus ada ya, kalau misalnya buat anak sekolah, lu tau gak apa?
0: Apa tuh?
1: Tur GBK.
0: Tur GBK.
1: Berkali-kali gue udah nulis di sosial media. Semoga pihak yang terkait ya, yang berwenang, ini mendengarkan ide saya. Ambil aja pak idenya pak.
0: Ya,
1: gak apa-apa,
0: ya.
1: It's okay. Tapi untuk bangsa Indonesia, tur GBK.
0: Tur GBK.
1: Orang bilang sama gue, ya kan, di komen tuh banyak bilang, Mal, kan gak punya piala. Bukan masalah piala cuy. Okay, belum ada piala apa-apa dan lain-lain, gak apa-apa. Yang penting turnya itu banyak sejarahnya. Bukan hanya melulu masalah tentang piala.
0: Enggak, tapi kan kalau di GBK emang ada kayak museumnya. Maksudnya kalau di...
1: Nah, dibikin.
0: Oh, bikin dulu ya.
1: Kan museumnya juga enggak gede. Kayak misalnya gue tur kemarin ke Manchester City gitu. Itu kan dijelasin kayak ini kursi ini.
0: Ini
1: dibikinnya kapan. Kapasitasnya berapa. Ini rumputnya buat apa. Ini buat bocah-bocah yang suka bola. Itu bagus loh menurut gue.
0: Iya kan kayak misalnya kemarin Aca pengen ke Spanyol kan pengen ke Camp Nou. Ya kan pengen ke museumnya juga gitu loh.
1: Lo ke Camp Nou. Nanti misalnya lo kesana. Lo akan ngelihat. Ya pialanya tuh hanya sepersekian persen dari the whole tour.
0: Tapi sejarahnya ya.
1: Lo bisa lihat jersey-jersey jadul. Poster-poster. Foto-foto. Sekarang gue tanya, misalnya Aca, gue, anak gue, Gani Gavi, dibawa ke locker roomnya GBK, apa gak happy?
0: Happy lah.
1: Happy
0: pastilah.
1: Cuy.
0: Pastilah.
1: Mau itu menang atau kalah, tapi itu kalau misalnya ada tour GBK, itu buat anak-anak, itu pasti keren banget.
0: Tapi bikin museum sejarahnya dulu lebih bagus ya.
1: Jadi display,
0: udah proper tuh ya, ada displaynya segala
1: display,
0: macam.
1: Display, foto-foto.
0: Setuju.
1: Bisa lihat, oh nih atlet tuh kantinnya di sini. Kalau VIP Pak Presiden duduk di sini, itu happy loh.
0: Benar, gitu. Setuju.
1: Rumputnya bisa dipegang, apalagi kalau kita punya saudara dari luar kota, datang ke Jakarta.
0: Pas.
1: Bocah-bocah dibawa ke sana, udah happy.
0: Happy.
1: Jo. Happy.
0: Yang suka bola tur GBK, kalau yang suka makan tur MBG.
1: Mendoan.
0: Gitu.
1: Jangan karena situ bu, masih pagi bu.

0: sinyal terus, jangan sampai putus.
1: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalani untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
1: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
0: Dengan kekuatan sinyal akan menghiburmu.

0: FM Jakarta, Surabaya, barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal. Kemarin kita micin, mikirin cinta guys. Topik kita adalah dibanding-bandingkan.
1: Wongkok ngene dibanding-bandingke tuh gak enak.
0: Ada lagunya ya kan.
1: Wongkok ngene yo dibanding-bandingke sakit hatine ya kan.
0: Tega sih.
1: Kalau misalnya dibanding-bandingin gitu sama pasangan orang lain tuh gak enak banget tau.
0: Sebenarnya ngebandingin itu menurut gue bagus. In a way bagus ya. It's motivating ya. Tapi cara lu ngomongnya kayak gini lah. Contoh ngebandingin anak gitu loh sih. Kamu kayak si ini dong misalnya. Kayak Aca dong. Ada yang bilang kebanyakan gitu juga gak baik cuy.
1: Emang iya.
0: Ya kan?
1: Lah kalau misalnya pas kita zaman sekolah dulu. Ya

0: Bu Leni ini anaknya sekarang udah jadi CEO kayaknya nih.
1: Bukan lagi. Orang pada pinter, eh. Yang satu di kantor pajak.
0: Serius loh?
1: Iya.
0: Masih keep in touch. Tetangga masih, Gandaria.
1: Masih. Nah, ibu, saudara gitu.
0: Ibu Leni ya.
1: Iya.
0: Ibu Leni.
1: Gue bilang, aduh, ya gimana ya. Ntar kadang kalau gue ngomong gini, ya Ibu Leni makan ayam tiap hari. Tapi, gak ada.
0: Gak ada.
1: Tapi emang bener sih, maksudnya dia bilang gak ada. Kalau misalnya cuma dari makanan, lu gak bisa bandingin kayak gitu. Maaf nih, dia bilang. Untuk orang yang dibawa kita, let's say tukang beca, tukang parkir. Nah, anaknya pinter-pinter. Nanti IPK-nya juga ya. Udah kalah kita gitu.
0: Kalah. Nah, ini kemarin dibanding-bandinginnya bukan masalah anak, tapi masalah cinta. Guys.
1: Aduh.
0: Dengerin ya guys, kita putar ulang cerita dari Sobat Gen. Tri ini sering dibandingin atau ngebandingin?
2: Dibandingin sih.
0: Dibandingin ya. Ini pacaran kah atau udah suami istri? Udah nikah.
2: Iya.
0: Wow. Ini laki lu enggak aman nih? Lu curhat sini enggak aman-aman?
2: Aman sih, udah pisah soalnya.
0: Oh.
1: Walah.
2: Gara-gara dibandingin juga.
0: Jadi lu pisah karena dibandingin?
2: Iya.
1: Wow. Nikah berapa lama?
2: Sama yang dulu suka banding-bandingin 13 tahun.
1: Wow.
0: Wow, guys, nih lihat ya. Dari dibanding-bandingin
1: sampai akhirnya
0: sampai bisa pisah.
1: Dan cerai-berai nih.
2: Enggak cuman sama dia yang banding-bandingin, sih mertua juga gitu.
1: Banding. Oh, mertua juga suka banding-banding. Jadi
2: awal
1: menikah. Kalau nikah dulu dijodohin kah atau teman sekolah, teman main atau gimana?
2: Teman sekolah. Tapi nggak pernah kenal. Kenalnya waktu reuni.
0: Pacaran berapa lama kak?
2: Nggak pacaran sih, cuman kenal beberapa bulan lah.
1: Langsung. Jadi tapi, mungkin
2: iya.
1: Masa penjajakannya ini belum kenyang nih istilahnya ya.
0: Tapi untuk masa penjajakannya nggak lama, dia bisa bertahan 13 tahun.
1: Lumayan okay lama.
0: Oke sekarang Put, tolong ceritain. Gimana nih? Dibanding-bandinginnya gimana? Coba.
1: Di tahun keberapa sih bandingin?
2: Dari awal menikah sudah dibandingin sama mertua. Pertama sama mertua. Dibandingin sama mantan dia gitu.
1: Hah? Sama mantan pacarnya dia. Let's say aku mantan pacarnya nih.
2: Ya dibandingin gini, mertua bilang gini, kamu itu kalau bahasa Surabaya, bahasa Jawa ya, peniku gak koyok si A gitu.
0: Misalnya sinyo, kamu tuh gak kayak sinyo gitu.
2: Jadi bang gitu.
0: Apa yang nge-trigger mertua ini ngebandingin sama mantannya? Apa yang nge-trigger tuh?
2: Saya juga gak ngerti motivasinya apa yang bilang seperti itu. Mungkin karena saya gak cantik kali ya, satu. Kemudian mantan-mantannya dia tuh emang cantik-cantik sih. Cantik-cantik SPG lah.
0: Cantik-cantik
1: ada lagi cantik.
0: Ini kalau ini kan cantik CEO dong. Iya. Ini kan.
1: Enggak, tapi Mbak Putri gini, kalau misalnya memang tadi Mbak Putri ngerasa insecure nih bilang enggak cantik itu dibanding sama mantan-mantan.
2: Saya enggak insecure. Cuma saya sakit hati aja dibilang dibanding-bandingin kok ini kok gak menik-menik, gak ayu, gak.
1: Oh iya, maksudnya itu dia langsung ngomong
0: begitu.
2: Iya, lah depan saya langsung.
0: Tadi sempat bilang kalau nggak salah suami juga ngebandingin ya.
2: Iya, dari awal itu sudah suka banding-bandingin sih, cuman bandinginnya bukan sama orang lain lah ya, tokoh gitu yang sama bandingin.
1: Misalnya. Apa
0: misalnya gimana?
2: Jadi kamu itu sebagai istri harusnya seperti Khadijah. Istri Nabi.
1: Jauh ngebandinginnya ya, gak bisa loh dibandingin gitu.
0: Okay.
2: Nah, terus saya bilang gini, kalau kamu pengen aku seperti Khadijah, ya kamu harusnya seperti Rasulullah. Saya bilang gitu.
1: Itu kan. Iya, emang.
2: Nah, dia ngamuk, saya kan pakai nalar, saya pakai logika ya. Kalau kamu pengen istri yang sempurna ya, kan dulu dirimu kan.
0: Aduh.
2: Itu ya.
0: Berat ini.
1: Ya emang lu nabi
0: berat,
1: gitu.
0: Berat.
2: Kemudian pakailah dia dalil-dalil agama bla bla bla bla bla untuk membenarkan statementnya. Tidak memberikan nafkah karena saya dianggap tidak nurut gitu loh. Saya itu enggak berhak memberikan, saya itu tidak berkewajiban memberikan nafkah pada istri yang apa sih istilah bahasa
1: membangkang.
2: Lah Islamnya saya enggak tahu ya, membangkang gitu. Padahal saya kan hanya berpendapat ya, kok dibilang membangkang. Lah,
1: kan tapi kan keluar pernyataan dia dulu, kamu harusnya kayak Siti Hadijah gitu. Itu aneh banget, akhirnya enggak dikasih tuh.
2: Enggak, selama 13 tahun itu saya enggak dikasih nafkah, tapi kewajiban sebagai istri harus dijalankan gitu.
1: Kok aneh banget sih?
2: Iya, keluarganya emang aneh. Makanya saya mau beli pisah daripada saya sakit.
0: Iya, Mbak, lu tahan ya 13 tahun.
1: Iya, maksudnya gini loh. Kan 3 bulan aja enggak nafkahin mah udah bisa di ini kali.
0: Apa yang ngebuat lu bisa stay 13 tahun, Mbak?

0: Ya karena waktu itu kan saya pernah trauma pernikahan sebelumnya kan.
1: I see.
0: Kemudian saya berpikir gini kan, ibu saya tuh almarhum pernah bilang gini, ini adalah keputusanmu, jadi kamu bertanggung jawab atas keputusanmu ya. Okay. Akhirnya saya bertahan itu adalah bentuk sebagai bentuk pertanggung jawaban. Kan saya tuh dari keluarga yang notabene mu'alaf ya, jadi dan dia itu dari keluarga yang dalam tanda kutip fatayat gitu ya, jadi dalil-dalil agama dan sebagainya itu saya kayak terjebak di situ gitu loh, sehingga rekan gitu loh.
2: Karena masih ngeraba nih Mbak Putri, masih ngeraba, tapi yang itu kesannya kayak udah hatam kan sama semua ayat dan dalil-dalil gitu. Yang paling parah dari suami selain ngebandingin itu apalagi tuh?
0: Apa ya, membanding-bandingkan ini sih tingkat pendidikan itu biasanya seperti itu. Mentang-mentang S3 bla bla. Padahal saya nggak pernah bawa titel di dalam rumah.
1: Jadi kayak ini tipe-tipe nggak ada habisnya.
2: Emang.
1: Lu kurang dibandingin, lu
2: lebih juga.
1: S3 lo cuy.
0: Itu.
2: Jadi dia kesana misalnya pas lagi nggak berkenan nih ya, suaminya rasain. Yeah. Lu tentang S3 ya, sama suami ngebangkok.
0: Lalu bikin. Nah itu.
1: Gokil.
0: Pernya.
1: Never ending itu namanya Mbak, nggak habis-habis itu.
0: Ya makanya itu, daripada gak habis-habis saya habisin aja lah ini. Hanya selesai.
1: Daripada gak habis-habis saya habisin aja ya.
2: Manusia kan ada batasnya.
1: Iya.

0: 98,7 FM. Asik banget.
1: Scam. 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya. Waktu

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
2: Gen FM.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: Deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
3: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal. Salah sambung dulu yuk sebelum kita masukin tamu kita.
1: Ayo buru dah, kita ketawa-ketawa dulu ini Batgen. Langsung sikat, salah sambung.

0: Halo, selamat siang dengan Kak Rafa.
1: Iya, betul.
0: Halo Kak Rafa, ini kenalin, aku Doni dari Nitro. Jadi Nitro TV ini adalah ibaratnya anak perusahaannya Metro TV, terus mau bikin kayak semacam radio gitu. Nah, aku dapat rekomendasi dari teman, katanya Kak Rafa ini sering bawain berita di radio ya, Kak ya?
1: Iya, aku kebetulan lagi magang juga di Mari.
0: Oh, gitu. Lagi magang. Sekarang lagi di radionya atau lagi di bengkel?
1: Lagi di kantor, lagi di radionya.
0: Oh, juga. Lagi di radio, iya ya. Langsung aja ya, Kak ya. Kita ini butuh reporter buat liputan dalam beberapa waktu ke depan kan memang ada banyak long weekend. Nah, long weekend ini kayaknya akan banyak orang yang liburan gitu. Nah, kita butuh reporter untuk memberitakan laporan situasi mungkin nanti ya di Jogja atau di Sragen atau di Ngawi gitu. Ada masalah nggak, Kak, kira-kira?
1: Sebenarnya nggak ada masalah buat hal itu. Tapi untuk mulainya itu, kalau misalkan di rentan waktu aku masih kuliah sih kayaknya nggak bisa ya kalau di daerah jauh-jauh kayak gitu.
0: Kuliah juga kan mungkin libur ya karena long weekend gitu. Misal kayak besok nih, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gitu kan long weekend tuh ya kan?
1: Ada batas waktu buat nentuinnya nggak ya, Kak?
0: Kalau gitu secepatnya lah mungkin besok atau lusa kita kontak lagi kayaknya ya.
1: Oke.
0: Maaf nih, Kak, ini dari bosku. Dia katanya mau coba denger dulu. Karena kan aku by rekomendasi juga kan dari tim kan ya. Pemret kita ini Roxy Groom. Tahu kan?
1: Siapa kalau boleh tahu?
0: Roxy Groom.
1: Gimana?
0: Pemret kita itu Roxy Groom, Roxy Groom.
1: Oh, iya.
0: Ya, enggak usah takut, enggak apa-apa. Orangnya cuma galak pas di TV doang kok. Ini mah aslinya mah baik banget.
1: Oke.
2: Halo. Saya langsung nanya-tanya enggak apa-apa?
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Ini pasti ada urusannya dengan jurnalis. Apa pendapat kamu tentang undang-undang PMI? Sebagai mahasiswa media ya, core kamu dalam pemikiran dan juga dalam hidup dan filosofi ya, kamu pasti bisa jawab apa itu undang-undang PMI. Pertanyaan ini saja, berikan jawaban yang struktural dan juga mengikuti infrastruktur.
1: Sebentar mas.
2: Terdengar ketikan-ketikan kamu sedang mencari yang menandakan bahwa
1: saya masih kerja
2: kamu,
1: mas.
2: Kamu sepertinya kurang mendalam. Doni, sorry ya. Saya tidak wasting time.
0: Gimana Kak tadi interviewnya sama Bang Rocky?
1: Iya, udah.
0: Oh, udah.
1: Tapi saya lagi kerja, mas.
0: Oh iya. Tapi untuk waktu oke kan ya, Kak ya?
1: Iya.
0: Jadi nanti untuk... Tapi ini benar kan ya? Nama panjangnya Ravatar Mulia kan ya?
1: Bukan dong, Ravanata.
0: Hah?
1: Namaku...
0: Ravanata.
1: Ini salah.
0: Aduh.
1: Salah sambungnya.
0: Ravanata. Aduh, ternyata Ravanata bukan.
2: Salah orang. Kesel
0: orang
2: kan menandakan bahwa nomor teleponnya salah. Ketika nomor teleponnya salah, berarti salah sambung. Masuk di salah sambung.
1: Gue capek banget.
2: Itu enggak gua. Sakit tuh orang itu.

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media.